0: korupsi KPK. Wi Agus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhirnya di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
0: Sementara itu Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
2: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada resiko, ya, kita memang menjabat ini penuh dengan resiko.
0: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Stio melaporkan.
3: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isahan dari Surakarta melaporkan.
4: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
5: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo. Menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri, Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Raka Buming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu, ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
4: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri. Ada yang dari seperti kita SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Kalau menyelesaikan S1 itu mestinya kan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mestinya kan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
5: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
6: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut

0: 58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
1: Indonesian Tourism Minister Widianti Putriwardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
2: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6.
3: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
1: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same one last year.
2: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan
3: in August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
1: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and second in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked first worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
0: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
5: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru di kawasan ini, kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
6: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt, Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh

0: yang total listrik di Singapura 13,1 gigawatt, Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, Pak.
1: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
2: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
1: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. Empat proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipatgandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari 1.700 ringgit Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi 2.000 ringgit Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
5: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
6: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya, di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan cukup ramai namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem. Terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Skip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Skip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
3: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
5: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.
4: BPJS Kesehatan.
5: Ya, peringatan Pro 1 RRI kalau hari ini diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental. Tapi ternyata pendengar, ada satu peringatan lagi yang juga diperingati pada 10 Oktober, Hari Inklusi, yang diperingati secara internasional pada tanggal 10 Oktober juga di hari ini. Jadi ini merupakan hari untuk memastikan bahwa setiap orang itu memang mendapatkan hak dan keadilan yang sama. Hari Inklusi menyoroti perbedaan dalam kemampuan, latar belakang, usia, bahkan ras, agama, dan gender yang seringkali mendapatkan perlakuan berbeda. Jadi peringatan ini tentu akan menjadi ruang untuk kembali mengingat bahwa keberagaman budaya ataupun monokultur global itu bukan alasan untuk melakukan pengucilan atau bullying terhadap kelompok-kelompok tertentu. Nah, jadi melalui momentum ini, pendengar, kita diajak kembali untuk sama-sama menciptakan ruang yang aman bagi orang lain di tengah perbedaan. Bagaimana dengan Anda hari ini? Sudahkah Anda peduli dengan saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan, atau mungkin masih merasa ada yang aneh begitu ya, pendengar? Karena memang kita sebagai masyarakat, sesama makhluk ciptaan Tuhan, tanpa perbedaan mungkin akan terasa biasa saja begitu ya, pendengar. Maka dengan adanya perbedaan ini, kita diajak untuk lebih peduli, kita membangun rasa kepedulian, rasa saudara yang tanpa memandang perbedaan, kita tetap bisa bersatu. Seperti semboyannya ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jangan kawin lagi, pendengar. Ya pendengar, Pro1 RRI pagi ini kabut asap cukup pekat. Jangan lupa pakai maskernya untuk Anda bepergian, mau ke pasar pakai maskernya ya, pendengar. Kemudian yang hari ini harus menjalankan agenda-agenda panjang di akhir pekan, tetap semangat, pendengar. Jaga kondisi kesehatan, olahraga ringannya di dalam rumah aja ya. Karena kita juga bisa tetap berolahraga, misalnya sambil melihat contoh atau instruktur yang sekarang sudah mudah kita temukan di YouTube begitu. Jadi kita bisa olahraga ringan di rumah, ajak anggota keluarga, biar akhir pekannya bisa lebih menarik lagi.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

momen spesial di hari ini, hari bersamanya ya pendengar. Dan semoga di hari ini tuh lancar ya, karena biasanya kalau di akhir pekan itu akan ada momen-momen spesial. Misalnya ada yang mau akad hari ini. Semoga berjalan lancar ya pendengar. Tapi kalau kita dengerin lagu tadi, hari bersamanya, ini dari grup band Sela on Seven begitu ya, grup musik rock alternatif legendaris asal Yogyakarta. Nah, siapa yang ke Yogyakarta pernah ketemu sama penyanyinya Sela on Seven pendengar. Ya, kalau kita mengingat lagu hari bersamanya ini adalah single ikonik mereka yang dalam album Berlayar dirilis tahun 2011 pendengar. Jadi kalau sekarang pun kita dengerin tuh kayaknya masih asik aja gitu ya. Nah pendengar, lagu ini ditulis langsung oleh sang gitaris R. Chandra. Jadi dengan warna musik pop rocknya yang segar, ceria, namun tetap memiliki sentuhan arsitektur melodi khas dari grup band ini sendiri, Sela on Seven. Jadi secara liriknya begitu ya pendengar, kalau lagu ini tuh memang memiliki momen-momen manis, gugup, kayak mau ijab kabul gitu ya pendengar. Dan penuh harap dari orang yang siap-siap untuk menemui orang yang disukainya. Apalagi mungkin ini adalah first date-nya gitu ya. Jadi liriknya yang menarik, ada salah satu liriknya yang bertuliskan, jantungku berdegup cepat, hari bergetar hebat, akankah aku ulangi merusak harinya. Wah, ini menggambarkan kecemasan yang jujur bagi siapa aja yang sedang jatuh cinta gitu ya, takut membuat hatinya kecewa. Wah, yang masih pendengar, Duta sendiri membawakan lagu ini pun juga membuat pendengarnya tuh berhasil berimajinasi begitu ya, bahwa ketika lagu ini diciptakan, lagu ini dinyanyikan, ini di mana energi dari Duta sendiri juga terbawa oleh penikmat musiknya. Ya pendengar, kalau hari ini merupakan hari spesial bersamanya dengan orang kekasih, wah, kita dengarkan kembali nih untuk Anda yang hari ini akan melakukan akad. Semoga hari ini lancar. Ada lagu dari Payung Teduh, Akad.

0: Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar? Karhutla bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutla. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutla, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar, cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutla dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, di pukul 8 kami hadirkan informasi perakiran cuaca yang akan langsung disampaikan perakirawan BMKG pagi ini. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kak.
1: Selamat pagi, bagaimana cuaca kita di Kalimantan Tengah untuk sepanjang hari ini? Silakan.
2: Baik Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pagi ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Tengah untuk hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Dimulai pada pagi ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau masih terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yakni di sebagian wilayah Kabupaten Murung Raya bagian timur. Kemudian untuk wilayah lainnya masih terpantau cuacanya berupa udara kabur. Kemudian sepanjang hari ini cuaca diperkirakan masih akan cerah berawan hingga berawan, disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian pada siang hingga sore hari, potensi hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di wilayah Kabupaten Seruyan bagian utara dan selatan, Lamandau bagian utara, Katingan bagian utara, Gunung Mas bagian utara, Murung Raya, Kapuas bagian utara, Barito utara, sebagian kota Waringin Barat bagian tengah, dan sebagian kota Waringin Timur bagian tengah. Selanjutnya, pada malam hari, potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di wilayah Kabupaten Lamandau bagian utara, Kota Waringin Barat bagian utara, Seruyan bagian utara, Gunung Mas bagian utara, Kota Waringin Timur bagian utara, dan Barito utara bagian utara. Lalu, saat tengah malam hingga dini hari, potensi hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di wilayah Kabupaten Sukamara bagian utara, Lamandau, Kota Waringin Barat bagian utara, Seruyan bagian tengah, Kapuas bagian tengah, Palangkaraya bagian utara, sebagian Katingan bagian tengah, dan Kota Waringin Timur bagian utara. Kemudian untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar di antara 22 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 45 hingga 98%. Kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah utara hingga barat laut, dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Bagi sobat BMKG semuanya, waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Sukamara bagian utara, Kota Waringin Barat bagian barat, Murung Raya, Gunung Mas, Barito utara, dan Kabupaten Kapuas bagian utara. Perlu juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi berkegiatan di luar ruangan, dan apabila berkegiatan di luar ruangan dianjurkan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam menunjang aktivitas sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Kami kembalikan ke studio.
1: Terima kasih untuk perakirawan BMKG sudah menyampaikan langsung informasi perakiran cuaca. Dan pendengar, untuk Anda yang tertinggal informasi lengkapnya, Anda bisa update di aplikasi info BMKG dan juga di laman bmkg.go.id. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Pro 1, kali ini PT Perusahaan Listrik Negara menyiapkan pasokan listrik hijau guna melayani kebutuhan 59 korporasi industri nasional. Jadi langkah strategis ini menjaga daya saing sektor manufaktur domestik di tengah pengetatan standar dekarbonisasi pasar internasional. Dan perusahaan mengumumkan komitmen penguatan energi bersih ini secara resmi di Jakarta pada Jumat kemarin, pendengar. Dan kesepakatan ini berlangsung dalam forum Green Energy Partnership Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 7 Oktober. Direktur Retail dan Niaga PLM Muhammad Fahru Rozi menekankan pentingnya verifikasi klaim hijau konsumen korporasi, di mana perseroan menyediakan produk renewable energy certificate ya, serta green energy as a service berstandar audit. Dan pendengar, Direktur Energi Terbarukan Ditjen FTKE Kementerian SDM Tony Susandi ini mendukung akselerasi dekarbonisasi sektor industri nasional ya pendengar. Jadi potensi energi terbarukan nasional ini melebihi 3.600 gigawatt guna menopang porsi 61% RUPTL 2025-2034. Dan tentu transisi energi ini bukan semata-mata agenda lingkungan ya pendengar, tapi bagian dari strategi ketahanan dan juga kemandirian energi nasional. Ketika perusahaan meningkatkan penggunaan energi terbarukannya, dan tentu mereka tidak hanya mengurangi emisi, tetapi juga menciptakan demand yang memberi sinyal positif kepada developer dan juga investor. Jadi dekarbonisasi industri ini memang tidak harus dipandang sebagai cost of doing business ya, melainkan investasi strategis untuk menjaga daya saing industri di masa depan. Ya, kemudian pendengar, Edo Mahendra, eksekutif Chairperson Indonesia Energy Transition Implementation Joint Office, ini juga menyambut baik inisiatif transisi tersebut, di mana skema terintegrasi ini memang mendukung penuh agenda Astacita Presiden Republik Indonesia dalam mendorong hilirisasi nasional. Di negara-negara berkembang ada logika ekonomi untuk melindungi industri manufaktur nasional. Jadi pendengar, PLN ini tidak hanya melihat dari sisi supply yang merupakan cara lama dan tradisional, tapi juga melompat untuk melihat demand lalu mengagregasikannya. Yang mana selama ada kepastian, ada kejelasan dan juga stabilitas, tentu arus pendanaan pun juga akan mengalir masuk. Ya, pasokan listrik ramah lingkungan ini akan memperkuat posisi tawar komoditas ekspor Indonesia di tengah persaingan pasar global. Dan tentu pendengar, ketersediaan energi bersih ini tentu akan mampu mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi hijau kawasan regional. Dan informasi ini selengkapnya juga bisa Anda baca di portal resmi kami di rri.co.id ya pendengar. Dan informasi lainnya juga bisa Anda baca di portal rri.co.id.

0: Duh Pep, pusing banget gue. Mau ngurus berkas ini itu kudu izin kerja, bolak-balik lagi, ribet.
1: Hari gini masih zaman bolak-balik fisik. Kan sekarang udah ada aplikasi digital pemerintahan, Tik. Tinggal upload dari HP.
0: Seriusan? Gak pakai antri berjam-jam lagi di kantornya?
1: Gak perlu, sistemnya udah terintegrasi. Lebih transparan, cepat, dan gak pakai drama.
0: Wah, beneran praktis. Klik langsung kelar.
1: Nah kan, pemerintah digital itu bikin hidup kita yang saset ini jadi makin mudah.
2: Transformasi digital pemerintahan menghubungkan layanan, memotong birokrasi, memberi kemudahan dalam genggaman. Mari dukung layanan publik yang bersih, cepat, dan terpercaya.

0: Jan, adem tenan sore iki yo. Tapi aku kadang mikir, saiki kok bocah-bocah nom wis jarang sing gelem ngomong nggo basa daerah yo. Luwih bangga gawe basa gaul utawa asing.
1: Nah, wujud banget itu Mas Bejo. Ulun gin prihatin, padahal bahasa daerah kayak bahasa Banjar lawan Jawa ini kan warisan datu moyang kita. Mun lain kita nang melestarikan, siapa pulang?
0: Wong iku wujud cinta tanah air sing paling cedek karo awake dhewe. Nanging senajan basane dhewe beda-beda. Sampean Banjar, aku Jawa. Rasa duweni lan bangga karo Indonesia itu tetep siji.
1: Kada apa-apa beda bahasa. Nang penting kita saling mengerti dan menghargai. Keberagaman ini nang mengolah bangsa kita sugih lawan bungas. Cinta tanah air tuh kada cuma soal angkat senjata, tapi juga menjaga bahasa dan budaya daerah supaya kada hilang dimakan zaman.
0: Makane iku, ayo dilestarekne. Beda suku, beda basa, tetap siji rasa, bangga dadi wong Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dan kali ini pendengar BMKG menyampaikan perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia untuk hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Jadi perakiran BMKG menyampaikan pendengar untuk wilayah Kalimantan sendiri, Pontianak dan Samarinda hujan dengan intensitas ringan dan Palangkaraya serta Banjarmasin berkabut, kemudian Tanjung Selor hujan disertai petir. Dan untuk beberapa wilayah lain juga pendengar disampaikan dalam informasi cuaca yang disampaikan langsung oleh perakirawan BMKG secara umum untuk wilayah Indonesia pendengar, Ibu Kota Provinsi se-Indonesia. Untuk Sumatera, Banda Aceh berawan tebal, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang hujan dengan intensitas ringan. Untuk Palembang hujan dengan intensitas sedang, Bandar Lampung udara kabur. Kemudian Jawa Serang, Jakarta dan Bandung hujan dengan intensitas ringan, Semarang dan Yogyakarta berawan tebal, sedangkan Surabaya udara kabur. Kemudian Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar berawan, Mataram berawan tebal, Kupang cerah berawan. Kemudian Sulawesi, Mamuju hujan dengan intensitas ringan, Makassar cerah berawan, Palu berkabut, Gorontalo dan Kendari berawan tebal, Manado berawan. Sedangkan untuk Maluku dan Papua pendengar, untuk Ternate berawan tebal, Ambon dan Merauke udara kabur, Sorong berkabut, Manokwari, Nabire, Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Jadi untuk Anda yang akan bepergian ke beberapa provinsi di Indonesia, jangan lupa untuk terus update informasi perakiraan cuaca ya pendengar. Dan di program Palangkaraya pagi hari ini, untuk Anda para calon penumpang jalur udara pesawat terbang pendengar, di mana memperhatikan kondisi cuaca di Kota Palangkaraya yang sampai saat ini memang terdampak kebakaran hutan dan lahan, dan diinformasikan bahwa tanggal 9 Oktober sejak kemarin hari Jumat ini terdapat penerbangan rute Jakarta dan Palangkaraya yang mengalami penghentian operasional atau batal atau flight no operate ya. Kemudian untuk periode 10 hingga 20 Oktober 2026, penerbangan tetap beroperasi namun mengalami penyesuaian untuk operasional penerbangan. Ini untuk tipe pesawat 8738 yang dimaksud ini di mana penerbangan tanggal 10 hingga 20 Oktober 2026, perubahan jadwal rute Jakarta Palangkaraya berangkat pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dan akan tiba pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk rute Palangkaraya Jakarta, dia akan berangkat di pukul 19.05 waktu Indonesia Barat dan akan tiba pukul 20.50 menit waktu Indonesia Barat. Dan kemudian di mana ini untuk penerbangan maskapai Garuda Indonesia, sedangkan untuk maskapai Batik pendengar, dan tentu juga pada hari Sabtu 10 Oktober ini akan beroperasi normal atau tetap terbang rute Jakarta Palangkaraya, kemudian rute Palangkaraya Jakarta. Dan kemudian juga untuk maskapai Lion ya pendengar, pada Sabtu 10 Oktober juga akan beroperasi normal tetap terbang untuk rute Surabaya Palangkaraya dan Palangkaraya Surabaya. Ya, pendengar, terus update informasi Anda bersama kami, Pro 1 RRI.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Hah? Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bersatu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
3: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
4: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
5: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
6: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

0: mendengar Pro 1 RRI, jangan lupa pukul 9 pagi dalam program Palangkaraya Pagi. Kami akan hadirkan di ruang dengar Anda program Beranda Asa Cita Pendengar. Dan dalam Palangkaraya Pagi juga masih ada sajian program hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap sehat pendengar, jaga kondisi kesehatan, jangan lupa perbanyak minum air putih ya, untuk menjaga tubuh kita tetap terhidrasi. Jangan sampai tubuh kita dehidrasi, yang nanti lambat laun ini akan menjadi penyebab ada penyakit lainnya juga begitu ya. Tetap bersama kami Pro 1.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Selamat pagi pendengar, kami sampaikan informasi dalam Cek Fakta edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 terkait beredar sebuah pesan berantai pada aplikasi WhatsApp yang informasi terkait sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur yang mengatasnamakan Badan Pengelola Statistik BPS. Pada pesan tersebut juga terdapat tautan yang diklaim untuk pengisian sensus tersebut. Faktanya, klaim pesan berantai atau broadcast di WhatsApp mengenai sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur yang mengatasnamakan Badan Pusat Statistik adalah hoax. BPS tidak menyelenggarakan sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur. Adapun salah satu survei yang kuesionernya ini disebarkan melalui SMS adalah survei digital wisatawan Nusantara, dan survei ini merupakan survei resmi Badan Pusat Statistik BPS untuk memperoleh informasi mengenai perjalanan wisata penduduk Indonesia seperti tujuan perjalanan, transportasi, akomodasi, dan pengeluaran. Data ini digunakan untuk mendukung penyediaan statistik dan perencanaan sektor pariwisata. Responden terpilih akan menerima SMS resmi dari BPS RI untuk mengisi survei secara daring. Pastikan tautan yang diterima dalam SMS tersebut menggunakan tautan resmi BPS yang diawali dengan tulisan s.bps.go.id. Beberapa pengirim SMS survei antara lain BPS, BPS RI, dan BPS RI, BPS strip RI. Dan kerahasiaan data responden dijamin dan digunakan hanya untuk kepentingan statistik. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar? Karhutla bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutla. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutla, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar, cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutla dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
1: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Lewat Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Berjumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita. Kalau kita bicarakan program Asta Cita Presiden, kebanyakan orang langsung teringat isu ekonomi, infrastruktur, atau ketahanan pangan. Tapi sadar gak sih? Ada satu fondasi penting yang melandasi semua itu. Ya, pemajuan kebudayaan dan pembangunan karakter bangsa. Budaya bukan cuma soal warisan masa lalu atau tarian di panggung megah, tapi tentang identitas dan daya saing kita di mata dunia. Di episode kali ini, bersama saya Listia, kita akan membahas bagaimana Asta Cita menempatkan budaya sebagai penggerak utama kemajuan bangsa, dan bagaimana menjaga warisan budaya Kalimantan Tengah di era modernisasi saat ini. Kita santai sejenak, menikmati lagu berikut ini.

0: Di, keren banget mix and match baju kamu hari ini. Pakai kain tradisional, tapi kelihatan kekinian banget loh.
1: Makasih, Ras. Budaya kita itu estetik banget tau. Sayang gitu loh, kalau misalnya cuma disimpan di dalam museum.
0: Bener sih, kadang kita mikir melestarikan budaya itu harus yang kaku atau formal banget gitu kan ya.
1: Nggak harus, mulai dari hal kecil aja. Pakai lokal karya, kenali sejarahnya, atau bangga ngenalin musik dan tari daerah di medsos kita.
0: Oh, berarti melestarikan budaya itu bukan cuma tugas generasi tua ya?
1: Nah, justru ada di tangan kita loh. Keren itu saat kita bangga sama identitas sendiri.
2: Warisan budaya adalah jati diri bangsa. Jangan biarkan redup ditelan zaman. Cintai, pakai, dan banggakan budaya kita. Muda bergaya dan berbudaya.
3: Di era yang serba cepat ini, kebudayaan lokal seringkali terlupakan. Padahal, melestarikan budaya tidak melulu harus dengan cara yang kuno. Budaya adalah identitas kita. Kita bisa menjaganya lewat hal-hal sederhana setiap hari. Mulai dari memakai pakaian kain khas daerah, menikmati kuliner tradisional, atau sekedar mengenalkan cerita rakyat kepada generasi muda. Jangan biarkan warisan leluhur kita hilang ditelan zaman. Mari bangga dengan jati diri kita, jaga dan rawat budaya kita hari ini untuk masa depan yang lebih bermakna.

0: Pendengar, bangsa yang besar adalah bangsa yang bangga akan identitas dan akar budayanya. Dalam kerangka kerja Asta Cita Presiden, kebudayaan tidak lagi dipandang sekedar sebagai warisan tradisi, melainkan sebagai aset strategis dan pilar utama pembangunan karakter bangsa serta ekonomi kreatif. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam program ini, mari kita dengarkan mini drama berjudul Harum Umbut di Tanah Dayak.
1: Di jantung Kalimantan Tengah, di mana Sungai Barito dan Kapuas mengalir tenang, aroma dapur selalu punya cara untuk memanggil pulang mereka yang jauh di sana. Hari ini, di sebuah rumah panggung kayu ulin, sebuah rahasia rasa sedang disiapkan.
2: Bu, ini benar-benar harus dikupas sampai putih bersih begini ya? Sayang sekali, bagian luarnya dibuang.
3: Itu namanya umbut darah. Bagian paling hati dari pohon kelapa. Kalau tidak bersih, rasanya bisa sepat. Seperti hati manusia, kalau mau bicara jujur, harus bersih dulu dari prasangka.
4: Ibu benar, Dara. Kalau sudah terlalu lama makan-makan instan di Karta,

0: Sampai lupa kalau makanan enak itu butuh kesabaran seperti menunggu jodohmu yang belum kelihatan itu.
1: Ah, kakek, malah kesana bahasnya. Dara cuma merasa di sini semuanya serba lambat. Kupas umbut saja lama sekali.
2: Justru disitulah letak rasanya, Dara. Juhu singkah ini bukan cuma soal kenyang. Ini soal handep, semangat gotong royong. Bapak tadi menebang pohonnya, ibu yang membersihkan, nanti kita makan bersama.
3: Masukkan kunyitnya, Dara. Biar warnanya kuning cantik seperti emas. Tambahkan lengkuas dan sedikit terasi. Biarkan aromanya bicara pada tetangga kalau kita sedang bahagia.
4: Asap mulai mengepul dari kuali. Aroma santan yang gurih bertemu dengan wangi rempah dan kesegaran umbut kelapa. Di Kalimantan Tengah, masakan adalah bahasa kasih yang paling jujur.
1: Wah, baunya mulai enak. Ada manis-manis segar ya, Bu?
0: Itulah keajaiban umbut. Dia menyerap bumbu, tapi tetap mempertahankan rasa aslinya yang manis di hutan. Sama seperti orang Dayak, kita bisa menerima kemajuan zaman, tapi akar kita jangan sampai hilang.
2: Ingat falsafah Betang, Dara. Di rumah panjang, semua orang terbagi satu panci yang sama. Tidak peduli apa agamamu atau apa pangkatmu. Kalau sudah di depan meja makan, kita semua saudara.
1: Ibu, ini luar biasa. Tekstur umbutnya renyah tapi lembut. Jauh lebih enak dari stik paling mahal yang pernah Dara coba di kota.
3: Karena di dalam sini ada doa kakek, ada keringat bapak, dan ada rindu ibu buat kamu. Itu bubu yang tidak dijual di supermarket, nak.
4: Di meja makan itu, jarak yang dulu terasa jauh kini melebur. Seiring dengan habisnya kuah juhu singkah, tersisa sebuah pemahaman baru bahwa sejauh manapun kaki melangkah, rasa masakan rumah adalah kompas yang selalu menunjukkan jalan pulang ke identitas diri.

0: Mai, sepatu baru kamu bagus banget. Beli dari merek luar mana nih?
1: Bukan merek luar, Nia. Ini buatan UMKM lokal asli. Desainnya keren, bahannya nyaman banget lagi.
0: Wow, seriusan. Kualitasnya udah bisa diadu banget sama brand luar ya.
1: Iya dong. Lagian, tiap kali kita beli produk lokal, kita itu lagi bantu wirausaha anak bangsa buat terus tumbuh dan membuka lapangan pekerjaan.
0: Berarti bukan cuma dapat gaya, tapi juga ikut majuin ekonomi kita ya.
1: Tepat. Bangga itu saat kita percaya sama karya bangsa kita sendiri.
2: Produk lokal, kualitas global. Mari dukung usaha anak negeri dengan bangga memakai dan menggunakan produk dalam negeri dari Indonesia oleh Indonesia untuk kita semua.
3: Nah, pendengar, kalau kita telisik lebih dalam, penguatan pembangunan humaniora, sains, teknologi, serta pemajuan kebudayaan merupakan salah satu poin krusial dalam Asta Cita. Tapi pertanyaan besarnya, bagaimana kebudayaan diterjemahkan dalam aksi nyata pembangunan nasional? Pertama, kebudayaan sebagai fondasi karakter. Jadi, kebudayaan bukan cuma soal pementasan seni atau museum, melainkan nilai-nilai dasar seperti gotong royong, etika, dan toleransi. Dalam Asta Cita, penguatan budaya lokal diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan untuk membangun generasi muda yang berkarakter kuat, kreatif, dan tidak kehilangan identitasnya di tengah gempuran budaya global. Kedua, budaya sebagai mesin ekonomi kreatif. Tradisi kuliner, seni pertunjukan, hingga kearifan lokal punya nilai ekonomi yang luar biasa jika dikelola secara profesional. Asta Cita mendorong perlindungan warisan budaya sekaligus pemberdayaan para pelaku seni dan UMKM berbasis budaya agar mampu menembus pasar internasional. Dan ketiga, modernisasi pelestarian melalui teknologi. Di era digital, pelestarian budaya tidak lagi konvensional. Melalui dokumentasi digital, pemanfaatan kecerdasan buatan, hingga platform media sosial, kekayaan budaya Indonesia dapat dijangkau dengan mudah oleh generasi milenial, generasi Z, dan generasi selanjutnya dengan cara yang relevan dan interaktif.
4: Kemajuan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari pembangunan fisiknya, melainkan dari kemandirian ekonomi dan keberagaman rakyatnya terhadap karya sendiri. Saat ini, produk dalam negeri telah bertransformasi menjadi mahakarya kelas dunia. Dari dedikasi para pengrajin hingga inovasi generasi muda, lahir karya-karya bermutu tinggi yang memadukan kekayaan budaya Nusantara dengan standar kualitas global. Memilih produk buatan Indonesia kini bukan lagi sekedar pemenuhan kebutuhan, melainkan wujud nyata rasa cinta tanah air. Setiap keputusan Anda untuk membeli produk lokal adalah dukungan langsung bagi jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh pelosok negeri untuk terus berkarya dan memperkokoh ketahanan ekonomi nasional. Mari, jadikan produk karya anak bangsa sebagai identitas dan kebanggaan utama kita sehari-hari. Karena kemandirian bangsa dimulai dari keputusan cerdas kita hari ini.

Tahukah Anda, Kalimantan Tengah punya destinasi wisata alam yang menarik untuk dijelajahi. Salah satunya Bukit Batu di Kabupaten Katingan. Bukit Batu merupakan kawasan wisata alam yang memiliki formasi bebatuan alami yang menjadi daya tarik utamanya. Dari kawasan ini, pengunjung dapat menikmati suasana alam yang masih asri, pepohonan yang hijau, serta hamparan pemandangan yang memberikan nuansa sejuk dan tenang. Tidak hanya menawarkan keindahan alam, Bukit Batu juga memiliki nilai sejarah dan budaya yang membuat kawasan ini semakin menarik untuk dikenali. Keberadaan batu-batu besar yang menjadi ciri khas kawasan membuat tempat ini memiliki karakter tersendiri dibandingkan destinasi wisata alam lainnya. Bagi Anda yang ingin menikmati wisata alam sekaligus mengenal salah satu kekayaan wisata di Kalimantan Tengah, Bukit Batu di Kabupaten Katingan bisa menjadi salah satu destinasi yang patut masuk dalam daftar perjalananmu. Yuk,

Pendengar, kalau kita mendengar frasa isen mulang, pasti yang terlintas di pikiran adalah semboyan daerah bagi Kalimantan Tengah. Namun, tidak hanya sebagai simbol, isen mulang menyimpan nilai kehidupan yang mendalam dari warisan leluhur suku Dayak. Dalam bahasa Dayak Ngaju, isen mulang berarti pantang menyerah atau pantang mundur. Makna ini mencerminkan tekad bulat, keberanian, dan daya tahan masyarakatnya dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Mau seberat apapun badai atau tantangan yang datang, langkah kaki harus tetap maju ke depan. Nilai gigih ini tentu tercermin dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kearifan lokal dalam menjaga alam, semangat bergotong royong, hingga kemeriahan festival budaya Isen Mulang yang rutin digelar setiap tahun. Lewat ragam tarian, olahraga tradisional, dan seni tutur, semangat Isen Mulang dirawat agar tak padam ditelan zaman. Pendengar, salah satu warisan budaya Kalimantan Tengah adalah Tari Mandau. Bagi masyarakat Dayak, Tari Mandau merupakan simbol keberanian, kehormatan, serta spiritualitas dalam menjaga tanah kelahiran. Berikut kita dengarkan feature budaya Tari Mandau.

0: Tari Mandau merupakan satu dari sekian banyak jenis tari yang lahir dari budaya masyarakat suku Dayak di Kalimantan Tengah. Tari Mandau suku Dayak adalah simbolisasi dari semangat juang masyarakat suku Dayak dalam membela harkat dan martabatnya.
1: Dari awal mula tarian ini berasal dari zaman nenek moyang, Tari Mandau itu bisa dikatakan tarian perang. Tapi itu bukan dalam waktu perang, tapi setelah perang, pulang dari perang. Kalau untuk cowok itu biasanya kinyah. Terus kalau arah tarian ini kalau diajarkan ya membiasakan diri untuk membenteng. Kalau untuk cowok itu biasanya kinyah.
0: Nama tari Kinyah Mandau diambil dari kata kinyah yang berarti tarian perang dan menggunakan mandau sebagai senjatanya. Diadaptasi dari kinyah sebelumnya, tarian ini diubah menjadi sarana kesenian dan hiburan bagi masyarakat. Dalam perkembangannya, gerakan pada tarian ini dimodifikasi dengan berbagai variasi gerakan tari dan unsur teatrikal yang menggambarkan jiwa dan semangat keberanian suku Dayak. Seiring dengan perkembangan zaman, kinyah masih menjadi tradisi suku Dayak di Kalimantan Tengah dan berkembang menjadi tarian adat suku Dayak. Walaupun tidak untuk berperang, kinyah dijadikan sebuah sarana kesenian dan budaya bagi masyarakat Dayak untuk melestarikan tradisinya. Di Kalimantan Tengah, tarian kinyah ini dikenal dengan Tari Kinyah Mandau. Tari Kinyah Mandau merupakan salah satu tarian suku Dayak yang menampilkan unsur bela diri, seni perang, dan seni teatrikal.
1: Ada sejenis refleksi gerak dan bercampur dengan pencaksilat Dayak Kuntal.
0: Tarian Kinyah Mandau ini bisa kita temukan di berbagai acara kebudayaan di Kalimantan Tengah seperti penyambutan tamu besar dan acara festival budaya.
2: Jadi tari Mandau itu biasanya kita gunakan kayak menyambut tamu penting, acara-acara besar, seni pertunjukan.

0: Dalam pertunjukannya, penari Kinyaman Dao tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, tapi juga perempuan. Setiap penari dilengkapi dengan senjata berupa mandau dan talawang atau perisai. Talawang adalah senjata yang berbentuk perisai yang merupakan senjata tradisional suku Dayak.
1: Tari mandau ini tari heroik yang menggunakan mandau dan talawang.
0: Dengan iringan musik dan gerakan gesit dari penarinya, membuat tarian ini sangat mengagumkan dan seakan merasakan semangat perang yang dipertunjukkan dalam tarian tersebut. Dalam setiap pertunjukan tari mandau diiringi alunan suara gandang dan garantung bertalu kencang. Harmonisasi perangkat musik tradisional tersebut memunculkan irama penuh semangat, seolah mengajak mereka yang mendengar dan menyaksikan persembahan tari mandau semakin bersemangat, layaknya pejuang suku Dayak yang siap terjun ke medan juang.
2: Tari mandau itu melambangkan kalau kita itu masyarakat Dayak yang hebat bertarung.
3: Mandau itu tarian yang benar-benar menguji nyali, apalagi kalau pakai mandau asli.
4: Ada karungut, ada tandak,

0: Selain suara tandak tadi, juga harus ada properti kostum yang digunakan seperti rompi pakaian khas suku Dayak dan ikat kepala atau aksesoris seperti penutup kepala berbentuk burung tingang, gelang, dan kalung.
1: Kostum yang menunjang, terus musik, juga properti, aksesoris-aksesoris yang lain.
0: Kelompok penari tari mandau mengawali tari dengan menggenggam mandau pada tangan sebelah kanan, sedangkan di tangan kiri memegang talawang untuk menangkis serangan musuh sebagai tameng kokoh suku Dayak agar tarian menjadi atraktif.
2: Menurut saya tari mandau itu saya senang sama gerakannya karena gerakannya itu cukup atraktif sehingga buat kita tertantang dan berani serta bersemangat buat menarikan tari mandau.
3: Kalau sekarang kan refleksinya untuk menjaga kita dari hal-hal yang negatif.
0: Tarian tradisional Dayak Kalimantan Tengah telah mengalami perjalanan sejarah budaya yang cukup panjang dan bertumbuh pada nilai-nilai tradisional yang masih ada. Pelatih tari dan budayawan terus mengajarkan nilai budaya ini secara turun-temurun.
1: Inti dari pengajaran itu kami berusaha untuk selalu menjaga seni budaya. Budaya leluhur yang sudah turun-temurun kepada anak-anak yang baru belajar kita mengenalkan dengan tari-tarian tradisional.
0: Tari mandau tidak hanya dikenal di Kalimantan Tengah, Indonesia, namun juga sampai ke luar negeri. Tarian ini juga sering dipertunjukkan di festival kebudayaan etnik di dunia untuk mewakili Indonesia. Sungguh membanggakan, bukan? Tentunya sebagai bangsa Indonesia, kita perlu mengapresiasi kesenian yang satu ini. Semoga tarian mandau ini selalu dilestarikan dan menjadi aset kebudayaan Indonesia.
4: Pendengar, di tengah gempuran modernisasi dan pesatnya perkembangan teknologi, menjaga warisan budaya daerah tentu menjadi tantangan tersendiri. Tradisi dan identitas lokal dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu beradaptasi agar tidak tergerus oleh zaman. Lantas, sejauh mana langkah nyata yang telah dilakukan oleh para pelaku seni di Bumi Tambun Bungai dalam merawat dan melestarikan warisan budaya Kalimantan Tengah ini? Untuk membahasnya lebih mendalam, simak obrolan rekan saya, Sabella Indasari, bersama seniman Kalimantan Tengah, Hendrik Tarung, berikut ini.
5: Saudara pendengar, budaya merupakan identitas atau jati diri suatu daerah yang harus terus dijaga. Untuk mengetahui sejauh mana langkah yang dilakukan dalam menjaga warisan budaya daerah melalui pelestarian budaya ini, saya akan mewawancarai seniman Kalimantan Tengah, Bapak Hendrik Tarung. Pak Hendrik, bila melihat kondisi pelestarian budaya daerah saat ini, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan modernisasi, bagaimana pandangan Bapak?
6: Saya melihat banyak dan sangat-sangat berat semakin pesatnya teknologi zaman sekarang.
5: Selanjutnya, apa saja Pak tantangan terbesar yang dihadapi dalam upaya menjaga dan melestarikan budaya lokal agar tetap dikenal oleh generasi muda?
6: Yang perlu yaitu semangat isen mulang, jangan malu kepada budaya kita sendiri. Tiga, lewat media sosial perlu kita perkenalkan.
5: Baik, Pak Henry, terkait program atau langkah konkret apa yang telah dilakukan pemerintah dan juga komunitas atau lembaga budaya untuk melestarikan tradisi seni dan kearifan lokal saat ini, Pak?
6: Programnya yaitu perlu didukung pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5: Selanjutnya buat Pak Henry, sejauh mana Pak peran masyarakat khususnya generasi muda dalam mendukung pelestarian budaya daerah dan bagaimana cara untuk meningkatkan partisipasi mereka, Pak?
6: Yang perlu yaitu peran masyarakat dan generasi muda sangat-sangat diperlukan dalam memajukan pelestarian budaya daerah.
5: Terakhir, Pak Henry, apa harapan Bapak dan pesan Bapak kepada masyarakat agar budaya lokal tetap lestari serta dapat diwariskan kepada generasi mendatang?
6: Pesan kita kepada pemerintah pusat provinsi, kota maupun kabupaten, tolong yaitu sanggar-sanggar seni budaya yang ada di Kalimantan Tengah, 13 kabupaten, 1 kota, dibina sehingga budaya kita, khususnya seni, contohnya seni kerungut dan kecapi, semakin dilestarikan di bumi Tambun Bungai, bumi Pancasila, kota cantik Palangkaraya. Begitu juga dinas yang terkait, khususnya dinas pariwisata provinsi maupun kota kabupaten, tahun 2027 nanti festival Isen Mulang, jangan sampai mundur harapan kita dari pencinta kesenian daerah Kalimantan Tengah, yaitu neweng netek, korungut dihilangkan, sedangkan pemerintah memajukan yaitu pariwisata yang ada di Kalimantan Tengah. Gimana bisa maju kalau budaya kita semakin punah? Contohnya neweng netek di festival budaya hilang, perahu hias hilang. Itu aja harapan kita, mudah-mudahan tahun 2027 neweng netek, kerungut jangan dihilangkan di festival budaya. Nah, kalau festival Nusantara ya boleh-boleh lah, silahkan. Ini festival Isen Mulang. Itu harapan kita. Be selamat linggu nalatai, salam sujud kerendah kerendeh melempang, adil katalino, bacuramin kasaroga, basengat kajubata, arus, arus, arus, salam budaya.
5: Saudara pendengar, demikian wawancara saya terkait pelestarian budaya. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk memperkuat kecintaan masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap budaya lokal daerah sebagai warisan leluhur. Saudara pendengar, demikian wawancara saya terkait pelestarian budaya bersama seniman Kalimantan Tengah, Bapak Hendrik Tarung. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk memperkuat kecintaan masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap budaya lokal daerah sebagai warisan leluhur.
7: Jan, adem tenan sore iki yo. Tapi aku kadang mikir, saiki kok bocah-bocah nom wis jarang sing gelem ngomong go basa daerah yo. Luwe bangga gawe basa gaul utawa asing.
8: Nah, wujud banar itu Mas Bejo. Ulun gin prihatin, padahal bahasa daerah kayak bahasa Banjar lawan Jawa ini kan warisan datu moyang kita. Mun lain kita nang melestarikan, siapa pulang?
7: Wong iku wujud cinta tanah air sing paling cedek karo awake dhewe. Nanging senajan basane dhewe beda-beda. Sampean Banjar, aku Jawa. Rasa duweni lan bangga karo Indonesia itu tetep siji.
8: Kada apa-apa beda bahasa. Nang penting kita saling mengerti dan menghargai. Keberagaman ini nang mengolah bangsa kita sugih lawan bungas. Cinta tanah air tuh kada cuma soal angkat senjata, tapi juga menjaga bahasa dan budaya daerah supaya kada hilang dimakan zaman.
7: Makaneku, ayo dilestarek nih. Beda suku, beda boso, tetap siji rasa, bangga dadi wong Indonesia.

0: Pendengar, berbicara soal pelestarian budaya daerah, estafet kepemimpinan dan kepedulian tentu ada di tangan generasi muda. Di tengah derasnya arus globalisasi, tren digital, dan budaya populer dari luar, seringkali muncul pertanyaan, apakah anak muda masa kini masih peduli dengan akar budayanya sendiri? Padahal cara mencintai tradisi tidak selalu harus kaku. Di tengah tangan generasi muda, seni dan kearifan lokal Kalimantan Tengah bisa dikemas secara kreatif, adaptif, serta relevan dengan perkembangan zaman. Mulai dari memanfaatkan media sosial untuk mengenalkan ragam tradisi, memadukan seni lokal dengan karya modern, hingga bangga mengenakan batik benang bintik dalam aktivitas sehari-hari. Lantas, apa saja langkah nyata yang bisa dilakukan oleh para generasi muda untuk menjaga agar warisan leluhur Bumi Tambun Bungai tetap hidup dan dibanggakan? Mari kita dengarkan pendapat mereka berikut ini.
1: Halo, saya Sinta. Menurut saya, sebagai anak muda Dayak di Kalimantan Tengah, melestarikan budaya itu penting banget. Apalagi di zaman sekarang yang semuanya serba modern. Salah satu cara paling simpel adalah lewat media sosial. Kita bisa mulai dari hal kecil seperti bikin konten tentang bahasa Dayak, makanan khas, rumah betang, pakaian adat, sampai tradisi yang ada di daerah kita. Jangan sampai kita lebih hafal nih sama tren budaya luar, tapi malah nggak tahu budaya dari daerah sendiri. Nah, selain itu, kita juga perlu belajar seni tradisi seperti tarian-tarian Dayak, musik tradisional, menganyam, atau mengenal makna di balik upacara adat. Seenggaknya kita tahu, gitu. Jangan cuma melihat budaya sebagai sesuatu yang keren buat difoto, tapi kita juga harus tahu nih cerita dan nilai yang ada di dalamnya. Karena kalau bukan kita yang mau belajar dan meneruskan, siapa lagi yang akan menjaga warisan budaya ini? Intinya, jadi anak muda yang modern bukan berarti harus meninggalkan tradisi. Kita bisa tetap mengikuti perkembangan zaman tanpa melupakan nih akar budaya milik kita. Budaya Dayak itu bukan cuma warisan dari masa lalu, tapi identitas yang memang harus kita jaga untuk masa depan.
2: Halo, saya Gloria. Sebagai generasi muda di Kalimantan Tengah, menurut saya melestarikan budaya adalah tanggung jawab kita bersama, terutama generasi muda. Sebagai generasi muda, kita bisa menjadikan budaya sebagai pembelajaran yang menyenangkan. Selain itu, mari bangga menggunakan identitas budaya dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengenakan motif khas daerah dan menggunakan bahasa lokal. Karena budaya akan tetap hidup jika kita terus mengenal, mencintai, dan melestarikannya.
3: Halo, perkenalkan nama saya Samuel. Menurut saya, sebagai anak muda, melestarikan budaya merupakan tanggung jawab kita bersama, terutama generasi muda sebagai penerus bangsa. Kita tidak boleh membiarkan budaya tradisional kita hilang akibat perkembangan zaman dan pengaruh dari budaya asing, khususnya bagi kita yang berada di Kalimantan Tengah. Budaya Dayak, bahasa daerah, tarian tradisional, musik kecapi, serta nilai-nilai kebersamaan perlu terus kita jaga dan kita wariskan kepada generasi kita berikutnya. Sebagai anak muda, kita tidak harus meninggalkan teknologi modern untuk melestarikan budaya. Justru dengan teknologi modern ini dapat menjadikan sarana kita untuk memperkenalkan dan mengembangkan budaya agar semakin luas dan jangan sampai kita lebih mengenal budaya luar daripada budaya tradisional kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi?
4: Halo, nama saya Olivia. Melestarikan budaya Kalimantan Tengah bukan hanya menjadi tanggung jawab para seniman dan pengrajin, tetapi juga kita semua sebagai masyarakat. Salah satu cara sederhana yang dapat dilakukan, seperti membagikan informasi tentang budaya Dayak, memperkenalkan kain benang bintik, serta mempromosikan kerajinan khas Kalimantan Tengah agar semakin dikenal oleh masyarakat luas. Tidak hanya itu, sebagai konsumen, kita juga dapat mendukung para pengrajin lokal dengan membeli dan menggunakan produk kerajinan khas Kalimantan Tengah, seperti kain tradisional dan aksesoris khas daerah. Jadi, mari bersama-sama menjaga dan melestarikan budaya Kalimantan Tengah agar tidak punah dan tetap menjadi kebanggaan generasi mendatang.

Nah pendengar, itu dia tadi beragam pandangan dan gagasan menarik dari teman-teman generasi muda kita. Satu hal yang bisa kita petik bersama, melestarikan warisan leluhur bukanlah tugas pelaku seni atau pemerintah saja, melainkan tanggung jawab kita bersama. Baik melalui aksi nyata di media sosial, mempelajari seni tradisi, maupun sekedar bangga mengenakan identitas budaya dalam kehidupan sehari-hari. Setiap langkah kecil sangat berarti bagi keberlanjutan tradisi kita. Nah, pendengar tidak terasa, sampai di sini kebersamaan kita dalam sajian program Beranda Asta Cita khusus budaya hari ini. Semoga perbincangan, ulasan, hingga suara generasi muda yang hadir di ruang dengar Anda bisa memantik semangat baru untuk terus mencintai dan merawat kebudayaan bumi Tambun Bungai. Saya Listia, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bangga dengan budaya sendiri dan salam Isen Mulang. Sampai jumpa pada program Beranda Asta Cita berikutnya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Bas News RRI Palangkaraya.
1: Kualitas udara di Palangkaraya terpantau sangat buruk pada pagi hari ini. Berdasarkan pemantauan indeks kualitas udara pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, kualitas udara berada pada angka 1419 dan masuk kategori berbahaya. Kondisi tersebut menunjukkan udara di wilayah Palangkaraya sedang mengalami pencemaran yang sangat tinggi. Kondisi udara dan kabut asap yang pekat juga terlihat dari tingginya konsentrasi partikel polutan di udara. Polutan utama yang terpantau adalah PM2,5, yaitu partikel halus yang berukuran sangat kecil dan dapat masuk ke dalam sistem pernafasan. Tingginya konsentrasi PM2,5 menjadi salah satu indikator utama buruknya kualitas udara. Kondisi tersebut membuat udara pagi di Palangkaraya tampak berkabut dan pekat. Berdasarkan data pemantauan IQ Air pada pukul 9 waktu setempat, indeks kualitas udara Palangkaraya mencapai 1419 dengan kategori berbahaya.
0: Terima kasih. Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap

0: buka aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Stunting bukan sekedar tubuh pendek. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu lama, terutama sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Padahal, pencegahannya bisa dimulai dari hal sederhana. Ibu hamil perlu asupan gizi seimbang, rutin memeriksa

kehamilan dan mengonsumsi tablet tambah darah. Setelah lahir, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan MPASI bergizi, beragam dan sesuai usia anak. Jangan lupa, pastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap dan lingkungan yang bersih, serta sehat. Ingat, 2 tahun pertama kehidupan adalah masa emas anak. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan kualitas generasi masa depan. Mari bersama cegah stunting. Anak sehat, keluarga kuat, Indonesia hebat.

Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, loh.

22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Apa kabar Anda ya hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat dalam menjalani aktivitas ya. Berjumpa kembali kita dalam Ruang Disabilitas dan Inklusi yang merupakan program siaran radio membahas kehidupan penyandang disabilitas, pemenuhan hak-hak mereka, serta upaya mewujudkan masyarakat yang inklusif, setara, dan bebas diskriminasi. Ya, pendengar, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian kita semua bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, akses informasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

kamu bahwa kata disabilitas bukan berarti tidak mampu. Banyak dari kita tak pernah menyadari beberapa teknologi yang kita pakai setiap hari lahir justru dari kebutuhan penyandang disabilitas. Fitur voice note di ponsel awalnya dikembangkan untuk membantu mereka yang kesulitan mengetik. Teks otomatis di video diciptakan agar teman tuli bisa menikmati cerita yang sama. Bahkan, trotoar miring yang sering kita lewati dirancang bukan hanya untuk kursi roda, tapi juga untuk orang tua, anak kecil, hingga pengantar barang. Yang jarang kita ketahui, banyak penyandang disabilitas memiliki kemampuan adaptasi luar biasa. Mereka membaca dunia dengan cara yang berbeda, lebih peka, lebih fokus, dan seringkali lebih kreatif. Disabilitas bukan tentang kekurangan, ia adalah cara lain manusia bertahan, belajar, dan berkarya. Karena batas sesungguhnya bukan ada pada tubuh, melainkan pada cara kita memandang. Ingat, disabilitas bukan batas. Batas hanya ada ketika kita berhenti memahami.

0: Orang bilang kami setara, tapi kadang itu hanya sebatas kata-kata.
1: Maksudnya, bukankah sekarang sudah banyak dukungan untuk disabilitas?
0: Dukungan itu penting, tapi yang lebih penting adalah akses yang nyata, seperti trotoar yang ramah, sekolah yang terbuka, dan pekerjaan tanpa diskriminasi.
1: Jadi, inklusi bukan sekedar pengakuan ya?
0: Iya, inklusi itu ketika kami benar-benar dilibatkan, didengar pendapatnya, dan diberi kesempatan yang sama.
2: Inklusi nyata berarti menghadirkan kebijakan, fasilitas, dan sikap yang menghargai martabat penyandang disabilitas.
0: Kami tidak ingin dikasihani, kami ingin dipercaya dan diberi ruang untuk berkarya.
2: Melalui semangat Astacita, mari wujudkan Indonesia yang ramah, setara, dan membuka peluang bagi semua tanpa terkecuali.

Iya, pendengar, pendidikan merupakan hak setiap warga negara dan tanpa terkecuali ya, setiap anak itu berhak untuk mendapatkan kesempatan belajar, mengembangkan potensi dan meraih masa depan yang lebih baik, termasuk anak-anak penyandang disabilitas. Namun pertanyaannya, sudahkah layanan pendidikan di Indonesia benar-benar memberikan kesempatan yang setara bagi mereka?

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

0: Ya, pendengar, dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi kali ini kita akan mengulas lebih dekat tentang layanan pendidikan inklusif, tantangan yang dihadapi, serta upaya memenuhi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Lantas bagaimana kondisi layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kota Palangkaraya? Apa saja tantangan yang dihadapi sekolah dalam memberikan layanan pendidikan dan langkah apa yang perlu dilakukan agar hak pendidikan setiap anak dapat terpenuhi? Berikut pendengar, untuk mengetahui lebih jauh tentang pelaksanaan layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas, kita akan simak wawancara reporter Sabella Indasari bersama Jarmo SPD, Kepala Sekolah Khusus SKH 2 Palangkaraya.
1: Dengar permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi penyandang disabilitas di Kota Palangkaraya dan Kalimantan Tengah saat ini cukup banyak. Bagaimana upaya dari pihak sekolah untuk mengantisipasi permasalahan dan tantangan bagi penyandang disabilitas di bidang pendidikan? Saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SKH 2 Palangkaraya, Jarmo.
2: Apa, Pak, masalah dan tantangan juga pandangan Bapak sebagai Kepala Sekolah?
3: Kalau untuk gurunya yang menjadi permasalahan, kita kan kurang guru yang spesifik untuk pendidikan luar biasa, Bu. Jadi di sini itu hampir kebanyakan separuh lebih itu gurunya dari luar. Nah, itu menjadi kendala. Akhirnya setelah masuk sini kita ngajari lagi harus ikhlas segala macam itu. Jelas itu nggak spesifik dan jurusan kuliahnya untuk mengajar di SLB.
2: Oh gitu.
3: Itu kendalanya. Jadi harus banyak belajar ngajari lagi guru-guru yang nggak spesifik jurusan pendidikan luar biasa ini.
2: Jadi memang untuk guru sebaiknya memang harus khusus ya Pak ya, tapi karena
3: iya,
2: tidak ada ya Pak ya.
3: Iya, khusus. Sementara sih kadang kan belum ada untuk jurusan PLB, yang ada masih di Banjar. Itu pun baru sekitar 4-5 tahun ini. Selama ini kan semua dari Jawa.
2: Iya. Ya. Kalau tempat Pak Jarmo sendiri, guru yang benar-benar spesifik mengajar anak-anak berkebutuhan ya, khusus ini ada peringkat 1-2 Pak?
3: Oh ada Pak, separuh, makanya separuh lebih dari luar, separuh lebih dari alumni PLB. Kita apa ya, yang baru-baru ini harus ngajari, harus mendampingi itu yang jadi permasalahan guru. Kalau untuk gurunya loh, jadi kendala itu, jadi guru itu pasti bingung menghadapi anak-anak yang karena memang latar pendidikan lain, lain pendidikan luar biasa.
2: Tapi mereka mendapatkan pelatihan apa ya untuk sekolah mungkin di luar, di Banjar yang memang punya gitu, di kesempatan.
3: Kalau pelatihan kita ada sih setiap komunitas belajar. Jadi ada ya, setiap sebulan sekali. Tapi kalau yang berkaitan pelatihan yang mengadakan dinas itu kan tergantung anggaran. Paling setahun paling dua kali. Ya. Tapi yang dari sekolah yaitu dari kelompok belajar. Tapi ya narasumbernya ya guru-guru kita yang alumni PLB itu. Kita sharing dengan teman-teman itu.
2: Kalau guru di sana berapa Pak untuk pengajarnya Pak?
3: Jumlah guru 25.
2: 25 Pak ya?
3: Iya.
2: Mengajar berapa siswa Pak penyandang disabilitas?
3: Kalau disabilitas itu satu rombel itu maksimal 8, satu rombel satu kelasnya maksimal. Itu tergantung tuna juga, tapi kalau yang nanti tunanya misalnya untuk tuna T yang Down syndrome itu nggak bisa, paling banyak 4 gitu. Jadi tergantung keberatannya ketunaan, semakin berat jadi satu kelas itu semakin sedikit.
2: Oh gitu ya Pak. Kalau di tempat Bapak berkebutuhan khususnya tuh apa aja Pak?
3: Ketunaan ya, ada tunanetra, ada tunarungu yang pakai CP itu, terus tuna graita yang berkaitan IQ-nya yang di bawah normal, terus autis, tuna caksa.
2: Jadi untuk saat ini memang perlu guru khusus ya Pak, tapi bagaimanapun sudah diupayakan untuk dapat pengajaran yang baik melalui pelatihan gitu Pak ya.
3: Iya, betul. Satu lagi Mbak, kita itu ke SLB itu kan untuk SMA itu kan 80, di kurikulumnya 80% itu kan sudah keterampilan. SMP-nya 60% keterampilan. Jadi kan akademis sedikit. Yang jadi masalah, kita memang di SLB juga kurang guru keterampilan. Ini guru keterampilan bukan masalah PLB-nya, tapi guru keterampilan yang nggak punya. Jadi yang akhirnya sini nggak ada akar terbentuk. Jadi guru-guru yang kira-kira berbakat apa ya, kita kan sini banyak keterampilan, terutama keterampilan tata buka, tata busana, terus kriya kayu. Karena kan 80% keterampilan. Jadi belajarnya itu untuk SMP itu paling 3 hari, selisihnya selebihnya keterampilan. SMA-nya 2 hari, Jadi kalau 2 hari kan kita cuma 5 hari kan, 3 harinya keterampilan gitu. Mm-hmm. Jadi yang kendala yang kedua itu kurang guru keterampilan.
2: Iya. Jadi memang di sana kurang Pak ya. Berapa guru keterampilan di sana Pak?
3: Belum ada guru keterampilannya.
2: Belum ada. Melalui guru-guru yang ada aja Pak ya.
3: Iya, guru yang ada ditanya kira-kira bakatnya apa, bisanya apa ya. Makanya tidak ada akar rambut jadi yang kayak misalnya kecantikan atau tata busana yang kira-kira dulu pernah SMK jahit, nah itu diarahkan situ. Mm-hmm. Jadi guru kelas sekaligus mengamuk keterampilan. Jadi kita belum punya khusus keterampilan.
2: Mm-hmm. Kalau bangunan gedung segala macam sarana prasarana sudah mencukupi aja ya Pak untuk pelatihan atau untuk anak-anak belajar Pak?
3: Kalau gedung cukup, alhamdulillah ini kan dapat revitalisasi. Gedung cukup. Cuma SDM-nya yang kurang.
2: Oh, SDM Pak ya, itu permasalahan ya. Kalau tantangan nggak ada ya Pak ya? Ada kesulitan selama
3: Kalau kesulitan nggak ada.
2: Nggak ada ya.
3: Sudah biasa dari situ, latih keterampilan yang mungkin kurang. Keterampilannya itu.
2: Tapi kalau karena mereka memang mengikuti, misalnya anak-anak berkebutuhan khusus tertentu mengikuti keterampilan itu mau aja Pak? Nggak susah gitu ya untuk diarahkan Pak?
3: Tergantung ketunaan. Iya. Jadi kalau misalnya aku anak tunas jaksa kan cuma cacat fisik tadi masih bisa. Kalau tunarungu cuma masalah komunikasi masih bisa, kita kan bisa melihat gitu. Tergantung ketunaan. Tapi yang memang yang berat itu memang yang autis sama tunagra itu memang sulit. Tapi kan kita semua tunah ada di sini gitu lah.
2: Iya, semuanya lengkap aja Pak ya. Jadi bisa jadi cover begitu Pak ya.
3: Iya,
2: dengan kekurangannya. Nah, kalau pandangan Pak Jarmo sendiri kalau untuk disabilitas ini untuk di misalnya fasilitas umum segala macam itu Pak, ada masih kurang Pak untuk di Kota Palangkaraya sendiri Pak?
3: Oh iya, kalau di fasilitas umum itu biasanya di masjid, di apa itu terminal, di pasar itu sebetulnya kayak kurang ini apa itu untuk tunanetra itu paving block.
2: Oh, paving block.
3: Itu kayak, kayak di Banjarmasin ada itu sepanjang jalan trotoar. Terus apa itu ya kalau di halte-halte itu sebenarnya ada paving block itu. Jadi untuk tunanetra itu kan sebagai pemandu.
2: Gitu Pak lah. Pemandu dia, itu ya. Perlu ya Pak ya sebenarnya diadakan Pak. Selain itu apa lagi Pak yang Bapak lihat mungkin kalau Bapak lagi jalan jalan.
3: Sementara untuk Palang itu aja. Kalau kayak di ATM sudah ada braille kan ada. Di ATM itu sudah ada kan braille-nya itu sudah cukup. Ada yang itu kan yang tulisan timbul sudah ada. Cuma aksesnya masuknya itu yang kurang. Jadi masuk itu nggak ada akses yang itu tadi untuk paving block tadi. Cuma ada sama titian yang apa namanya itu stainless itu untuk meraba-raba itu nah supaya masuk ke dalamnya pas. Masih jarang.
2: Jadi mereka bisa meraba pakai tangan gitu Pak ya?
3: Iya kan Pak, pakai itu loh rolling apa itu rolling di tembok, pakai di tembok itu.
2: Oh gitu.
3: Kan sebagai pemandu menuju ke sana kan harus ada penunjuknya. Ya kalau ada orang membantu, kalau nggak ada kan itu petunjuknya.
2: Iya benar.
3: Sama ya. Paving block itu tadi.
2: Iya untuk tunanetra tadi ya Pak ya?
3: Iya tunanetra itu kan apa namanya itu bisa kemana-mana kan.
2: Baik Pak. Jarmo terakhir untuk permasalahan dan tantangan tadi sudah Bapak sampaikan ya Pak. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pemerintah Pak untuk menunjang khususnya untuk ini Pak SDM bagi sekolah apa luar biasa nih ya Pak ya di Kalimantan Tengah dan Kota Palangkaraya sendiri Pak agar permasalahan dan tantangan bisa dihadapi bersama begitu Pak ke depannya.
3: Sekarang kali ini kita kan punya kampus. Harus ada membuka untuk jurusan pendidikan luar biasa. Jadi kita nggak tergantung dari profesi lain atau kita menunggu SDM dari luar gitu. Ya kampus itu dibukalah untuk pendidikan luar biasa. Jadi kita nggak kekurangan. Ini kan hampir SLP yang ada di Kalteng itu kan rata-rata masih gurunya masih umum. Belum spesifik.
2: Itu yang penting Pak ya. Untuk SDM kita
3: membuka jurusan pendidikan luar biasa itu.
2: Iya baik, terima kasih Pak Jarmo informasinya, semoga bermanfaat.
1: Saudara pendengar, demikian wawancara saya dengan Kepala Sekolah SKH 2 Palangkaraya Bapak Jarmo terkait permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi penyandang disabilitas di sekolah.

Ya, pendengar, dari pembahasan kita kali ini dapat dipahami bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas membutuhkan perhatian dan kerjasama dari berbagai pihak. Pendidikan yang setara bukan sekedar memberikan kesempatan untuk bersekolah, melainkan juga memastikan setiap peserta didik mendapatkan dukungan yang sesuai agar dapat belajar, berkembang, dan mencapai potensi terbaiknya. Sebab setiap anak memiliki hak untuk belajar, setiap anak memiliki kesempatan untuk berkembang dan berhak memiliki masa depan yang lebih baik. Mari bersama-sama mewujudkan layanan pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas agar tidak ada anak yang tertinggal hanya karena keterbatasan yang dimilikinya. Baik, pendengar, kami akhiri sampai di sini dulu ya. Ruang disabilitas dan inklusi, semoga menambah wawasan dan kepedulian kita terhadap pentingnya pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas.

0: Pernahkah kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.
1: Waduh, mau presentasi nih, tapi aku belum siap. Minta tolong AI AI, bikinkan pidato.
2: Tentu. Berikut pidato terbaik untukmu.
1: Coba aku baca. Selamat berjumpa semuanya. Saya sangat senang berada di sini dan juga sangat lapar. Loh, ada yang bawa cemilan? Loh, AI, kok ini malah ngomongin makanan?
2: Ups, salah template. Maaf, saya sering dipakai untuk cari resep makanan.
1: Ya udah, bantuin aku buat chat perempuan idaman aku aja.
2: Baik, ini pesannya. Aku suka kamu, seperti aku suka diskon 90% di toko online.
1: AI, kok malah gitu? Itu bikin malu lah.
2: Santai, minimal jadi bahan obrolan. Kan saya AI, bantu mikir, bukan bantu untuk jadian.
1: Pakai AI, buat bantu, bukan buat bikin malu.
3: Inilah Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti warta berita dari RRI Pro 3.
4: Kontra Bremen. Aldila Erin ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026. Persebaya panaskan 4 besar usai raih poin maksimal atas Iseng Mulang Kalteng FC. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Malaga dan Espanyol bermain imbang 1-1 di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Espanyol unggul lebih dulu melalui Brian Zaragoza di menit 12 memanfaatkan umpan Xavi Hernandez dan bertahan hingga injury time. Malaga menyamakan melalui Adrian Nino 90+2 dari asis Rafael Garrido. Pelatih Espanyol Manolo Gonzalez mengakui timnya menciptakan peluang emas pertama dan harus bermain bertahan. Ia menyebut tendangan bebas Roberto membentur tiang sebagai peluang terbaik.
1: Kami menciptakan peluang emas pertama, dan sejak saat itu kesempatan Xavi yang muncul karena aturan pemain U21 dan faktor kelelahan. Dan dari situ kami harus melakukan serangan balik, persis seperti yang kami lakukan pada situasi matang pertama itu. Tendangan bebas langsung Roberto yang merupakan peluang cukup jelas setelah itu. Mereka bertahan dengan baik. Satu-satunya peluang yang benar-benar matang hanyalah tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Sisanya hanyalah aksi bertahan tim lawan. Dan pertandingan berakhir dengan kami yang terus menekan. Kami harus menuntaskan pertandingan itu sendiri. Dan ya, akhirnya usai momen permainan terakhir itu, hal itu mungkin terjadi pada tim yang sedang bermain.
0: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11 dengan 8 poin. Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Khalis Merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon, Paulo Fonseca, mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
1: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus. Namun kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
0: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting CP di Liga Champions.
2: Choupo-Moting has it.
0: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
3: Niklas Füllkrug mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund malam tadi waktu Indonesia Barat. Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama, meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan BFB itu mampu memecah kemuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses mengandalkan keunggulan Borussia. Namun Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari gol kedua. Ludovit Reis dengan ciamik melewati dua pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Niklas Füllkrug, mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Grosso, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen, Daniel Chun, menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan ia puas dengan satu poin ini. Penampilan tim yang luar biasa. Dari sudut pandang saya, secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan satu poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam dua minggu ke depan. Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
2: Für dich zu entscheiden, wir sind natürlich enttäuscht.
3: Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini.
2: Dan hoffentlich unsere Lehren auch ziehen.
3: Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga. Sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldi Lasuciadi, Erin Rotrieve melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xias Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6-10, 7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua disebut direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke 4 besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
2: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKUR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45 plus 3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Isen Mulang berusaha mengejar ketertinggalan meski mendapatkan

0: untuk kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernadette Tavares bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
1: It was not easy to play on the field because sometimes we
2: kita punya banyak peluang on ball, kita dalam hati Persebaya punya banyak peluang, ada yang kena, tapi kadang ada yang kena pemain belakang, ada yang kena goalkeeper, atau ada yang kena, ya.

0: depannya.
1: Taman 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Isan Mulang tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya, yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Anda kesemua melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto, jadi duel. Oh, bahaya!
2: Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Renatores, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
3: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
2: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Zaki Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
4: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal. Dari latihan beberapa minggu kemarin kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
2: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari kabar ArenaNet, tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhan Dinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir, mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari ArenaNet, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Octo Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
5: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Octo Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Octo Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver, hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar 250 juta rupiah ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
6: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membangun, membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional.

0: kita mengerjakan pedo turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
1: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria mengatakan, kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga, tetapi juga lifestyle.
2: Salah satunya dengan olahraga, sehingga Risa Porto Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga, tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga uang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
1: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas dan lifestyle. Diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

0: kabar dari arena basket. All Indonesia 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesia juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Sebenarnya sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga sudah persiapan pra pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya kita semua sedang dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang.

0: dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
1: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Denu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini. Sementara itu, Hendra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
2: Ya, senang aja ketemu sama pembalap-balap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
1: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Hayatun Sofian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat berjamaah karena Allah subhanahu wa ta'ala selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, maka akan ditulis baginya dua kebebasan, yaitu bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, hari ini tepat 10 Oktober ya, kita peringati sebagai Hari Tunawisma Sedunia ya. Peringatan ini juga sebagai momentum untuk meningkatkan perhatian terhadap persoalan tunawisma di berbagai negara. Ya, dan tahun ini ya, pendengar, 2026, peringatan ini kembali mengajak masyarakat untuk mencegah dan mengakhiri tunawisma sekaligus mengurangi penderitaan yang dialami mereka yang tidak memiliki tempat tinggal ya. Ya, pendengar, ternyata tunawisma ini juga menjadi persoalan sosial yang tidak bisa dipandang sebelah mata ya, dan kondisi ini juga dapat dipengaruhi berbagai faktor mulai dari kemiskinan, kehilangan pekerjaan, mahalnya biaya tempat tinggal sampai dengan persoalan keluarga dan keterbatasan akses terhadap layanan sosial. Ya, karena itu Hari Tunawisma Sedunia bukan sekedar peringatan tahunan, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya kepedulian dan solidaritas terhadap sesama ya. Mereka yang tidak memiliki tempat tinggal tetap berhak memperoleh perlindungan, kesempatan hidup layak, serta dukungan untuk membangun kembali kehidupan yang lebih baik. Ya, pendengar, informasi tentang peringatan Hari Tunawisma Sedunia ini juga Anda dapat membacanya di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Delapan, sembilan, sepuluh, sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ya, pendengar wajib halal Oktober ya atau WHO ini menjadi salah satu program yang terus digencarkan pemerintah untuk pemerataan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM ya. Para pelaku UMKM wajib mengantongi sertifikat halal mulai 18 Oktober 2026. Kepada RRI ya, pendengar, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah Ramawati mengatakan baru sekitar 16.000 pelaku usaha di Kalimantan Tengah yang telah mendapatkan sertifikat halal. Ia menegaskan masih banyak pelaku usaha yang perlu segera mendaftarkan diri untuk mendapatkan sertifikasi halal demi keberlanjutan usaha. Nah, pendengar, sertifikat halal ini ya bukan sekedar memenuhi kewajiban yang ditetapkan pemerintah, tetapi juga menjadi bentuk jaminan bagi konsumen terhadap produk yang mereka konsumsi. Dan bagi pelaku UMKM, sertifikasi halal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperluas peluang pemasaran, serta membuat produk lebih kompetitif di tengah persaingan usaha. Nah, karena itu menjelang 18 Oktober 2026, para pelaku UMKM di Kalimantan Tengah diharapkan segera mempersiapkan dan mengurus sertifikasi halal ya sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai pelaku usaha baru menyadari pentingnya sertifikasi halal ketika batas waktu sudah semakin dekat ya. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme ini layak kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang
1: buaya? Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: Ya, pendengar Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan ya, BPOM ini di Palangkaraya menghadirkan inovasi pelayanan dan pendampingan untuk mendorong UMKM di Kalimantan Tengah meningkatkan daya saing. Dan melalui tim Agent of Change ya, Balai Besar POM ini memberikan kemudahan ya pendengar akses perizinan dan pendampingan keamanan produk. Nah, selain sertifikasi halal tadi ya, penting juga bagi para pelaku UMKM untuk memastikan produk yang dihasilkan ini memenuhi standar keamanan dan memiliki izin edar sesuai ketentuan. Karena dengan begitu ya pendengar, konsumen juga merasa lebih aman dan percaya terhadap produk yang dibeli. Dan kehadiran inovasi ini ya juga menjadi langkah positif karena pelayanan perizinan dan pendampingannya diberikan secara ramah dan juga inklusif, termasuk juga bagi kelompok rentan. Dan harapannya nantinya semakin banyak UMKM di Kalimantan Tengah yang bisa berkembang, meningkatkan kualitas produknya, dan memiliki daya saing kuat di pasaran.

0: Tahukah Anda, selama 10 tahun, Indonesia dikenal sebagai negeri kaya sumber daya. Namun, ada satu fakta yang jarang disadari. Kekayaan itu dulu sering pergi sebelum sempat memberi nilai lebih. Inilah mengapa hilirisasi menjadi penting. Hilirisasi bukan sekedar mengolah bahan mentah. Ia adalah proses mengubah hasil bumi seperti nikel, bauksit, kelapa sawit menjadi produk bernilai tinggi. Yang jarang diketahui, setiap tahap hilirisasi membuka lapangan kerja baru, mendorong riset dan membuat daerah penghasil tak lagi hanya menonton kekayaannya pergi.
1: Lebih dari itu, hilirisasi mengubah cara sebuah bangsa berdiri. Bukan lagi menyuplai bahan mentah, melainkan pemain utama dalam rantai industri dunia. Karena masa depan bukan tentang apa yang kita punya, tetapi tentang apa yang bisa kita olah. Hilirisasi menguatkan ekonomi, meningkatkan nilai, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kok telepon aku gak diangkat?
1: Emang ada apa?
0: Kamu kemana aja sih?
1: Udah kerjaan.
0: Kerjaan itu lebih penting daripada aku. Daripada kita, ha?
1: Enggak gitu.
0: Ya terus?
1: Tapi kamu harus ngertiin juga situasi aku dong.
0: Loh, di sini ngertiin kita siapa? Aku kesini, kita jarang ketemu.

0: asal bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Taukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Ya, pendengar, itu tadi sebuah lagu kenangan terindah ya yang dipopulerkan oleh Bams Samson, namun kali ini kita dengarkan dalam versi Setia Band ya. Dan memang lagu kenangan terindah memang punya nuansa tersendiri ya, apalagi kalau sudah bicara tentang kenangan ya pendengar, dan juga seseorang mungkin yang pernah mengisi hati. Iya, pendengar, siapa nih yang mungkin langsung teringat dengan seseorang begitu mendengar lagu tadi ya. Iya, pendengar, informasi berikut ini ya, kepolisian ini terus meningkatkan kemudahan pelayanan perpanjangan SIM atau surat izin mengemudi ya melalui layanan langsung di Satpas. Nah, SIM keliling maupun secara daring menggunakan aplikasi SIM Nasional Presisi atau Sinar. Ya, inovasi ini diharapkan mempermudah masyarakat dalam mengurus perpanjangan SIM secara cepat dan efisien. Kasih SIM Polda Kalimantan Tengah Kompol Debi mengatakan bahwa pemohon yang melakukan perpanjangan secara langsung perlu membawa KTP SIM lama serta memenuhi persyaratan pemeriksaan kesehatan dan psikologi. Dan sementara itu, melalui aplikasi Sinar, masyarakat ini bisa mengajukan perpanjangan SIM tanpa harus datang langsung ke Satpas. Ya, pendengar, tentunya ini memudahkan kita semua ya, dengan adanya layanan perpanjangan SIM secara langsung melalui SIM keliling maupun secara daring menggunakan aplikasi Sinar. Nah, tentunya Anda bisa memilih cara yang paling sesuai dengan kebutuhan dan juga kondisi masing-masing. Jadi kita tidak perlu bingung lagi nih ya pendengar untuk menentukan pilihan layanan. Yang terpenting bahwa pastikan persyaratannya sudah lengkap dan jangan menunggu masa berlaku SIM habis untuk mengurus perpanjangannya. Tetap tertib administrasi dan selalu utamakan keselamatan saat Anda berkendara.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Merasa tidak punya semangat ketika jauh dari media sosial? Atau sering susah tidur? Mudah cemas? Stres? Sampai terlalu memperhatikan informasi yang kurang penting? Hati-hati pada kondisi yang disebut brain rot ini. Brain rot adalah kondisi ketika kemampuan berpikir menurun karena terlalu sering menonton konten berkualitas rendah atau receh di internet. Meski tidak termasuk dalam kondisi medis, brain rot tetap tidak bisa dibiarkan karena bisa menimbulkan kecemasan bahkan depresi loh ya. Salah satu cara terbaik adalah tidak bermain ponsel selama lebih dari 2 jam per hari. Dan ada aktivitas lain yang tidak kalah menarik dan bisa meminimalkan penggunaan ponsel. Contohnya, olahraga, bergabung dengan komunitas, shopping, atau sekedar jalan-jalan di lingkungan tempat tinggal. Jika merasa kesulitan melepaskan diri dari media sosial, jangan ragu untuk meminta bantuan profesional.
1: Dira, itu jangan dipegang, itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
2: Tapi, Ma.
1: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
2: Mama sedang apa?
1: Membereskan ini karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
2: Kok bisa banjir, Ma?
1: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
2: Loh, itu kan sampah Mama.
1: Iya.
2: Itu plastik bekas makanan Mama.
1: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
2: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
1: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

payung teduh ini rasanya membawa kita menikmati suasana sore yang tenang ya. Kemudian juga apalagi kalau didengarkan sambil melihat langit yang perlahan berubah warna ya. Karena kita merindukan suasana langit yang bersih, yang biru. Tentunya ditemani dengan semilir angin dan secangkir kopi ya. Ya, walaupun masih berkabut ya pendengar, semoga siang hari ini membawa ketenangan bagi Anda, mengurangi lelah setelah Anda beraktivitas ya, tentunya sepanjang hari ini juga, dan menghadirkan kebahagiaan bersama orang-orang yang Anda sayangi. Dan bersama Pro 1 RRI Palangkaraya pendengar, sesaat nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat, kembali kami akan sampaikan Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.

stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak yang berada kurang dari minus 2 standar deviasi atau SD berdasarkan tinggi atau umur. Dampak jangka pendek stunting

jiwa kognitif dan prestasi belajar. Menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah terserang penyakit dan meningkatkan resiko terkena penyakit diabetes, obesitas, stroke, dan disabilitas pada usia tua. Menurut Kementerian Kesehatan, rekomendasi isi piring terdiri dari lauk hewani, lauk nabati, makanan pokok, dan buah serta sayuran.

0: Selamat siang pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Sari berita, musim kemarau panjang yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir menyebabkan Kalimantan Tengah mengalami kekeringan dan krisis air bersih. Kebakaran hutan dan lahan yang memicu munculnya kabut asap di Palangkaraya membuat kunjungan ke Museum Balanga menurun. Inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kami awali dengan berita yang pertama. Musim kemarau panjang yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir menyebabkan Kalimantan Tengah mengalami kekeringan dan krisis air bersih. Penyedia jasa air bersih di Kabupaten Kota Waringin Barat mengaku dalam sehari bisa menjual 15 tandon air kepada masyarakat. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pertandonnya saya kasih harga Rp25.000.
2: Musim kemarau panjang yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir menyebabkan banyak masyarakat di Kalimantan Tengah mengalami kekeringan dan krisis air bersih. Demikian halnya yang dialami oleh warga Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat. Pada kemarau kali ini banyak sumur warga yang surut dan kering. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan juga air minum, sebagian warga terpaksa harus membeli air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Salah seorang pemilik sumur bor, Bangkot, mengaku hampir setiap musim kemarau sumur bor miliknya selalu menjadi langganan warga yang datang membeli atau meminta air bersih kepadanya. Dalam sehari, rata-rata yang datang untuk membeli air bersih antara 15 hingga 20 tandon, berisi 1.200 liter dengan 1 tandon, dihargai Rp25.000. Menurut Bangkot, selain pembeli yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, mayoritas yang datang adalah penyedia jasa penjualan air musiman untuk dijual kembali kepada warga yang sumurnya kering akibat kemarau.
1: Kurang lebihnya tuh minimal seharinya tuh bisa keluar 15 toweran. Dan untuk 20 tower hanya sekali. Karena sekali satu hari 20 tower sudah ada PDAM jadi agak berkurang. Pertandonya saya kasih harga Rp25.000.
2: Sementara itu musim kemarau yang terjadi kali ini cukup panjang sehingga berdampak pada banyaknya warga yang mengalami krisis air bersih. Hingga Oktober 2026 sebanyak 5,7 juta liter air bersih telah didistribusikan kepada masyarakat oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Juni Gultom menegaskan penyaluran ini menjadi bagian dari upaya memastikan kebutuhan air bersih tetap terpenuhi. Sekaligus memberikan dukungan bagi masyarakat yang terdampak kondisi kekeringan.
3: Kita siapkan sampai saat ini 10 juta liter, terserap 4 juta 700 liter sampai hari ini. Untuk distribusi sudah 4 juta 700 liter untuk seluruh Kalimantan Tengah, seluruh kabupaten dan satu kota, bisa membantu masyarakat yang butuh air bersih.
2: Pendistribusian air bersih oleh pemerintah tersebut mencakup Kabupaten Barito Timur, Pulang Pisau, Seruyan, Lamandau, Katingan, Murung Raya, Gunung Mas, Kota Waringin Barat, Sukamara, Kota Waringin Timur, serta Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan yang memicu munculnya kabut asap di Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas kunjungan ke Museum Balanga. Berikut Cahya melaporkan.
4: Jadi kami Museum Balanga selama karhut karluthane sangat-sangat memprihatinkan khususnya pengunjung.
5: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mulai mempengaruhi berbagai aktivitas masyarakat di Kota Palangkaraya. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada sektor kesehatan dan transportasi, tetapi juga terhadap kunjungan ke tempat wisata edukasi, salah satunya Museum Balanga. Kondisi ini turut mempengaruhi kunjungan pelajar dan mahasiswa yang memanfaatkan museum sebagai sarana untuk menambah pengetahuan mengenai sejarah dan kebudayaan daerah. Kepala Subbagian Tata Usaha Museum Balanga, Mahlan mengatakan, jumlah pengunjung menurun drastis selama kondisi kabut asap akibat karhutla. Menurutnya, pengunjung museum selama kondisi normal didominasi oleh kalangan pelajar, mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga mahasiswa. Namun, kegiatan belajar mengajar yang diliburkan akibat kabut asap menyebabkan kunjungan rombongan pelajar ke museum ikut berkurang.
4: Jadi kami Museum Balanga selama karhutane sangat-sangat memprihatinkan khususnya pengunjung. Karena pengunjung kami itu yang paling mendominasi yang banyak itu kalau cuaca normal itu dari kalangan pelajar, baik dari TK maupun mahasiswa. Nah, kalaupun masyarakat biasa ada sih cuman 1-2-3 orang. Kemudian 2 minggu kemarin kita ada kunjungan dari wisatawan asing, khusus dari Prancis. Saya rasa itu untuk ini.
5: Mahlan menjelaskan, pengelola Museum Balanga telah berupaya menyediakan lingkungan yang nyaman dan bersih bagi pengunjung. Meski demikian, kondisi kabut asap menjadi kendala bagi aktivitas kunjungan. Padahal, museum memiliki fungsi sebagai tempat penelitian, pendidikan, dan rekreasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengenal lebih jauh sejarah serta kebudayaan Kalimantan Tengah. Sementara itu, seorang pengunjung Museum Balanga, Denny Surya Perdana, mengungkapkan kabut asap menjadi salah satu kendala dalam melakukan aktivitas di luar ruangan. Selain mengurangi jarak pandang saat perjalanan, kondisi udara juga menimbulkan gangguan kesehatan seperti batuk dan sesak napas, sehingga kegiatan kunjungan menjadi kurang nyaman.
6: Jadi kendalanya ya dari kabut asap ini, terutama waktu di jalan itu pandangan sangat kurang gitu, sama kesehatan juga terganggu, batuk seperti sesak napas. Jadi kegiatan hari-hari atau kegiatan ke museum ini jadinya terganggu gitu kan.
5: Dennis berharap pemerintah dapat meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya kabut asap, termasuk melalui pembagian masker dan langkah perlindungan kesehatan lainnya. Ia juga berharap penanganan karhutlah dapat dilakukan secara lebih cepat dan maksimal, agar kondisi kabut asap segera membaik dan masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan nyaman. Daya Normila melaporkan.
0: Kabut asap yang menyelimuti Palangkaraya masih berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, terutama pada pagi hari. Kondisi tersebut mendorong manajemen bandara menyesuaikan jam operasional penerbangan dengan mempertimbangkan jarak pandang dan kondisi cuaca di sekitar bandara. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut, Imadi Darmawan, mengatakan jam operasional penerbangan yang sebelumnya dimulai pukul 5 sampai dengan pukul 17.30 kini disesuaikan menjadi pukul 9 sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebijakan tersebut diambil berdasarkan hasil evaluasi bersama BMKG serta koordinasi dengan pihak terkait untuk memberikan fleksibilitas kepada maskapai dalam mengatur jadwal penerbangan. Menurut Imadi Darmawan, penerbangan atau kegiatan take off dan landing di satu daerah di pagi hari mengingat jarak pandang yang cukup terbatas, untuk itu tim manajemen Bandara Udara Cilikriwut Palangkaraya memutuskan melakukan penyesuaian jam operasional penerbangan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan bersama Badan Musyawarah Perbankan Daerah Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa sembako, masker, vitamin, dan dukungan penyediaan air bersih bagi warga Kelurahan Kamelo Baru dan Kelampangan, serta relawan BPBD kota terdampak kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya Sabela Indasari melaporkan.
8: Pertama tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Wali Kota dan juga dari Bank Indonesia dan juga teman-teman dari FKIJK dan BPD untuk terselenggaranya bantuan kemanusiaan dan juga dukungan untuk penanganan karhutlah pada pagi hari ini.
9: Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan FKIJK bersama Badan Musyawarah Perbankan Daerah BMPD Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutlah berupa bantuan pangan bencana karhutlah di Kota Palangkaraya. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian industri jasa keuangan sekaligus dukungan terhadap upaya penanganan karhutlah yang masih berlangsung di wilayah kota. Wali Kota Palangkaraya

0: mendatangkan daerah produksi Kalimantan Tengah yang mana diinisiasi dari Bank Indonesia, dari OJK Kalimantan Tengah dan juga Bank Kalteng Kalimantan Tengah. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jadi ada tadi penyerahan bantuan, memberi bantuan kepada relawan khususnya di kelurahan yang terdampak karena yang cukup parah di Kota Pekalongan.
1: Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kalimantan Tengah, Primandanu Febrian Ajis, selaku perwakilan FKIJK dan BMPD Kalimantan Tengah, mengatakan pihaknya mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah daerah TNI, Polri, hingga relawan yang telah bekerja keras di lapangan mengatasi kebakaran serta dampak yang ditimbulkan. Selain itu, keterlibatan industri jasa keuangan merupakan wujud kepedulian terhadap kondisi masyarakat sekaligus dukungan bagi petugas di lapangan. Sinergi diharapkan dapat meringankan beban warga, membantu memenuhi kebutuhan dasar, serta mendukung kelancaran upaya penanganan karhutla di Palangkaraya.
2: Beberapa bantuan itu kami serahkan ke BPBD Kota, kemudian juga langsung ke masyarakat, yaitu di Desa Kameloh dan Desa Kelampangan. Tadi bantuannya antara lain berupa ada sembako, kemudian juga alat-alat pendukung kesehatan seperti masker, vitamin, dan juga bantuan terkait dengan sumur, bantuan pengalian sumur supaya masyarakat juga bisa aktivitasnya bisa kembali normal.
1: Di kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Yuliansa Andreas menambahkan, industri perbankan bersama Bank Indonesia menyatakan dukungan terhadap upaya penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya. Dukungan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap pemerintah daerah, petugas dan relawan yang terus bekerja keras menangani dampak karhutla. Yuliansa mengatakan bahwa bantuan yang diberikan merupakan wujud kebersamaan dan komitmen untuk turut berkontribusi sesuai kemampuan yang dimiliki, meskipun belum sepenuhnya dapat memenuhi seluruh kebutuhan di lapangan.
3: Kami di Bank Indonesia sudah juga menyampaikan kepada warga terdampak di Kamelo Baru dan juga di Kelampangan berupa sembako, jasara dan juga posko kesehatan. Jadi warga kedua kelurahan tersebut alhamdulillah bisa memeriksakan diri kesehatannya, mungkin diberikan juga bantuan obat-obatan.
1: Kegiatan penyerahan bantuan kemanusiaan kepada petugas BPBD, perwakilan Desa Kelampangan dan Desa Kamelo Baru, selain dihadiri pimpinan SOPD di lingkungan kota, lurah dan camat, juga dihadiri Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafarin, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Yuliansa Andreas, Kepala OJK Kalteng Primandanu Febrian Ajis, serta Direktur Utama Bank Kalteng Mas Livansah. Sabela Indah Sari melaporkan.
4: Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafarin menegaskan bahwa semua pihak telah bekerja secara maksimal dalam menghadapi kondisi kekeringan yang berlangsung cukup panjang di Kalimantan Tengah. Selain itu, upaya mitigasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan juga terus dilakukan hingga saat ini. Kondisi kekeringan yang luar biasa membuat penanganan di lapangan masih terus dilakukan oleh berbagai pihak. Pemerintah Kota Palangkaraya dan pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat disebut telah mengerahkan upaya maksimal untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan dari kondisi tersebut. Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafarin juga mengingatkan bahwa kekeringan cukup luar biasa. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri, terlebih di Kota Palangkaraya. Sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan hutan. Dari total wilayah, sekitar 21% merupakan area penggunaan lain atau APL, sedangkan hampir 80% lainnya merupakan kawasan hutan. Dukungan dari lingkungan sekitar memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan mental. Kepedulian, kesediaan mendengarkan, serta sikap tidak menghakimi diharapkan dapat membantu seseorang menghadapi permasalahan yang sering dialami dan menciptakan lingkungan yang lebih peduli terhadap kesehatan mental. Berikut Reno Simaremare melaporkan.
5: Kelelahan itu bukan kelemahan pada diri kita sendiri, tetapi bentuk dari perjuangan dan sikap kejujuran kepada diri kita sendiri, karena kita sudah bertahan sejauh ini.
6: Dukungan dari lingkungan terdekat menjadi salah satu hal penting dalam menjaga kesehatan mental seseorang. Sikap mau mendengarkan tanpa menghakimi dapat membantu seseorang merasa lebih nyaman.

0: Dan untuk menceritakan masalah yang sedang dihadapi, psikolog Renzi mengatakan, respon lingkungan yang kurang tepat justru dapat memperburuk kondisi psikologi seseorang.
1: Jadi kita sebagai orang yang ada di lingkungan tuh nggak cuman bilang, kamu harus kuat ya, nggak. Tapi kita yang ada di lingkungan ini juga harus membangun situasi, kondisi di mana kita juga menjadi bagian dari support system dia untuk pulih.
0: Pentingnya dukungan tersebut juga dirasakan mahasiswa yang menghadapi tekanan akademik, termasuk dalam proses penyelesaian skripsi. Seorang mahasiswa Universitas Palangkaraya malam mengungkapkan, tekanan yang dialaminya terkadang memengaruhi aktivitas perkuliahan hingga interaksi dengan teman-teman. Dia berharap mahasiswa yang menghadapi situasi serupa tidak memendam masalah sendirian dan berani mencari dukungan dari orang terdekat.
2: Mungkin kelelahan itu bukan kelemahan pada diri kita sendiri, tetapi bentuk dari perjuangan dan sikap kejujuran kepada diri kita sendiri, karena kita sudah bertahan sejauh ini. Dan jangan kita berdiam diri sendiri, kita harus terbuka kepada teman kita. Mungkin dari situ kita mendapatkan solusi yang lebih baik kepada diri kita.
0: Melalui kepedulian dan dukungan yang tepat, lingkungan diharapkan dapat menjadi tempat yang aman bagi mahasiswa untuk menyampaikan keluh kesahnya. Mahasiswa juga diharapkan mampu mengenali kondisi dirinya dan mencari bantuan profesional apabila masalah yang dihadapi mulai mengganggu aktivitas sehari-hari. Reno Simaremare melaporkan.

0: Demikian tadi pendengar Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

0: Request Pop Indonesia 01 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Berjumpa kembali kita ya dalam Request Pop Indonesia di suasana Sabtu akhir pekan di kesempatan siang hari ini yang luar biasa ya cuacanya. Ya, alhamdulillah ya. Kita masih diberikan kesehatan ya walaupun dengan kondisi yang kabut asap yang cukup pekat ya pendengar di kesempatan siang hari ini. Jaga kesehatan selalu ya, perbanyak minum air putih, dan apabila mungkin Anda harus beraktivitas di luar ruangan, gunakanlah masker ya. Ya baik pendengar, di kesempatan siang hari ini ya Request Pop Indonesia juga kembali menunggu kebersamaan pendengar ya di line telepon 0536-3221-778 atau di 3221-779 atau melalui WhatsApp juga kami tunggu ya. Kami sapa dulu, halo selamat siang. Halo selamat siang.
2: Halo,
1: halo. Apa kabar, Pian?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Baik, alhamdulillah. Bang Nanang.
2: Iya.
1: Iya, bagaimana nih asap Pian di wadah Pian pekat juga kah siang ini?
2: Kadang-kadang pekat, cuman lumayan.
1: Oh, lumayan lah, sama
2: Ami. Lumayan tebal.
1: Iya, Pian di mana nih, di Cilikriwut kah di Karanggan kah?
2: Cilikriwut.
1: Oh iya.
2: Nggak, di Karanggan lagi pindah sudah.
1: Oh sudah pindah kah Pian kah?
2: Di TP aku kan bisa pindah ke lain hati kan pada Wipang.
1: Oh iya.
2: Cuma pindah tempat aja kan. Terus hati kan bisa pindah dari pada Wipang.
1: Aduh lah, padahal jauh lah, jauh banar telah.
2: Cuma dengan terkapung api.
1: Iya. Enggak. Pian anak mendengar lagu apa, Bang Nanang?
2: Lagunya apa ya? Kangen aja gini.
1: Kangen dari siapa nih kangen?
2: Dewa 19 kalau.
1: Ya?
2: Dewa 19.
1: Oh, yang Dewa kah?
2: Iya.
1: Eh, hanya mendengar. Pian request lagu Dewa.
2: Kangen sama Mbak Dewi.
1: Iya, kangen kah, lawan ulun kah. Alhamdulillah. Pian mau kirim salamnya buat siapa lagu ini?
2: Salamnya buat Mama Yuda. Mm-mm. Buat Abang Junnya, buatnya Putra Pangkalan Bon. Mm-mm. Buat Bapak Meme, buat Mbak Sasa. Mm-mm. Buat Mama Sri, buat Bang Putra Mandiri. Mm-mm. Buat Bang Omay, Bang Jepri, Bang Ingin Playo. Benar, Reno. Mm-mm. Buatnya ya kayaknya buat semuanya kan ya.
1: Semualah.
2: Selamat siang, teman-teman, selamat semuanya. Mm-mm. Buatnya berdua, makasih.
1: Sama-sama. Kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Bang Nanang yang ada di seputaran Jalan Cilikriwut Kota Palangkaraya. Oke, ada Pak Tony nih melalui WhatsApp. Kita sapa dulu Pak Tony ya. Halo, selamat siang Pak Tony.
3: Halo, selamat siang.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya?
3: Sehat.
1: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan.
3: Cuaca yang tidak sehat nih.
1: Iya, cuaca kita nih menyebalkan sekali ya Pak.
3: Apa enggak hujan?
1: Iya.
3: Nggak berani buka pintu sama jendela.
1: Ah, iya, betul, nanti asapnya masuk semua ya kan Pak?
3: Iya.
1: Iya.
3: Tapi untungnya rumahnya berkaca semua Mbak De, jadi nggak ada masuknya.
1: Iya, betul. Jadi sehat, tidak kembali. Ada ventilasi dong ya.
3: Halo.
1: Halo?
3: Ya? Dewi sehat ya?
1: Alhamdulillah puji Tuhan. Sehat Pak Tony. Amin. Seperti Pak ya. Tony juga. Pak Tony mau request lagu apa siang ini?
3: Anggur hitam ada yang beri?
1: Anggur hitam, anggur merah. Ya. Suka anggur hitam atau anggur merah nih Pak? Anggur hitam
3: anggur
1: ya?
3: Merah ada juga. Ini anggur hitam lagunya.
1: Iya. Anggur hitam dari Lola Drekel juga.
3: Boleh.
1: Atau yang Aitina, bukan ya?
3: Yang cewek ya, Aitina.
1: Yang Aitina ya, Pak ya. Oke. Ada. Ya? Ada. Bentar-bentar, saya cari dulu, belum. Oke deh, kalau gitu Pak Tony mau kirim salam dulu.
3: Salam dulu ya. Mm-mm. Kalau nggak ada kadang-kadang ini lelah dan sepi. Ya.
1: Lelah kalau dan nggak ada ya. Lelah dan lelah, sepi.
3: Lelah dan sepi dari Avina.
1: Dari Avina. Ya, anggur hitam. Ada. Anggur hitam ada Pak?
3: Iya, anggur hitam aja.
1: Anggur hitam ya?
3: Iya.
1: Oke deh. Salam dulu. Lelah dan sepinya besok saja ya.
3: Iya. Kemarin dengar Mbak Dewi ini.
1: Iya ya.
3: Kemarin siang itu lah ketiduran dengar asik dengar suara Mbak Dewi.
1: Di mana?
3: Gura sama ini apa?
1: Kapan?
3: Acara kemarin siang.
1: Kemarin
3: jam
1: siang.
3: Pukul 15 itu.
1: Oh iya. Wah oh, sampai ketiduran ya Pak ya.
3: Enak dengar suara Mbak Dewi dan naguranya itu.
1: Jadi Nina Bobo.
3: Iya.
1: Iya.
3: Semakin lama semakin enak. Jadi pun bangunnya pukul 4 sore baru terbangun.
1: Oh, alhamdulillah. Jadi teman tidur dong.
3: Oke, salam dulu ya.
1: Boleh, ya. Boleh. Silahkan.
3: Nah, untuk Putra Panggarambun terangkat. Bang Agal juga. Baca sama Susi. Mm-hmm. Koma di samping. Yang keluar ya. Mm-hmm. Terus Mbak Maida. Terus Mbak Emi. Bung Pandu, Bung Karim juga. Ini sama Mbak Dewi, seluruhnya daerah Sebangau, daerah ini juga kurang air putih,
1: iya, kan,
3: air bersih. Air bersih. Iya. Daerah Pulang Pisau. Oke, itu saja Mbak Dewi.
1: Baik, Pak Tony, mungkin terima kasih ya Pak. Lagi.
3: Ya, terima kasih. Selamat siang, salam sehat Mbak Dewi.
1: Terima kasih Pak Tony juga ya, salam sehat selalu. Pak Tony di Setaji ya. Oke, ditunggu nanti Pak ya lagunya. Baik, di 3221779 ya. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Oke, tidak ada ya suaranya. Oke deh, baik. Kita sapa dulu ya. Pendengar yang mungkin di siang hari ini juga sedang menjalankan aktivitasnya ya. Selamat menjalankan aktivitasnya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan terus ya. Oke deh. Kita sapa dulu. Halo, ada Pak Umay ini ya. Pak Umay, selamat siang.
4: Halo, selamat siang, jelang sore.
1: Iya, selamat siang Pak Umay. Apa kabar?
4: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik dan sehat ya. Sampit gimana Pak? Cuacanya juga sama Pak ya? Ada hujan?
4: Sama aja, masih berasap. Kalau siang makin kebal asapnya.
1: Oh sama juga ya Pak.
4: Iya.
1: Baik, Pak Umay mau dengar lagu apa siang ini Pak Umay?
4: Lagu musim kemarau ini lagu dari Niki Astria aja lah.
1: Niki Astria?
4: Gersang judulnya.
1: Gersang, oke deh. Ada lagi yeah. Pak. Boleh salam-salamnya buat siapa dulu?
4: Salamnya buat Pak Tony tadilah.
1: Ya. Yeah.
4: Buat Mama Yuda, Erisa, Mama Sri, Mama Deni, Susi, Sasa, Viola, Mbak Weni, Pak Rian, Pak Toto, Pak Naparo, Pak Agau, Pak Freddy, Pak John, Karim, Pandu, Putra CR, Jepri, Ian Seloyor, Nanang Banjar, dan buat semuanya aja tanpa kecuali.
1: Okay,
4: buat
1: siap.
4: Dewi dan operatornya semua sehat walafiat aja.
1: Amin. Pian juga Pak Umay.
4: Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umay di Ketapang Sampit ya. Oke deh, halo. Selamat siang. Halo. Halo. Halo, selamat siang. Oke, suaranya tidak ada ya. Mungkin bisa dicoba kembali ya pendengar di line telepon 0536-3221-778 ya. Atau di 3221-779 di kesempatan siang hari ini ya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Halo. Iya, tidak ada suaranya ya. Atau mungkin gangguan, enggak ya. Iya, pendengar silakan yang ingin bergabung ya, kami tunggu siang hari ini. Mudah-mudahan ada suaranya nih ya. Halo, selamat siang. Halo.
5: Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Dengan Bapak siapa ini? Di mana, Pak?
5: Dari Kuala Kapuas.
1: Dari Kuala Kapuas itu siapa? Siapa ya? Lupa nih.
5: Dani.
1: Oh, ada Pak Dani di Kuala Kapuas. Apa kabar, Pak? Sehat ya?
5: Dani.
1: Ahmad Dani ya, Pak?
5: Baik aja. Dani.
1: Bukan ya, Pak. Bukan Ahmad Dani. Iya. Kapuas gimana cuacanya, Pak? Ada hujan belum, Pak?
5: Mana ada hujannya?
1: Aduh, hailah.
5: Kering airnya. Kabut lagi.
1: Sungainya kering, Pak lah. Sungai Kapuas lah. Iya. Pian anak mendengar lagu apa, Pak Dani?
5: Lagu apa nih?
1: Request Pop Indonesia.
5: God bless, Pak.
1: God bless yang apa judulnya?
5: Semut hitam.
1: Semut hitam ya. Pian Anda kirim salam kah atau ya, anak langsung mendengar lagu kah?
5: Kirim salam tekano Bang Nanang Banjar tadi.
1: Oh, inggih-inggih lah. Sahabat
5: Bang
1: lah.
5: Bang Nanang Banjar. Iya, Bapak Mimi. Ian Kloyor.
1: Ya.
5: Naparo.
1: Ya.
5: Mama Yoda. Bistu Mbak Sasa.
1: Ya.
5: Bang Karin Sebangau.
1: Hafal pian lah.
5: Bistu Mas Rang Bahaur. Mas Andri.
1: Ya.
5: Cok salam untuk pena semua lah para A sampai Z.
1: Siap.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dani yang ada di Kapuas. Ditunggu lagunya Pak lah. Oke, lagunya mungkin kami hadirkan. Oh, satu lagi ya. Kami terima Mbak Sasa dulu karena sudah masuk ya. Halo Mbak Sasa, selamat siang.
6: Selamat siang Indonesia, selamat siang Mbak Dewi.
1: Iya, apa kabar, sehat ya Mbak Sasa ya?
6: Kabar sehat, puji Tuhan, Mbak. Apun masih asap ini, nah, tambah tebal.
1: Betul, beberapa hari ini ngeri banar. Iya, Mbak Sasa mau request lagu?
6: Suara aja dari Hijau Daun, Mbak.
1: Suara yang itulah, Hijau Daun lah.
6: Suara, supaya suara kita supaya mendengar hujan turun aja.
1: Amin.
6: Mudah-mudahan cepat ada hujan turun, Mbak.
1: Amin, amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Inggih, Mbak Sasa.
6: Okay. Ada banyak yang masuk, Mbak.
1: Oh, banyak banar yang masuk sudah. Ada Pak Tony, ada Bang Nanang, ada Pak Umay, ada Pak Dani di Kapuas tadi baru.
6: Oh iya ya. Salam buat yang sudah masuk lah, terus Putra Pangkalan Bun, Mas Dede Pangkalan Bun.
1: Iya.
6: Maida dan Bang Jonnya, Mama Den, Mama Demi. Sama Sri, kayaknya buat semuanya dari A sampai Z ya,
1: Mbak. Buat semua jagin lah Mbak Sasa.
6: Buat Mbak Dewi dan operatornya, salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu.
1: Sukses selalu juga.
6: Selamat siang menjelang sore. Makasih Mbak Dewi, dadah.
1: Terima kasih Mbak Sasa, dadah, bye bye. Dadah, bye bye. Oke deh, lagunya langsung saja ya pendengar kami hadirkan ya. Lagu yang tadi di request Bang Nanang nih ya. Dari Dewa 19. Ini dia Kangen di Request Pop Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara, tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang

istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluwek, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, inilah cek fakta. Sabtu 10 Oktober 2026 beredar sebuah pesan berantai pada aplikasi WhatsApp yang informasi terkait sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur mengatasnamakan Badan Pengelola Statistik. Pada pesan tersebut juga terdapat tautan yang diklaim untuk pengisian sensus tersebut. Faktanya, klaim pesan berantai atau broadcast di WhatsApp mengenai sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur mengatasnamakan Badan Pusat Statistik adalah hoax. BPS tidak menyelenggarakan sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur. Adapun salah satu survei yang kuesionernya disebarkan melalui SMS adalah survei digital wisatawan Nusantara. Survei ini merupakan survei resmi BPS untuk memperoleh informasi mengenai perjalanan wisata penduduk Indonesia, seperti tujuan perjalanan, transportasi, akomodasi, dan pengeluaran. Data ini digunakan untuk mendukung penyediaan statistik dan perencanaan sektor pariwisata. Responden terpilih akan menerima SMS resmi dari BPS RI untuk mengisi survei secara daring. Pastikan tautan yang diterima dalam SMS tersebut merupakan tautan resmi BPS yang diawali bps.go.id. Beberapa pengirim SMS survei antara lain BPS, BPS RI, dan kerahasiaan data responden dijamin dan digunakan hanya untuk kepentingan statistik.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar. Karhutla bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutla. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutla, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar, cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutla dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Request Pop Indonesia 01 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.

Iya, mendengar lagu suara ya, suara khas dari Hijau Daun dan juga Luna Maya ya. Ini lagu ini memang membawa kita kembali ke kenangan lagu-lagu lama. Meski memang sudah cukup lama dirilis ya, namun lagunya masih tetap enak kita dengarkan sampai sekarang. Apalagi kalau lirik dan melodinya juga masih melekat di ingatan kita ya. Rasanya seperti bernostalgia ya. Ya itu tadi lagu yang di request Mbak Sasa. Terima kasih.

untuk Mbak Sasa ya. Mudah-mudahan lagunya bisa menemani aktivitas di kesempatan siang hari ini. Ya, pendengar masih kami tunggu kebersamaannya ya di 3221778 atau di 3221779. Kami bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk. Ini dari Melon di Pangkalan Bun ya, di Kota Manis. Di sini kabut asapnya sore sampai siang. Pekat mungkin begitu ya maksudnya ya. Lagunya Laskar Pelangi. Salam spesial dikirimkan untuk seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya tanpa terkecuali. Baik, terima kasih untuk Melon di Pangkalan Bun ya. Oke, lagunya kami hadirkan ya. Dari siapa nih, Niji ya, Laskar Pelangi di Request Pop Indonesia siang hari ini.

Baik, mendengar request pop Indonesia, kita jeda sesaat tiap pukul 14:21 waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan sholat asyar untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari beliau membicarakan masalah salat, lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya, dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Darul Mansur. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya, dan selamat menunaikan azan sholat asyar juga bagi Anda umat Islam yang menjalankannya. Dan masih kami lanjutkan kembali ya pendengar program Request Pop Indonesia sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Cukup banyak waktu, setengah jam ya, sampai nanti pukul 3 sore. Kami bacakan juga ya, sembari menunggu kebersamaan pendengar ya di kesempatan siang menjelang sore hari ini ya. Dari Mama Lili yang ingin request lagu dari Rosa. Rosa judulnya apa nih ya? Salamnya dikirimkan untuk seluruh pendengar setia Request Pop Indonesia ya, jaga kesehatan. Wah, jaga kesehatan juga untuk Mama Lili dan juga keluarga ya. Oke, ini lagu dari Rosa yang ada berjudul Kini, kami hadirkan untuk Mama Lili di Request Pop Indonesia.

Baik, pendengar, kami akhiri sampai di sini dulu ya Request Pop Indonesia di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Saya Dewi Sri Tanjung undur diri dan nanti ada rekan saya Aminuddin menemani Anda sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iya, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini

0: standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada, baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, Pruk Jahu, atau yang mendengar kita melalui aplikasi RRI Digital. Dan tentunya juga di hari ini, tepatnya Sabtu 10 Oktober 2026, saya Aminuddin kembali menyapa Anda pendengar di ruang dengar hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian program Palangkaraya sore ini. Wah, with backsound dengan Joe Jireh ya, tiada lagi, yang menemani Anda di sore harinya dengan berbagai aktivitasnya. Yang lagi bekerja, selamat bekerja aja. Atau mungkin yang sedang beristirahat di akhir pekannya, selamat menikmati waktu akhir pekannya ya. Kondisi kabut asap agak cukup tebal di sore hari ini pendengar. Jadi kalau kemana-mana siapkan masker Anda. Dan untuk Anda yang lagi di perjalanan, hati-hati, jangan lupa pakai sabuk pengamannya. Yang pakai mobil, yang pakai motor, jangan lupa pakai helmnya plus maskernya kalau bisa double ya. Ya, begitu ditemani di Ngobrol Satu di Palangkaraya pendengar. Setiap momen Anda hadir dengan lagu-lagu terbaik dan info-info menarik hingga ke pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama saya Aminuddin dalam Palangkaraya sore ini.

0: hate me.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Peniti benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hahn di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hahn punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hahn tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hahn. Saat ditagih, Hahn tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hahn tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hahn memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hahn lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hahn menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hahn tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Adek, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

95,9 FM Pro 1 dari Palangkaraya, pendengar menit 44 lepas pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dalam rangkaian program Palangkaraya sore hari ini, jangan lupa minum air putih yang banyak pendengar ya, karena kondisi cuaca yang cukup luar biasa tebal kabutnya di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya di hari ini ya. Dan untuk Anda sekali lagi selalu diingatkan maskernya ya, tadi sudah diingatin di awal, sekarang juga tetap kita ingatin biar pendengar selalu ingat bahwa memang menjaga kesehatan di kondisi seperti ini sangat-sangatlah perlu begitu ya. Dan untuk pendengar semua yang mungkin di siang hari ini sedang pikirannya kalut dan kabut juga seperti kabut hari ini ya, gak apa-apa aja ya pendengar ya, waktu dulu juga seperti itu dan bisa berlalu kok ya. Dan hadapi aja semuanya. Kalaupun ini tidak baik-baik saja, ya mungkin jadikan suatu pembelajaran untuk jadi lebih baik lagi. Kalaupun ini semua adalah hal yang baik, ya pilihan terbaiklah yang mungkin akan menjadikan kita jadi lebih baik lagi ke depannya ya. Jangan anggap sebuah kegagalan adalah suatu kegagalan yang akan menghancurkanmu, tapi anggaplah suatu kegagalan adalah suatu tangga pijakan untuk jauh lebih baik lagi ke depannya.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu, pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata, screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk...
1: Ya, baik pendengar, saatnya kita bergabung dalam Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Sabtu 10 Oktober 2026 dan sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan. Telah kami siapkan untuk Anda di sore hari ini bersama dengan saya Jubaidah. Inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dengar dari Samarinda sore ini ada rekan Ria. Selamat sore Ria.
1: Halo, selamat sore rekan Zubaida.
0: Iya, bagaimana kabarnya Ria dan juga Samarinda sore ini?
1: Kabar saya baik-baik saja. Samarinda kabutnya masih terasa.
0: Oke, baik. Ada informasi apa Ria?
1: Dari Samarinda ini terkait dengan dugaan pidana kasus tertinggalnya kawat di jantung ini, rekan Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Jubaida, Anda yang diterangkan. Pendengar, Polresta Samarinda menyelidiki dua dugaan tindak pidana dalam kasus kawat medis tertinggal di jantung pasien setelah keluarga korban resmi melaporkan ke polisi. Kita simak laporan selengkapnya.
2: Polresta Samarinda menyelidiki dua dugaan tindak pidana dalam kasus kawat medis tertinggal di jantung pasien berinisial EW. Setelah menjalani tindakan di RSUD Abdul Wahab Syarani atau AWS Samarinda pada Februari lalu. Sebelumnya diketahui, keluarga pasien resmi melayangkan laporan kepada polisi lantaran persoalan belum menemukan titik terang. Dalam konferensi pers yang berlangsung Jumat kemarin, Kepala Polresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar mengatakan, laporan sudah pihaknya terima pada Rabu 7 Oktober 2026 dari anak korban berinisial D. Sementara yang dilaporkan adalah dokter berinisial MF, spesialis jantung dan pembuluh darah di RSUD AWS.
3: Ini dugaan ya, saya sampaikan ini baru dugaan, yaitu adanya tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kealpaan. Alat medis yang berupa namanya fine throat cardiovascular guide wire patah di dalam organ tubuh saudara EW yang mengakibatkan pasien luka berat, dan pemalsuan surat keterangan rujukan. RSUD AWS Sarani sudah membuatkan surat medical referral pada relevan atau medical center di Singapura. Tercantum dalam narasi surat rujukan tersebut diduga tidak mencerminkan komplikasi yang sebenarnya terjadi. Karena tidak disampaikan ada kawat tertinggal di arteri koroner pasien.
2: Hendri menegaskan, Polresta Samarinda akan mengusut tuntas kasus kawat medis yang tertinggal di tubuh pasien. Pihaknya akan memeriksa pelapor, keluarga pasien, serta saksi yang mengetahui peristiwa tersebut. Penyidik juga akan meminta dan mempelajari dokumen medis dari RSUD AWS dan Rumah Sakit Mount Elizabeth Singapura untuk mencocokkan kronologi serta keterangan. Selain itu, kepolisian juga akan berkoordinasi dengan lembaga yang berwenang dalam penegakan disiplin profesi medis atau dalam hal ini, Majelis Kehormatan Kedokteran. RRI Samarinda, Sela Deva, melaporkan.
1: Subeda, demikian tadi laporan dari reporter Sela Deva dan sekarang saya kembalikan ke Anda Lintas Banjir Nusantara berikutnya, Zubaida.
0: Iya, terima kasih Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dan selanjutnya kita kembali ke Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pemirsa dan pendengar, pengguna jasa mengeluhkan sistem pelayanan di Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan dan keluhan tersebut dipicu oleh aksi sepihak, oknum supir rental dan buruh angkut yang mana mematok tarif mahal. Berikut laporan Adinda Rahmadani.
1: Adab kita selain memberikan kenyamanan dan pelayanan, kita harus juga tahu tata kramanya seperti apa kepada pengguna jasa.
2: Keluhan pengguna jasa kembali mencuat di Pelabuhan Tengkayu 1 Kota Tarakan akibat aksi sepihak oknum supir rental dan buruh angkut. Pengguna jasa Halidin mengatakan oknum buruh mematok tarif mahal serta bersikap arogan dengan mengambil barang penumpang tanpa izin.
3: Jadi anu bah, mau bibir terus tuh, akhirnya jadi pengalaman mereka di atas 10 kilo bilangnya, 20-10 kok itu, 20-10 kilo, 5.000 kok itu. Jadi perempuan-perempuan ini kan begitu, akhirnya tersebar lah barang itu. Bisa nggak mobil kayak bandara itu, sistem dipanggil itu. Datang kesian juga bang, kita datangkan suruh ngambil masuk jauh dia lari ini kan.
2: Merespon kondisi tersebut, perwakilan masyarakat Indra Lesmana mendatangi kantor pengelola pelabuhan untuk mendesak perbaikan sistem pelayanan.
1: Ini sudah melewati batas karena terkait masalah itu memang harus diklarifikasi, apalagi ini masalah adab ya. Adab kita selain memberikan kenyamanan dan pelayanan, kita harus juga tahu tata kramanya seperti apa kepada pengguna jasa.
2: Menanggapi desakan tersebut, pelaksana tugas unit pelaksana teknis daerah Pelabuhan Tengkayu 1 Kota Tarakan, Zainuddin memastikan pihak pengelola tidak akan tinggal diam dan siap mengevaluasi total pelayanan pelabuhan.
4: Yang jelas kalau melanggar melakukan ini berulang-ulang kali, juga tidak suka, tetap kita berikan sanksi. Ya, yang terberat ya kita keluarkan.
2: Pihak pengelola berjanji akan berkoordinasi dengan instansi penanggung jawab buruh guna menindak tegas para oknum yang melanggar aturan. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka Tarakan, Kalimantan Utara, dan Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan.

0: Di Banjarmasin sore ini ada Niar. Selamat sore Niar.
1: Selamat sore juga Jube.
0: Iya, bagaimana kabarnya Niar?
1: Banjarmasin sore hari ini langitnya agak mendung, tapi mendungnya tertutup kabut Jube.
0: Oh baiklah. Ya Niar, ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Dari Banjarmasin kami akan sampaikan informasi mengenai operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8. Cubaida.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut dengan memperluas penyisiran ke wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Banjarmasin, Rizky Wahyudi.
2: Fokus di sekitar lokasi kecelakaan menjadi pencarian dengan cakupan wilayah yang lebih luas berdasarkan...
3: Memasuki pekan keempat operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, tim SAR gabungan memperluas wilayah pencarian untuk menemukan 53 korban yang masih belum ditemukan. Perluasan dilakukan setelah sejumlah temuan seperti korban, life raft, dan life jacket terbawa hingga wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi tim SAR gabungan untuk melibatkan kantor SAR di wilayah terkait dalam pelaksanaan pencarian dan pertolongan. Meski operasi tetap terkoordinasi dari Banjarmasin, pengerahan personil dan sarana disesuaikan dengan perkembangan lokasi temuan serta luasnya area pencarian. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan, tidak seluruh personil dan sarana pencarian harus dikerahkan dari Banjarmasin. Menurutnya, keterlibatan kantor SAR di daerah yang masuk dalam cakupan pencarian diperlukan agar operasi dapat menjangkau wilayah yang semakin luas.
2: Area pencarian hingga saat ini sudah sangat luas, mencakup Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Artinya, operasi telah mengalami perkembangan dari pencarian yang semula terfokus di sekitar lokasi kecelakaan menjadi pencarian dengan cakupan wilayah yang lebih luas berdasarkan penemuan korban dan perkembangan situasi.
3: Sementara itu, operasi penyelaman pada badan kapal dihentikan sementara setelah kemampuan maksimal pencarian bawah air dikerahkan. Dalam beberapa waktu terakhir, penyelaman tidak kembali menemukan korban, sementara kondisi bangkai kapal yang labil dan perubahan kemiringan yang ekstrim meningkatkan resiko keselamatan bagi penyelam. Basarnas menyebut masih terdapat bagian kapal yang belum dapat diperiksa karena mempertimbangkan keselamatan personil dan kondisi struktur bangkai kapal. Karena itu, pihaknya berharap proses salvage segera dilakukan agar bangkai kapal dapat lebih stabil sehingga bagian yang belum terjangkau dapat diperiksa untuk memastikan keberadaan korban yang masih berada di dalam kapal. Di sisi lain, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai sejumlah anggota keluarga mereka yang belum ditemukan. Kusnul Khatimah mengharapkan pencarian tetap dilanjutkan hingga seluruh korban yang masih hilang dapat ditemukan dengan kondisi apapun.
4: Ya, udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, usaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.

0: Dari Nunukan sore ini ada Angel. Selamat sore Angel.
1: Halo, selamat sore juga Zube.
0: Iya, gimana kabarnya Angel dan juga cuaca di Nunukan sore ini?
1: Kabar baik dan cuaca Nunukan sore hari ini cerah-cerah aja.
0: Oke, baik. Berarti sama dengan Tarakan. Ada informasi apa, Angel?
1: Oke, dari Nunukan ada informasi terkait dengan pembukaan Irau Tidung Borneo keempat.
0: Iya, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, Bupati Nunukan resmi membuka perhelatan Irau Tidung Borneo Bersatu keempat di Desa Binusan. Laporan Deli Tareri selengkapnya.
2: Irau bukan sekadar sebuah acara, adat atau kegiatan berkumpul bersama. Irau adalah ruang untuk mempererat silaturahmi, mengenalkan kembali nilai-nilai budaya, sekaligus mengingatkan semua tentang siapa kita dan dari mana kita berasal. Bupati Nunukan Irwan Sabri mengatakan pelaksanaan Irau Tidung Borneo Bersatu keempat yang dilaksanakan ini diikuti oleh empat negara, yakni Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Indonesia.
3: Yang paling terpenting adalah masyarakat, khususnya masyarakat Tidung di Tanah Borneo ini berkumpul di sini, bersatu padu, ya, melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan kebudayaan di Kabupaten Nunukan. Dan juga dalam momentum hari ulang tahun Kabupaten Nunukan, tentunya ini sangat menarik, ya. Di satu sisi melaksanakan hari ulang tahun Kabupaten Nunukan dan juga masyarakat adat Tidung berkumpul di Kabupaten Nunukan.
2: Ia juga menyampaikan bahwa Kabupaten Nunukan harus bangga menjadi bagian dari masyarakat Tidung, bangga dengan adatnya, bangga dengan bahasanya, bangga dengan tradisinya, serta bangga dengan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para orang tua dan leluhur.
3: Nah, kemudian yang paling penting di lain sisi adalah UMKM, ya. UMKM di Desa Binusan ini kita lihat dari sekitar jalan, ya, dipenuhi semuanya. Artinya adalah ekonomi di Kabupaten Nunukan hari ini berputar dengan cepat, dengan baik, ya. Berdampak ke desa-desa Binusan dan warga-warga kita yang melakukan UMKM tersebut.
2: Ia juga menyampaikan yang paling penting adalah anak-anak muda harus ikut mengambil bagian. Jangan sampai adat dan budaya hanya dikenal oleh para orang tua. Generasi muda harus menjadi penerus, bukan hanya menjadi penonton. Dan yang tidak kalah penting, melalui irau ini mari bersama-sama menjaga persatuan dan kebersamaan. Delita Reri melaporkan.
1: Rekan Zubaida, demikian informasi dari Nunukan. Kembali ke Anda di RRI Tarakan Kalimantan Utara.
0: Terima kasih Angel dari Nunukan Kalimantan Utara. Dan pendengar, selanjutnya kita menuju ke Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada Aminuddin. Selamat sore Amin.
1: Halo, selamat sore rekan Jube. Gimana kabarnya Jube?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Kalau Tarakan sore ini cerah, bagaimana dengan Palangkaraya?
1: Wah, Palangkaraya kembali di apa ya, selimuti kabut yang cukup pekat di sore hari ini, rekan Jube.
0: Iya, baik. Semoga cepat pulih ya untuk daerah Palangkaraya.
1: Amin.
0: Ada informasi apa, Amin?
1: Berkaitan juga dengan kabut pekat ini, rekan Jube.

0: terkait di mana masyarakat memanfaatkan rumah oksigen saat kabut asap yang mulai semakin pekat lagi.
1: Silakan informasi selengkapnya.
0: Terima kasih rekan Jube dari RRI Tarakan. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah terkait tentang masyarakat memanfaatkan fasilitas rumah oksigen gratis yang disediakan Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah. Seiring kondisi tersebut, asap yang masih pekat dirasakan masyarakat Palangkaraya. Edi Suroso melaporkan.
2: Rumah oksigen di sini bukanya mulai dari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
3: Rumah oksigen menjadi salah satu fasilitas yang dimanfaatkan masyarakat Kota Palangkaraya untuk membantu mengatasi keluhan pernapasan di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Perawat jaga rumah oksigen Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah Perona mengatakan, fasilitas ini dibuka mulai Senin hingga Jumat pukul 8 sampai 16 sore. Jumlah pasien yang datang setiap harinya tidak menentu. Dalam sehari, rumah oksigen dapat menerima sekitar 4 hingga 5 pasien. Namun pada kondisi tertentu, jumlahnya bisa mencapai sekitar 10 orang.
2: Rumah oksigen di sini bukanya mulai dari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
3: Selama buka ini berapa pasien setiap harinya yang diterima?
2: Relatif tergantung ya, jadi bisa ada beberapa orang, 4-5 orang, tapi bisa juga sampai 20 orang, jadi tidak tentu untuk setiap harinya. Di sini sekitar ada 9-10 bed ya, tapi untuk oksigen yang tersedia ada sekitar 6 oksigen. Jadi kami observasi, nanti kita cek saturasi oksigennya. Jika keluhan berkurang, kita bisa hentikan untuk pemasangan oksigennya. Iya, ada peningkatan untuk jumlah pasiennya setiap harinya bertambah sih dari yang sebelumnya.
3: Rumah oksigen memiliki 9 hingga 10 tempat tidur dengan ketersediaan sekitar 6 tabung atau fasilitas oksigen. Setiap pasien yang datang akan menjalani observasi dan pemeriksaan oksigen untuk menentukan kebutuhan penanganan selanjutnya. Sementara itu, salah seorang pasien, Lia, mengaku terbantu dengan pelayanan di rumah oksigen Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah karena ia mengalami sedikit sesak napas akibat paparan asap yang begitu tebal. Setelah ke rumah oksigen, kondisi pernapasannya menjadi lebih nyaman.
4: Hari ini Ibu merasakan pelayanan di sini, apa yang Ibu rasakan, Bu?
5: Bagus sih, pelayanannya bagus, cepat penanganannya. Memang ada sedikit sesak ya, karena mungkin karena asap ini. Dan kayaknya setelah pakai oksigen ini, enak kok. Saya pribadi mungkin sangat bermanfaat ya, kalau kondisi yang kita dalam keadaan asap kayak gini, untuk mengurangi sesak napas kita karena terhirup asap, saya rasa sangat bermanfaat sekali. Kayaknya kalau saya lihat sebaran untuk rumah oksigen udah cukup sih di kota kita ya.
3: Menurutnya, keberadaan rumah oksigen sangat bermanfaat bagi masyarakat di tengah kondisi kabut asap. Fasilitas tersebut dinilai membantu mengurangi keluhan sesak napas akibat menghirup asap, sekaligus menjadi salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat selama kualitas udara memburuk. Edi Suroso melaporkan.
0: Demikian juga informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah. Kami kembalikan ke Anda di RRI Tarakan.
1: Terima kasih Amin dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Tahukah Anda, saat membeli secangkir kopi di warung kecil, sebungkus keripik buatan tetangga, atau sayuran dari pedagang lokal, Anda sedang melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar berbelanja. Banyak orang tidak menyadari bahwa usaha kecil lokal adalah denyut nadi perekonomian di sekitar kita. Uang yang Anda belanjakan di usaha lokal cenderung berputar kembali di lingkungan yang sama. Dari hasil penjualan itu, pemilik usaha membayar karyawan, membeli bahan baku dari pemasok, hingga memenuhi kebutuhan keluarganya. Efeknya, roda ekonomi daerah terus bergerak. Ada fakta menarik lainnya. Banyak produk lokal ternyata dibuat dengan sentuhan yang lebih personal dan penuh perhatian. Pemilik usaha kecil sering mengenalkan pelanggannya secara langsung, mendengarkan kebutuhan mereka, bahkan berusaha menjaga kualitas demi mempertahankan kepercayaan. Namun sayangnya, di tengah gempuran produk besar dan toko modern, banyak usaha kecil lokal yang justru luput dari perhatian. Padahal di balik etalase sederhana dan tempat usaha yang tidak mewah, ada mimpi, kerja keras, dan harapan untuk bertahan hidup. Jadi, lain kali saat Anda hendak membeli sesuatu, cobalah menoleh ke usaha kecil di sekitar Anda. Karena setiap rupiah yang Anda belanjakan di sana bukan hanya membeli sebuah produk, tetapi juga membantu menghidupkan mimpi, membuka peluang kerja, dan menjaga ekonomi lokal tetap tumbuh. Jangan abaikan usaha kecil lokal, sebab terkadang perubahan besar bagi sebuah daerah dimulai dari pilihan kecil yang kita buat setiap hari.

Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Indonesia memiliki hutan yang kaya akan keragaman jenis populasi di dalamnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia menjadi hutan yang paling terancam di dunia. Terkikisnya hutan karena penebangan liar menjadi faktor utama yang diperkirakan 70 hingga 75% dari kayu yang dipanen ditebang secara liar. Penebangan liar tersebut dapat mengakibatkan kurangnya resapan air yang dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Dampak penebangan hutan secara liar diantaranya adalah hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Turunnya sumber daya air juga menjadi bagian dari dampak penebangan hutan secara liar. Dikarenakan, pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air melalui akar pohon penyerapan air yang kemudian dialirkan ke daun. Kemudian menguap dan dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang, maka tidak ada lagi yang membantu tanah menyerap lebih banyak air. Dengan demikian, akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air. Punahnya keanekaragaman hayati, meskipun hutan tropis hanya seluas 6% dari permukaan bumi, tetapi sekitar 80 hingga 90% dari spesies ada di dalamnya. Akibat penebangan liar yang dilakukan secara besar-besaran, ada sekitar 100 spesies hewan menurun setiap hari. Keanekaragaman hayati dari berbagai daerah hilang dalam skala besar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita bersua dengan cek fakta 10 Oktober 2026. Pendengar, beredar sebuah pesan berantai pada aplikasi WhatsApp yang informasinya terkait sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur yang mengatasnamakan Badan Pengelolaan Statistik atau BPS. Pada pesan tersebut juga terdapat tautan yang diklaim untuk pengisian sensus tersebut. Faktanya, klaim pesan berantai atau broadcast di WhatsApp mengenai sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur yang mengatasnamakan Badan Pusat Statistik atau BPS adalah hoax, di mana BPS tidak menyelenggarakan sensus pemanfaatan dan juga potensi infrastruktur. Adapun salah satu survei yang kuesionernya disebarkan melalui SMS adalah survei digital wisatawan Nusantara atau Wisnus. Survei ini merupakan survei resmi Badan Pusat Statistik atau BPS untuk memperoleh informasi mengenai perjalanan wisata penduduk Indonesia seperti tujuan perjalanan, transportasi, akomodasi, dan pengeluaran. Data ini digunakan untuk mendukung penyediaan statistik dan perencanaan sektor pariwisata, di mana respon terpilih akan menerima SMS resmi dari BPS RI untuk mengisi survei secara daring, dan pastikan tautan yang diterima dalam SMS tersebut menggunakan tautan resmi BPS yang diawali sbps.bps.go.id. Dan beberapa pengirim SMS survei antara lain BPS, BPS RI, dan juga BPS RI, kerahasiaan data koresponden dijamin dan digunakan hanya untuk kepentingan statistik. Sekian cek fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Aminuddin mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda dan selamat petang.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.
3: BPJS Kesehatan.
4: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Banjir bisa datang kapan saja, terutama saat musim hujan. Oleh karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci utama untuk mengurangi resiko dan dampak yang ditimbulkan. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengenali lingkungan sekitar. Ketahui apakah wilayah kita rawan banjir dan perhatikan jalur evakuasi terdekat. Pastikan juga saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat. Serta simpan barang-barang penting di tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, pakaian, senter, dan makanan ringan. Saat banjir mulai terjadi, tetap tenang dan ikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Jangan memaksakan diri melintasi arus air yang deras karena dapat membahayakan keselamatan.

Ya pendengar, Pro 1 dari Palangkaraya. Di menit 10 lepas pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita masuk dalam Gema Nuansa Senja. Dan kami informasikan untuk Maghrib di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya akan jatuh di menit 18 lepas pukul 17 waktu Indonesia Barat. Untuk itu kami hadirkan untuk Anda pengajian Al-Quran dengan surah An-Naba ayat 1-20 bersama Ahmad Baihaqi dan juga Hajah Gustia.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asmamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak. Dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, dan kami jadikan tidur untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Dan kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh. Dan kami jadikan pelita yang amat terang, yaitu matahari. Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang selalu berjalan ke masjid dalam kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Hakim dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya salat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

kehidupan dunia. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, sesuatu yang melalaikan, perhiasan bermegah-megahan di antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Artinya, dunia hanya sementara, jangan sampai membuat kita lupa akan akhirat.

Jangan Paksa Rindu dari Van Seventeen ya. Udah ngantar kita menjelang 4 lepas pukul 17 waktu Indonesia Barat. Yang sudah menunaikan ibadah sholat maghrib, selamat beristirahat aja mungkin sambil menikmati waktu yang saat ini. Biasanya kalau habis sholat ya, kalau umat muslim kadang ngumpul sama keluarga, ngobrol bareng, atau mungkin ada yang lanjutin lagi sholat ataupun baca Al-Quran ya. Selamat menikmati aja gitu. Dan untuk pendengar yang sudah back to bekerja ya, kembali mungkin ada yang sedang jualan atau ojek online, driver online, semuanya selamat menjalankan aktivitas Anda aja kembali ya after dari sholat maghribnya, ditemani dengan proses dari Palangkaraya. Kalaupun segala sesuatu tidak berjalan seperti yang Anda inginkan di hari ini ya, tarik nafas yang dalam, hembuskan perlahan ya, semuanya akan berlalu dan akan jadi lebih baik lagi ke depannya. Dan untuk Anda yang mungkin juga bingung, udah tarik nafas juga nggak bisa-bisa, cobain tarik tunai ya. Siapa tahu itu jauh lebih mengobati ya, shopping atau apa itu sudah gak bisa dibilang rahasia umum lagi, udah kayaknya udah dengan sepenuh hati itu akan bahagia kalau habis tarik tunai ya mendengar ya. By the way, yang lagi mungkin kerja ya, jangan lupa minum air putihnya. Di kondisi kabut seperti ini pendengar, kita usahakan tenggorokan dan hati kita baik-baik saja gitu ya. Yang mungkin juga santai, yang mungkin juga sedang bersama keluarganya menikmati quality time di weekendnya ya, bisa masak-masak bareng nih sore kayak gini ya, udah menjelang petang ini. Dan untuk Anda juga yang mungkin bisa naik mobil jalan di luar walaupun masih kabut, kadang ya bisa cuman jalan-jalan sama keluarga itu juga mengobati apa ya, rasa seneng aja gitu, kayak jalan-jalan muter-muter walaupun gak turun gak kemana gitu ya kan, sama anak istri tercinta itu momen yang luar biasa sih menurut saya pendengar ya. Bahkan happy bersama mereka itu adalah waktu yang bisa kita lakuin sebaik mungkin. Kita boleh sibuk di luar sana pendengar dengan kerjaan kita, kita boleh sibuk mendengar dengan aktivitas kita, dengan organisasi kita, dengan apa ya, segala hal hobi kita yang kita lakuin. Tapi ketika kita bersama keluarga, jadilah orang terbaik di sana begitu ya. Tidak hanya profesional sebagai pekerja, tapi sebagai keluarga juga profesional begitu ya. Untuk untuk bercanda gurau gitu ya, saling ngobrol kualitas keluarga, karena after dari situlah kita menjadi sosok yang luar biasa begitu. Karena dari rumah lah, kalau rumahnya udah nyaman, pasti di luar juga akan jadi orang yang nyaman juga begitu, yang mudah berinteraksi, mudah berkolaborasi dengan banyak hal. Tapi ketika di rumah tidak baik-baik saja ya, akan ada rasa gak nyaman juga gitu ya. Jadi pendengar yang lagi dengerin ya, di luar sana apapun problem, masalah hidup ataupun kalian pergumulan semuanya, pendengar yang penting kalian tetap selalu ingat keluarga adalah tempat pulang, dan orang tua adalah tempat yang luar biasa juga, serta Tuhan juga tempat kita untuk berserah atas semuanya yang kita rasakan hari ini. Sehat-sehat selalu mendengar ya. Jangan lupa bahagia dan selalu enjoy bersama Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Sabtu 10 Oktober 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya,
2: dampak dari asap masih kena ke orang hutan dan kami coba atasi.
3: Kita tahu bahwa di daerah ini banyak peredaran narkoba, penegakan hukum sudah sering dilakukan.
1: Baik pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Aminuddin. Selamat petang pendengar, jumpa kembali dalam Warta Berita Daerah. Kita awali dengan informasi pertama, sebanyak 47 orang utan di Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival atau BOS Nyaru Menteng, Kota Palangkaraya terkena ISPA akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer.
4: Sebanyak 47 orang utan di Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival BOS Nyaru Menteng, Kota Palangkaraya mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Untuk menangani gangguan pernapasan tersebut, tim medis memberikan terapi nebulizer atau terapi uap kepada orang utan yang terdampak. Upaya ini dilakukan agar kondisi kesehatan satwa tetap terpantau di tengah pencemaran udara akibat karutla. Ketua Pengurus Yayasan BOS Jamartin CT mengatakan puluhan orang utan tersebut telah mendapatkan penanganan medis. Meski kawasan rehabilitasi relatif aman, asap masih terbawa hingga ke area kandang. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola karena paparan asap berpotensi mengganggu kesehatan satwa yang sedang menjalani rehabilitasi. Untuk mengurangi dampak asap, pengelola juga memasang sistem penyemprot air atau sprinkler di atas kandang.
2: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer. Sehingga kita harapkan kondisi asap bisa tidak terlalu pengaruh. Dan kami berharap itu tidak berlangsung lama. Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orangutan dan kami coba atasi.
4: Sementara itu, saat ini habitat asli orangutan di Taman Nasional Sebangau terancam terbakar karena karutla. Saat ini, tim gabungan sedang berjibaku memadamkan api yang sudah memasuki kawasan Taman Nasional Sebangau tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Palangkaraya, Heri Pauji, menegaskan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk memadamkan karutla di wilayah Taman Nasional lantaran lokasi kebakaran sangat jauh dari jalan dan tidak ada akses masuk ke daerah tersebut serta jarak pandang akibat kabut asap mengakibatkan helikopter waterbombing tidak bisa terbang untuk melakukan pemadaman melalui udara.
5: Nah, ada beberapa titik mungkin yang sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Nah, wilayah ini masuk Kota Palangkaraya kah atau Kabupaten Pulang Pisau atau bagaimana, Bang?
6: Ya, sebagian memang ada di wilayah Kota Palangkaraya kan, ya, di kilometer di wilayah Kelurahan Marang masuk ke dalam itu kan masuk wilayah kita. Perbatasan lah antara Palangkaraya dengan Kabupaten Katingan. Sehingga kita melakukan upaya-upaya penanganan yang memang posisinya berada di wilayah Kota Palangkaraya untuk tim Satgas Kota ini.
4: Berdasarkan pemantauan sistem informasi deteksi dini pengendalian kebakaran hutan dan lahan SIPONGI Kementerian Kehutanan, hingga saat ini terdeteksi sebanyak 122 titik panas di Kalimantan Tengah, meningkat dari 86 titik panas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya pendengar, seiring kondisi kabut asap semakin pekat akibat kebakaran hutan meluas, maka pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan hingga 9 November 2026. Edi Suroso melaporkan.
7: Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
8: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Farid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
7: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Nah, di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah, saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin, begitu ya. Angin ini juga mempengaruhi asap kita. Nah, jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, ya, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, TNI, Polri, Lerawan, kebakaran kemarin dan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
8: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat. Karena penanganan karhutlah membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
9: Menerapkan cairan ash fire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
8: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, tur langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut, kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat Jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
1: Pendengar, tingkat kemantapan jalan Provinsi Sampit ujung Pandaran Kabupaten Provinsi Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah mencapai 99,33% dari total panjang 84,53 km. Dan dikutip dari Antara Kalteng, Gubernur Kalimantan Tengah Agustias Sabran meninjau jalan di Sampit Sabtu meminta pemerintah kabupaten ikut menjaga kualitas infrastruktur tersebut agar tetap awet dan tidak kembali rusak akibat kendaraannya melebihi kapasitas. Di mana pendengar, berdasarkan data, ruas Sampit Samuda sepanjang 35,62 km dan Samuda Ujung Pandaran 49,48 km dengan sisa kerusakan 0,57 km. Di mana gubernur melarang kendaraan over kapasitas 20 hingga 25 ton melintas karena jalan hanya mampu menahan 8 ton. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati juga mengapresiasi perbaikan jalan tersebut karena meningkatkan keselamatan mobilitas warga. Jalur ini juga menjadi akses vital menuju pelabuhan Bagendang untuk mendukung distribusi barang dan pertumbuhan ekonomi daerah.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPP Radio Suara Mururaya, LPP Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah petang ini. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengapresiasi penggerebekan kawasan yang menjadi tempat peredaran narkoba di Puntun, Kelurahan Pahandut, Kota Palangkaraya. Operasi gabungan Polda Kalteng bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Kalteng tersebut berhasil mengungkap dugaan peredaran sabu dan mengamankan belasan pelaku. Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen kepolisian bersama BNN dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kalimantan Tengah.
3: Saya sangat mengapresiasi dan mendukung. Kita tahu bahwa di daerah ini ya banyak peredaran narkoba. penegakan hukum sudah sering dilakukan. Namun demikian, mereka sepertinya tidak jerah dan masih tetap melakukan peredaran narkoba. Peredaran narkoba di tempat ini merusak nama baik Palangkaraya.
1: Ia menyampaikan terima kasih atas kerjasama seluruh personel yang terlibat dan berharap operasi serupa dapat menekan peredaran narkoba hingga ke jaringan pemasok dan hukuman tegas dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan narkoba. Seperti diketahui dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 15 orang yang dinyatakan positif mengonsumsi narkotika, serta dua pria berinisial AR berusia 33 tahun dan RAF berusia 33 tahun yang diduga sebagai pengedar. Dari kedua terduga pengedar, polisi menyita 14 paket sabu dengan berat total 456,77 gram, di mana barang tersebut ditemukan di tiga lokasi berbeda, yakni 3 paket sabu seberat 100 gram di Jalan Cilik Riwut kilometer 14, 7 paket sebesar 56,77 gram di Jalan Embang, serta 4 paket sebesar atau seberat 300 gram di Jalan GO Bos 20. Selain sabu, petugas juga turut menyita timbangan digital, telepon genggam, plastik klip, serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Dan saat ini kedua terduga pengedar beserta barang bukti telah dibawa ke Mapolda Kalimantan Tengah untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan jaringan lain. Operasi dipimpin oleh Direktur Research Narkoba Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Slamet Edi Purnomo, yang menyisir sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi dan juga penyalahgunaan narkotika. Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kota Palangkaraya mengancam keberlangsungan sektor pertanian. Selain berpotensi mengganggu pertumbuhan tanaman akibat terbatasnya ketersediaan air, kebakaran juga dilaporkan terjadi di lahan pertanian wilayah Kelampangan dan Sebaru, sehingga memerlukan perhatian dan penanganan untuk meminimalkan kerugian yang dialami petani. Sabela Indasari melaporkan.
10: Untuk hortikultura ya, kalau dengan sawit ya sekitar 92 itu kemarin
11: lahan yang di
10: yang memang produktif dan lahanan kelompok-kelompok tani.
12: Kondisi cuaca kering mulai mengancam lahan pertanian di sejumlah wilayah Kota Palangkaraya. Selain menghadapi ancaman kekeringan, sebagian lahan pertanian dilaporkan mengalami kebakaran, termasuk di wilayah Kelampangan dan Sabaru. Kondisi ini menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap tanaman yang telah ditanam oleh para petani. Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Kota Palangkaraya, Sugianto, saat ini terdapat sekitar 422 lahan yang terus mendapat dukungan untuk dikembangkan, namun ancaman kekeringan dilaporkan hampir terjadi di seluruh wilayah pertanian yang dipantau. Sementara itu, lahan yang terdampak kebakaran berada di sejumlah lokasi dengan kondisi tanaman yang sebagian sudah tertanam sebelum peristiwa terjadi. Kebakaran dilaporkan terjadi di wilayah Kelampangan dengan luasan sekitar 5 hektar, sedangkan di Sabaru mencapai sekitar 10 hektar. Di sisi lain, Tanjung Pinang masih relatif aman karena telah dilengkapi sarana dan prasarana pendukung, termasuk pompa air. Ketersediaan fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu petani menghadapi kondisi cuaca kering.
10: Yang produktif kan ada 1.420-an.
11: Itu yang
10: hortikultura, ya. Yang tapi kalau kekeringan hampir semuanya ya.
11: Ancam.

0: ditanami. Dengan demikian, petani diharapkan dapat melanjutkan kegiatan budidaya dan menjaga keberlangsungan produksi pertanian di tengah kondisi cuaca yang kurang mendukung. Sementara itu, Ketua Kelompok Pertanian Palangkaraya, Joko Santoso, mengatakan, di kondisi kemarau panjang yang disertai ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Palangkaraya saat ini, menjadi tantangan bagi para petani dalam mengembangkan sektor pertanian. Menurut Joko, pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian tidak hanya membantu mengurangi lahan terbengkalai, tetapi juga dapat meningkatkan nilai ekonomi dan kesejahteraan petani. Di tengah kondisi kemarau panjang, petani disarankan memilih tanaman hortikultura berumur pendek seperti terong dan cabai yang relatif lebih mudah dirawat dan disiram.
1: Ya tentunya ini akan menjadi gangguan terbesar ya untuk para petani karena musim kemarau ini cukup panjang dan juga ditambah dengan kondisi kebakaran dan lahan.
0: Joko Santoso juga mengapresiasi dukungan pemerintah Kota Palangkaraya melalui program pembiayaan berbunga 0% bagi pelaku usaha serta bantuan bibit kepada kelompok tani. Namun ia menilai dukungan terhadap sektor pertanian masih perlu diperkuat melalui keterlibatan dunia usaha dan pihak ketiga. Selain itu, ia pun mengajak pemilik lahan yang luas agar memanfaatkan dan membersihkan lahannya untuk mengurangi risiko kebakaran yang dapat mengganggu aktivitas petani di sekitarnya. Selain ancaman karhutla, pengembangan tanaman hortikultura di Palangkaraya masih menghadapi kendala berupa rendahnya kandungan unsur hara tanah serta pasokan pupuk yang belum maksimal bagi kelompok tani. Sabella Indah Sari melaporkan.
2: Pendengar, di tengah kabut asap pekat yang menyelimuti Palangkaraya, pemilik depot air isi ulang mengaku omset turun 30% akibat sepinya pelanggan kuliner dan sulitnya distribusi. Sementara pelanggan justru harus menambah konsumsi hingga 4 galon per hari karena bertahan di dalam rumah. Selengkapnya, Agnes Natalia melaporkan.
3: Kabut asap yang menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas usaha depot air isi ulang, mulai dari penurunan omset hingga keterlambatan pengiriman. Di sisi lain, kebutuhan air bersih masyarakat untuk keperluan sehari-hari tetap meningkat selama aktivitas di luar rumah berkurang. Pemilik depot air isi ulang JKSM mengatakan omset penjualan mengalami penurunan sekitar 30%, terutama dari pelanggan usaha kuliner. Selain itu, persediaan air yang menipis dan keterlambatan pasokan dari tangkiling turut menjadi tantangan dalam menjalankan usaha. Kondisi kabut asap juga menyulitkan pekerja lapangan karena jarak pandang terbatas serta menimbulkan mata perih dan sesak napas.
4: Untuk omset itu cenderung turun sekitar 30%. Nah, hal ini terjadi karena kabut asap membuat orang menghindari aktivitas di luar. Harapannya diperhatikan untuk pekerja lapangan, diberikan masker, dibuatkan rumah oksigen di sekitar Universitas Palangkaraya.
3: Pelaku usaha berharap kondisi kabut asap segera berakhir agar aktivitas distribusi dan penjualan air isi ulang kembali berjalan lancar. Sementara itu, salah seorang pelanggan bernama Nurmila mengatakan kebutuhan air galon di rumahnya meningkat selama aktivitas bekerja dan belajar dilakukan dari rumah. Jika biasanya menggunakan 2 galon per hari, kini kebutuhannya mencapai 4 galon. Meski harga galon masih berkisar Rp7.000 termasuk ongkos kirim, Nurmila mengaku khawatir terhadap abu yang masuk ke teras rumah serta keterlambatan pengiriman saat kabut asap menebal.
5: Biasanya sehari itu 2 galon, tapi kalau sekarang ya mau order sampai 4 galon per hari. Pernah telat kemarin pas kabut asap yang tebal banget itu, katanya drivernya susah bawa motor.
3: Nurmila berharap adanya perhatian terhadap keselamatan pekerja lapangan serta ketersediaan fasilitas pendukung kesehatan bagi warga yang berdampak kabut asap di Kota Palangkaraya. Agnes Natalina melaporkan.
2: Pendengar, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran meminta Rumah Sakit Umum Daerah Hanau mengutamakan pertolongan medis dan tidak menolak pasien masuk kami hanya karena terkendala administrasi. Hal tersebut disampaikan saat bertemu dengan masyarakat di kantor Kecamatan Pangkalan Benteng, Kabupaten Kota Waringin Barat, Jumat 9 Oktober 2026. Dikutip dari Antara Kalteng, Gubernur Kalteng Agus Tiar Sabran menegaskan bahwa seluruh masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak tanpa harus

0: menunggu kondisi penyakit memburuk. Ia juga meminta pihak rumah sakit memantau pasien yang mengalami kesulitan memenuhi persyaratan administrasi, khususnya warga lanjut usia atau lansia. Gubernur Agus Gilgeous Habran juga mengatakan akses layanan kesehatan harus tetap terbuka bagi seluruh masyarakat, terlebih di tengah kondisi kebakaran hutan dan lahan, serta kemarau yang cukup panjang. Menurutnya, pelayanan kesehatan harus mengutamakan keselamatan pasien dan tidak menjadikan kendala administrasi sebagai penghambat pertolongan medis. Pendengar, pengalaman berorganisasi menjadi salah satu hal yang dapat membentuk kualitas dari mahasiswa sebelum terjun ke dunia kerja. Keterlibatan dalam organisasi mampu memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menghadapi berbagai tantangan, melatih kemampuan menyelesaikan masalah, serta membangun kepercayaan diri dalam berinteraksi dengan banyak orang. Hal ini dinilai dapat menjadi nilai tambahan bagi mahasiswa saat memasuki dunia kerja. Reno Simaremare melaporkan.
1: Ketika kita mengikuti sebuah organisasi di dunia perkuliahan, itu adalah bermanfaat bagi skill kita untuk mempersiapkan ke dunia kerja.
2: Keaktifan mahasiswa dalam organisasi dinilai mampu meningkatkan keterampilan komunikasi, kepemimpinan, serta kemampuan bekerja sama yang dibutuhkan di dunia kerja. Melalui organisasi, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman mengelola kegiatan, tetapi juga belajar membangun relasi dan membangun karakter diri. Guru Pendidikan Pancasila SMP Negeri 2 Palangkaraya Ahmad Satria mengatakan, pengalaman berorganisasi selama kuliah memberikan manfaat besar dalam menunjang pekerjaannya saat ini. Selain mengajar, keterampilan yang diperolehnya juga mendukung aktivitas sebagai pembawa acara dan moderator dalam berbagai kegiatan.
1: Ketika kita mengikuti sebuah organisasi di dunia perkuliahan, itu adalah bermanfaat bagi skill kita untuk mempersiapkan ke dunia kerja. Selain sebagai guru atau mengajar di sekolah, saya juga menjadi pembawa acara ataupun bisa jadi moderator di kegiatan luar sekolah.
2: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Darwin mengatakan, mahasiswa perlu menyeimbangkan aktivitas organisasi dengan perkuliahan melalui manajemen waktu yang baik. Ia berharap mahasiswa tidak ragu mengikuti organisasi karena pengalaman tersebut dapat membantu mengembangkan kemampuan diri, memperluas relasi, dan mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja.
3: Menurut saya, strategi atau langkah sebagai mahasiswa yang harusnya bukan hanya sekedar kuliah dan mendapatkan IPK yang bagus, tapi mahasiswa itu juga harus aktif berorganisasi. Nah, strategi atau solusi untuk membantah atau menanggulangi kebingungan ini, mahasiswa harus cerdas atau pintar dalam membagi waktu, sehingga keduanya dapat seimbang.
2: Pengalaman berorganisasi diharapkan dapat menjadi bekal bagi mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja, terutama dalam meningkatkan kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan kerjasama. Mahasiswa juga diimbau untuk tetap aktif berorganisasi tanpa mengabaikan tanggung jawab akademik selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Reno Simaremare melaporkan.
0: Ya pendengar, dalam upaya pengembangan usaha, pelaku UMKM tidak jarang menemui berbagai tantangan, mulai dari persaingan antar pelaku usaha yang semakin ketat, naiknya harga-harga bahan produksi, hingga bencana alam seperti kabut asap karhutla yang turut memberikan dampak pada perputaran ekonomi. Dan berikut kita simak bersama wawancara reporter Ayu Isti Prabandari bersama owner UMKM kuliner Sempol, Mbak Poppy.
4: Ya, jadi mau tanya-tanya sedikit tentang perkembangan dari usaha ibu ini kan, Sempol Mbak Poppy ini sudah cukup terkenal ibu ya. Kalau boleh tahu ibu, ya. Sudah berapa cabang yang ibu punya sejauh ini bu?
5: Dua aja, sama di RR itu, di halaman RR.
4: Oke, kalau sejauh ini sudah berapa lama ibu menjalankan usaha Sempol ini bu?
5: Sempol ayam Mbak Poppy itu dari 2021, kalau tidak salah.
4: 2021.
5: Jadi hampir 5 tahun ya, kurang lebih.
4: Oke, nah sejauh ini selama 5 tahun ini Bu, mungkin kan ada up and down-nya begitu Bu ya, naik turunnya begitu. Kalau bisa diceritakan sedikit sejauh ini kendalanya itu apa saja sih Bu? Untuk membuat sebuah usaha ini tetap berjalan terus gitu, Bu.
5: Kalau kendala itu memang ada naik turun kita ya, namanya jualan kadang rame, kadang sepi. Cuma memang pernah di Palma itu, di cabang Palma, kita sempat omset turun sejak kita ada Duta Mall ya, Duta Mall buka. Jadi yang nonton kan ada bioskop juga kan Duta Mall. Jadi yang nonton tuh terbagi. Nah itu sempat tuh, sempat Mbak Pupi omsetnya turun yang di cabang Palma ini, apa produksinya juga jadi berkurang kan?
4: Itu juga salah satu, mungkin bukan hanya satu dua orang Bu ya, mungkin hampir semua pelaku usaha itu mengalami up and down itu. Nah kalau bicara soal kualitas nih Bu, dari Ibu sendiri, upaya apa sih Bu yang bisa dilakukan agar usaha itu tetap sesuai dengan selera pelanggan, begitu kualitasnya tetap baik gitu. Seperti apa Bu upayanya atau strateginya sejauh ini Bu?
5: Aku selalu berusaha, berupaya semaksimal mungkin ya, maksudnya untuk resep sih kayaknya nggak usah rubah-rubah ya. Dari awal aku produksi sempol sampai sekarang, masalah bahan itu ya nggak pernah aku kurangin, dari bumbu atau tepung ayamnya mau semahal apapun ya tidak dikurangi, tepungnya sudah itu ya tidak diganti-ganti gitu. Nah itu aja sih, jaga kualitas bahan baku untuk produksi sempolnya ya jangan dirubah-rubah sih. Jadi aku strategiku itu aja. Jadi sempol Mbak Pupi itu dari dulu buka sampai sekarang. Kayaknya untuk resep tidak pernah aku rubah sama sekali. Kurang-kurang apa dirubah gitu enggak pernah.
4: Jadi memang kualitasnya memang terus dijaga Bu ya, meskipun meskipun kalau harga ayam naik turun gitu juga tetap Bu ya, atau gimana Bu strateginya kalau harga-harga ini mulai naik?
5: Iya, harga biarpun bahan baku naik, harga naik, aku nggak ngurangin resep itu gitu.
4: Kalau dari inovasi sendiri Bu sejauh ini, apakah ada mungkin menciptakan inovasi-inovasi baru dari rasa ataupun variasi tambahan bahan lain begitu Bu? Kira-kira Bu?
5: Nggak ada sih, belum. Cuma mungkin nanti ya, kalau sudah, kadang-kadang kita kendala di lapangan, di dapur produksi itu, nah, kadang ada kekurangan karyawan produksi, gitu. Jadi, kalau nanti sudah karyawan produksinya tetap, maksudnya ada, mungkin bisa nanti sempolnya dikasih isian. Kayak dulu-dulu sempol Mbak Mopi itu ada isian dulu. Cuma ada kendala di lapangan kan, kita repot kayaknya hari-hari produksi sepul ayam aja kita sudah lumayan alhamdulillah gitu kan. Jadi ditambah macam-macam tuh kayak yang gimana ya, kayak tambah, jadi tambah repot aja gitu.
4: Jadi sejauh ini masih original aja Bu ya, karena memang sudah banyak yang terkenal gitu, yang sudah disukai masyarakat itu. Nah kalau bicara lagi Bu soal sertifikasi halal nih Bu, kan perkembangan terakhir itu memang dari pemerintah sendiri kan ada kebijakan untuk wajib halal di bulan Oktober ini, kalau nggak salah itu di tanggal 18 Oktober Bu ya. Nah dari Ibu sendiri apakah sudah mendapatkan sertifikasi halal itu, atau baru proses, atau seperti apa Bu perkembangannya Ibu?
5: Alhamdulillah sempol ayam Mbak Popi sudah halal, sudah ada halalnya. Jadi sudah diurus, sudah ada halalnya.
4: Oke. Nah, mungkin pesan Ibu nih Bu selaku pelaku usaha, mungkin bagi masyarakat atau pelaku usaha lain yang sejauh ini masih belum mendapatkan sertifikasi halal itu, karena ini jadi salah satu hal penting Bu ya, untuk menjamin keamanan masyarakat sebagai konsumsinya begitu Bu.
5: Iya. Yo, yang pasti yang punya produk yang belum ada halalnya ya diurus dari sekarang. Yang penting sudah diurus dulu aja, yang penting berkas sudah masuk. Masalah nanti terbitnya kapan ya, kan itu kita kan biasanya ada loh yang ini bantuan dari dinas gitu kan, memfasilitasi UMKM yang belum halal kan. Yang penting daftarkan aja dulu produknya, siapkan aja dulu berkas-berkas yang diperlukan untuk pengurusan sertifikat halalnya itu, Yang penting kita sudah ini, udah diurus aja dulu gitu, nama sanad terbitnya kapan-kapan ya ditunggu aja. Kan yang penting kan dari kita sudah memang berusaha mau ngurus itu kan, karena ada juga temanku yang masih lama belum keluar-luar kan halalnya.
4: Memang itu dari keluarnya itu atau proses untuk mendapatkan sertifikasi itu bisa dibilang mudah atau susah ya Bu ya?
5: Sebetulnya mudah aja. Sebetulnya mudah aja dan banyak sekarang yang itu kan yang bisa ngurus halal itu. Cuma mungkin ini, mungkin antri mungkin ya, atau gimana lah, nggak tahu juga kan. Kita, mereka, yang penting kita sudah daftarkan produk kita, karena memang halal itu sekarang sudah diwajibkan, semua UMKM, pelaku usaha, produk apapun, memang harus halal kan. Jadi yang penting diurus aja dulu, maksudnya siapin berkasnya, diurus dulu, daftarkan, masalah terbitnya kapan, ya ditunggu aja. Kalau semangat aja untuk pelaku usaha UMKM yang masih proses, halalnya belum terbit, ya sabar aja. Itu aja sih.
4: Mungkin terakhir nih Bu Poppy, terkait dengan dukungan pemerintah untuk terus mendukung para pelaku UMKM ini agar terus berpartisipasi atau memberikan dampak juga pada perkembangan ekonomi daerah. Mungkin ada pesan Ibu untuk pemerintah seperti dukungan-dukungan apa yang seharusnya diberikan pada pelaku UMKM, Bu?
5: Sebetulnya pemerintah tuh sudah support UMKM kok sebetulnya. Cuma memang kemarin itu pemerintah kan suka ngadain bazar tuh, sebetulnya tuh membantu banget tuh. Jadi kita pelaku usaha nih ada tempat-tempat jualan gitu kan, ada event, ada kegiatan. Cuma kan sekarang kendalanya asap ini. Jadi mungkin sekarang dinas-dinas pun mau ngadain kegiatan pun apa namanya nggak boleh kan asap yang ini. Jadi sebetulnya ya apa adain bazar-bazar itu membantu banget untuk pelaku usaha sebetulnya. Jadi kita ada tempat jualan gitu kan, biasanya kalau kita ada event kegiatan gitu kan ada masyarakat datang tuh. Nah itu biasanya wah membantu banget perputaran ekonomi di situ, lah lumayan sebetulnya itu. Cuma karena kita kendala asap kan. Jadi kan kayaknya lama-lama nih sudah nggak ada lagi event-event kan.
4: Hampir 2 bulan Bu ya, hampir 3 bulan ini Bu ya.
5: Iya, itu terus terang aja ke pelaku usaha pun terdampak banget ya asap ini. Jadi ya orang mungkin jadi malas keluar, orang mau jajan jadi malas kan gitu. Ya semoga lah cepat pulih Palangkaraya, Kalimantan Tengah cepat hilang asapnya, cepat di hujan deras.
4: Dan itu harapan
5: kita bisa menghirup udara yang sehat lagi.
4: Dan itu harapan kita semua Bu ya, supaya kabut asap ini memang sudah bisa tertangani dengan baik dan bisa berlalu begitu, dan ekonomi juga kembali bangkit gitu Bu ya.
5: Iya betul, semoga cepat pulih Kalimantan Tengah khususnya Palangkaraya ini, biar pelaku usaha jualannya juga bisa laris lagi kayak dulu. Orang yang tadinya malas keluar jadi jajan lagi kan gitu.
4: Terima kasih Bu Poppy atas kesediaan waktu dan informasinya Ibu.
5: Iya, baik.
4: Demikian wawancara saya bersama owner UMKM Sempol Mbak Poppy. Diharapkan pemerintah dapat berkomitmen dalam upaya mempercepat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah agar aktivitas kembali berjalan lancar dan ekonomi daerah dapat kembali bangkit.

Ya, mendengar demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Untuk informasi-informasi lainnya, Anda bisa baca di kanal resmi kami www.rri.co.id. Pendengar dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar? Karhutla bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutla. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutla, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar, cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutla dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
4: Ya pendengar, saat ini kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
5: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
6: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
7: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib.
5: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama baik di nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
6: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
8: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan kepala negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan WDB Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
6: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
8: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
6: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
8: Untuk itu lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
5: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga Rp38 triliun. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
7: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih.
9: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
7: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib, dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus. Sehingga nanti anggarannya ngikut. Anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan kita akan sediakan.
9: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai 38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar 268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program MBG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
10: Pada awal tahun, DIPA, pagu anggaran dari BGN itu 268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi 229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus di BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharap.
9: Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai 153,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
11: Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
12: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Farid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan beresiko terhadap kesehatan masyarakat.
11: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah, saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin. Begitu ya, angin ini juga mempengaruhi asap kita. Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, ya, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
12: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian, sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat, karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
13: Menerapkan cairan ash fire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
12: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut, kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat Jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
5: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi Gerdu Penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
14: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui gerakan terpadu penanganan stunting atau Gerdu Penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farita Dirhardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
15: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi kerdu penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, ya nggak terlalu banyak. Dengan adanya kerdu penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
14: Sementara itu, kader penyuluh kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
16: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Kita juga mengadakan penyuluhan mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Imbauan kita untuk masyarakat mungkin ya kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
14: Melalui kerdu penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
17: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
18: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang.

0: Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda, ya. Jadi itu harus ada, ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan, layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
1: Sementara itu, manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
0: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
1: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
3: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kofifa saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Kofifa memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
4: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan. Ada dua ikhtisar, dua kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
3: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA, Profesor Haji Masdar Hilmi, mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Kofifa dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
5: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
3: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revolary Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan.

0: mendapatkan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, masih berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20, baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legends versus United Legends ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas di sisi timur, sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan, sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia, namun memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton. Dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke-24 sudah memasuki menit ke-24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar yang sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mirabilis 23 RRI tersebut dari Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hikmat Bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah dengar tentang Cendrawasih? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendrawasih berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendrawasih berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawah yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendrawasih berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendrawasih berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendrawasih juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendrawasih juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
4: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol.

0: Shalom, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Aminuddin kembali hadir menyapa pendengar dalam program Mimbar Agama Kristen Pro 1 dari Palangkaraya edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Pendengar yang diberkati, dalam kehidupan ini kita tentu pernah menghadapi masalah yang besar, yang terasa begitu berat. Namun di tengah berbagai kesulitan, selalu ada harapan kecil yang dapat menguatkan langkah kita untuk terus bertahan dan juga percaya. Pendengar, di malam ini kita akan bersama-sama merenungkan tema harapan kecil di tengah masalah yang besar dengan dasar firman Tuhan dari Alkitab 1 Raja-Raja 8 ayat 43-44. Dan nantinya yang akan menyampaikan firman Tuhan sekaligus renungan di malam hari ini telah hadir bersama kita Bapak Pendeta Esra STH selaku penyuluh Agama Kristen Kementerian Kota Palangkaraya. Kita sapa dulu. Shalom, selamat malam Bapak Pendeta.
1: Shalom, selamat malam Mas Aminuddin.
0: Gimana kabarnya Bapak Pendeta?
1: Puji Tuhan, baik.
0: Walaupun kondisi kita, alam kita sedang tidak baik-baik saja.
1: Iya, betul
0: ya.
1: Mas.
0: Semoga kita semua dikasih harapan yang besar dari
1: amin,
0: Tuhan
1: amin,
0: ya.
1: Amin.
0: Maka dari itu mungkin tema harapan kecil di tengah masalah yang besar ini ya.
1: Iya.
0: Semoga kita selalu dikuatkan. Kita akan mendengar nanti bagaimana menjaga harapan, menguatkan iman dan tetap mengandalkan Tuhan ketika menghadapi persoalan hidup kita. Dan untuk itu pendengar, saya mengajak Anda untuk membuka hati dan pikiran Anda. Semoga apa yang kita dengarkan dari firman dan renungan dapat menjadi berkat, memberikan kekuatan dan menumbuhkan pengharapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu untuk Bapak Pendeta, kami persilakan untuk penyampaian firman Tuhan di malam hari ini.
1: Baik, terima kasih buat Mas Aminuddin yang sudah membuka acara kita malam hari ini. Baik Bapak Ibu, saudara sekalian, para pendengar Mimbar Agama Kristen di RRI Pro 1 Palangkaraya, baiklah malam hari ini kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan judul Harapan Kecil di Tengah Masalah Besar. Dengan nats menjadi dasar firman Tuhan malam hari ini adalah 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 43-44. Sebelum kita berlanjut mendengarkan renungan firman Tuhan, kita berdoa mengawalinya. Tuhan Yesus, kami bersyukur menyerahkan renungan firman Tuhan malam hari ini. Biarlah segenap pendengar dari Mimbar Agama Kristen yang mendengar dan hadir di acara malam hari ini diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami menyambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, kita akan membaca ayat Alkitab yang menjadi nats dasar firman Tuhan malam hari ini. Renungan kita terambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 43 sampai ayat yang ke-44. Demikian firman Tuhan. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas dan ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Kejadian yang dialami oleh bangsa Israel pada saat zaman Nabi Elia dan dalam pemerintahan Raja Ahab pada saat itu adalah kemarau yang sangat panjang. Dicatat di dalam Yakobus, kalau kita bisa lihat di sana, bahwa kemarau yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu selama 3 tahun 6 bulan. Waktu yang sangat panjang sekali. Padahal secara geografis bidang pertanian atau perkebunan di wilayah Israel itu sangat bergantung dengan curah hujan. Jadi ketika hujan tidak turun, maka itu akan menjadi problem yang sangat besar bagi kelangsungan kehidupan bangsa Israel. Dan sehingga dalam waktu yang begitu sangat panjang dari kemarau yang dialami oleh mereka itu mengakibatkan berbagai macam permasalahan terjadi. Dan pastilah permasalahan yang paling sulit dialami adalah kekurangan pangan, bahkan kekurangan air. Dan sehingga itu mengakibatkan keluhan bukan hanya dialami oleh anak bangsa yang sederhana. Bahkan Tuhan memerintahkan Elia untuk tinggal di tepi sebuah sungai bernama Sungai Kerit. Sungai itu pun menjadi kering. Kemudian Tuhan mengutus burung gagak untuk membawa makanan bagi Elia. Dan Tuhan pun membatasi juga tidak selamanya diberikan pada Elia melewati mujizat itu. Dan sehingga pada satu titik, sesuai dengan nubuatan yang disampaikan oleh Elia bahwa Tuhan tidak akan menurunkan hujan sampai Elia, sang nabi itu, mengatakannya. Dan pergumulan yang berat itu pastilah akan membawa penderitaan yang berat bagi seluruh masyarakat. Sama seperti yang kita alami hari-hari ini. Berkaca dari keadaan yang dialami oleh bangsa Israel, kita patut juga berkaca kepada kehidupan kita hari-hari ini. Kita tahu ketika orang Israel mengalami permasalahan, mengalami permasalahan baik dalam bidang kepemerintahan, mereka dijajah, mereka diserang dan sebagainya, maupun terjadi masa-masa yang sulit seperti kemarau yang panjang mengakibatkan mereka banyak mengalami kelaparan dan sebagainya, selalu kita melihat hal itu terjadi oleh karena perbuatan mereka sendiri. Ketika mereka melanggar titah Tuhan, ketika mereka melanggar perintah Tuhan, ketika mereka melakukan dosa di hadapan Tuhan, maka tangan Tuhan akan diangkat dari dalam kehidupan mereka. Dan sehingga mereka mengalami permasalahan. Ketika mereka berdosa, Tuhan mengangkat perlindungannya dari mereka sehingga mereka didatangi oleh bangsa yang jauh lebih kuat daripada mereka. Dan mereka dijajah. Bahkan berkali-kali kita melihat catatan Alkitab, mereka dihadapkan dalam kondisi bukan hanya dijajah tetapi seluruh keberadaan mereka, sebagian besar masyarakat mereka dari orang pintar sampai masyarakat bawah itu dibawa ke tempat pembuangan, dijadikan budak. Terulang lagi keadaan yang mereka alami ratusan tahun sebelumnya pada zaman mereka diperbudak di tanah Mesir. Tuhan ingin mengingatkan kembali bagaimana mereka harus hidup. Kenapa? Karena orang Israel tidak boleh melepaskan diri mereka dari ketergantungan mereka kepada Tuhan. Saya sampaikan hal seperti ini, kenapa? Karena Israel atau tanah Kanaan itu bergantung dengan curah hujan. Jika Tuhan tidak menurunkan hujan, maka malapetaka terjadi. Karena mereka tidak sama seperti dengan Mesir, yang mereka memiliki sungai Nil yang besar, yang mengalirkan aliran air yang banyak, dan sehingga kemarau panjang pun tidak bisa mengeringkan mungkin sungai itu. Sehingga mereka tetap bisa hidup karena mereka punya pengairan yang dapat mengairi sawah ladang mereka dari sungai Nil. Kita tahu pada zaman Yusuf, keturunan dari Yakub mengalami permasalahan yaitu kelaparan. Itu diakibatkan juga oleh musim yang sama yaitu musim kemarau. Sehingga mereka harus pergi ke tanah Mesir untuk membeli bahan makanan. Mesir memiliki ketersediaan bahan makanan karena mereka bergantung kepada sungai Nil. Tetapi orang Israel tidak bisa bergantung dengan apapun juga. Mereka hanya bergantung kepada curah hujan yang diberikan oleh Tuhan. Hal ini mengajarkan kita bahwa pada saat kehidupan kita sudah diambil, sudah dibawa oleh Tuhan dari penjajahan rohani, Tuhan ingin kita bergantung kepada Dia. Bergantung kepada penyertaannya. Bergantung kepada belas kasihannya. Dengan cara apa? Melakukan ketaatan dan kebaikan yang terus kita jalani dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Pada saat ketika Elia di puncak keadaan kesulitan yang terjadi itu, dia naik sebagai nabi Tuhan. Dia menyampaikan kepada bangsa Israel untuk memberitahukan kepada mereka, karena pada zaman Raja Ahab, orang Israel, bahkan raja-raja para petinggi, menyembah berhala. Bahkan istrinya Raja Ahab, Isabel, dia memiliki 400 nabi Baal, yang memiliki kuil yang besar untuk melakukan pemujaan kepada berhala, sehingga Tuhan marah dengan keadaan ini. Dan Elia naik untuk membuktikan, dia sendiri menghadapi 400 nabi Baal itu untuk membuktikan bahwa mana Tuhan yang benar yang harus disembah. Dan sehingga pada saat itu terjadilah mujizat, dan Elia diberi kemenangan oleh Tuhan untuk menghadapi nabi Baal tersebut. Tetapi apakah masalahnya selesai? Apakah hujan langsung turun? Elia harus naik berdoa, memohon belas kasihan Tuhan. Ketika kehidupan kita mengalami pergumulan yang berat, Tuhan seringkali tidak serta-merta memberikan pertolongan buat kita. Dia izinkan kita melewati proses kehidupan itu untuk belajar kembali, untuk bisa memahami kembali bahwa kita harus bergantung kepada Dia, mengembalikan seluruh arah kerohanian kita untuk kita bisa datang kembali kepada Tuhan. Ada banyak orang melakukan kesalahan, tapi mereka tidak sadar. Mereka selalu berusaha membenarkan diri mereka dengan apa yang mereka lakukan. Tetapi ingat bahwa manusia tidak akan pernah bisa lepas dari keadilan Tuhan. Yang pertama, bahwa manusia tidak bisa menciptakan hal-hal tertentu dalam kehidupan mereka. Yang pertama umur, yang kedua keadaan alam. Hujan saja, mungkin manusia bisa bikin hujan buatan, tapi tidak sehebat yang Tuhan buat. Mungkin manusia bisa menciptakan sesuatu yang mirip-mirip gitu, tapi apakah sampai saat ini memberikan solusi buat kita di Kalimantan Tengah? Satu saja yang harus kita minta adalah hujan dari Tuhan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi saat ini. Tidak ada cara lain selain kita harus kembali dan bertobat. Untuk orang yang membakar lahan dengan tujuan apapun juga, Anda harus bertobat. Jika ada adalah anak Tuhan, orang Kristen, Anda tidak memberikan teladan hidup yang baik. Saya katakan bagi orang yang melakukan hal itu, percuma ibadahnya, percuma ketika datang ke gereja. Kenapa? Karena dia tidak melakukan kebenaran, dia menyusahkan orang banyak. Hari ini kita tiap hari melihat, kami berkunjung ke rumah sakit, menjumpai banyak anak-anak yang terkena ISPA. Ada banyak anak bayi yang mengalami batuk. Bayangkan anak umur belum 1 tahun sudah mengalami batuk, bingung orang tuanya mau ngasih obat apa. Karena anak umur segitu dikasih obat itu sangat susah sekali. Ada banyak penderitaan yang terjadi akibat dari ulah manusia itu sendiri. Tuhan hanya memberikan kemarau, manusialah yang membuat asapnya. Seandainya kalau cuma kemarau saja, tidak akan ada masalah apa, hanya mungkin masalah air saja. Itu pun bisa diselesaikan dengan suplai dari pemerintah. Tetapi ketika manusia membakar, muncullah masalah baru. Seringkali manusia meminta sesuatu yang baik, tapi mereka melakukan hal yang buruk. Manusia diberikan oleh Tuhan hutan yang luas, tapi manusia merusaknya. Tetapi manusia berdoa minta cuaca yang cerah, langit yang biru, udara yang segar. Sedangkan penghasil dari udara segar yaitu hutan yang luas, hutan yang hijau, itu dibuang oleh manusia. Kita minta udara yang segar setiap hari, tapi setiap hari kita buat polusi. Bukankah Tuhan sudah memberikan udara yang segar buat kita? Tapi seringkali manusia merusaknya. Tapi manusia mengeluh lagi, dan manusia minta yang baik. Kan lucu. Hari ini mari dengan harapan yang kecil, untuk beberapa waktu ini kita melihat seperti tidak ada kemungkinan hujan turun. Tetapi kalau kita kembali datang kepada Tuhan dengan pengharapan yang sederhana, dengan kerendahan hati, dengan pertobatan, kita datang kepada Tuhan meminta ampun terhadap segala dosa dan kesalahan yang sudah kita buat. Mungkin kita menyulitkan banyak orang dengan perbuatan kita. Kita tidak sadar apa yang kita lakukan menyulitkan banyak orang. Ada beberapa orang yang saya jumpai di tahanan karena melakukan pembakaran lahan. Seringkali orang membela dirinya dengan mengatakan apa yang dia lakukan benar. Tapi ingat, sekecil apapun yang kita lakukan awalnya. Saya ingat kemarin beberapa waktu yang lalu, dari api yang kecil dibuat, hanya ranting, beberapa ranting. Tetapi untuk menyalakan apinya butuh berapa detik. Tapi untuk memadamkan api itu tidak cukup 2 minggu. Karena gambut berbeda dengan hutan yang lain. Oleh sebab itu, di pengharapan yang kecil ini, keadaannya mungkin sulit untuk kita. Beras naik, harga-harga barang di pasar naik. Oleh akibat keadaan ini, semakin memperparah keadaan bagi masyarakat-masyarakat kecil. Mari kita datang kepada Tuhan. Sama seperti bujang tadi, dia hanya melihat awan sebesar telapak tangan. Tetapi dari yang sebesar telapak tangan itu, dari pengharapan yang kecil itu, ketika kita datang meminta kepada Tuhan, itu menjadi penyelesaian bagi masalah yang besar. Apapun yang terjadi hari ini akan menjadi pelajaran buat kita semua, bahwa kita harus kembali bercermin seperti lagunya Ebit. Bercermin. Jangan kita menyalahkan Tuhan, jangan kita menyalahkan keadaan, jangan kita menyalahkan siapapun. Kembali kita datang kepada Tuhan, meminta ampun, karena hanya solusinya cuma satu. Kalau Tuhan menurunkan hujan, selesai semua masalahnya. Kabut akan hilang, langit akan cerah, udara akan segar kembali. Berarti jawaban dari setiap pergumulan yang ada hari ini hanya satu. Tuhanlah yang menjadi jawabannya. Permintaan doa yang kecil, yang sederhana, kalau dipanjatkan oleh ribuan orang yang tinggal di Kalimantan Tengah, jutaan orang, maka akan membuka pintu pengampunan. Dan pengampunan itu akan dicurahkan kepada kita melewati pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan buat kita, yaitu hujan, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Sehingga masyarakat, keadaan kota kita, keadaan bangsa kita, keadaan wilayah kita akan kembali berjalan dengan baik, dan kita bisa melihat matahari kembali, bisa melihat awan yang putih, bukan asap yang putih ataukah abu-abu, bisa melihat langit yang biru, bisa mendengar kicauan burung yang indah ketika Tuhan memberikan kita hujan. Pengharapan yang kecil akan membawa kita untuk bisa menyelesaikan masalah yang besar. Tuhan bekerja tidak selalu melewat mujizat yang besar, tapi melewati doa kecil kita, doa sederhana kita, permohonan kita. Sama seperti yang dilakukan Elia, dia berkata kepada bujangnya, coba lihat lagi ke arah laut. Ketika yang terjadi saat ketujuh kali dia melihat ke arah laut, dia melihat ada awan sebesar telapak tangan. Hal yang kecil bisa menyelesaikan perkara yang besar. Doa yang sederhana, doa mohon pengampunan Tuhan, bisa menyelesaikan masalah kita yang terjadi hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita datang dengan rendah hati kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan di tengah situasi dan kondisi ini. Biarlah doa menjadi jawaban terakhir dari perjalanan usaha kita. TNI sudah berusaha, kepolisian sudah berusaha, Satpol PP sudah berusaha, para relawan sudah berusaha, bahkan mungkin sudah kehabisan tenaga untuk menyelesaikan masalah asap yang ada. Ternyata belum bisa tuntas juga. Pemerintah daerah sudah berusaha melakukan pembuatan ulang cuaca, tetapi ternyata juga tidak bisa menyelesaikan masalah. Tuhanlah yang mampu menyelesaikan masalah kita hari ini. Pertolongan Tuhanlah yang mampu menyelesaikan situasi ini, sehingga semuanya bisa kembali normal dan dalam keadaan baik. Baik, kita berdoa singkat untuk pergumulan yang kita hadapi malam hari ini. Hari-hari ini, Tuhan Yesus, kami datang kepada-Mu di tengah pergumulan yang sulit ini. Keadaan situasi yang semakin tidak baik, asap yang semakin tebal, jarak pandang yang semakin pendek. Kami mengharapkan satu, kami sebagai manusia sudah berusaha, pemerintah sudah berusaha, TNI sudah berusaha, kepolisian sudah berusaha, Satpol PP sudah berusaha, seluruh masyarakat sudah berusaha. Mungkin ini akibat ulah kesalahan dari beberapa segelintir manusia yang tidak bertanggung jawab. Ampuni dosa salah kami. Tuhan, berikan pertolongan buat kami. Curahkan hujan-Mu ya Tuhan. Karena itulah yang menjadi pengharapan buat setiap kami. Karena manusia sudah berusaha, tetapi tidak ada penyelesaian. Satu pertolongan daripada Engkau Tuhan akan memberikan jawaban buat setiap doa dan pergumulan kami hari ini. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Jadilah sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Biarlah semuanya Tuhan terjadi sesuai waktu-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
0: Amin. Pendengar, demikian kita sudah dengar bersama perenungan dengan harapan kecil di tengah masalah yang besar. Terima kasih Bapak Pendeta Ezra STH yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan juga perenungan kita di malam hari ini. Kita diingatkan kembali bahwa sebesar apapun masalah yang dihadapi, jangan sampai kita kehilangan harapan dan kepercayaan kepada Tuhan. Terkadang bahwa jawaban atas pergumulan hidup tidak datang seketika, namun melalui doa, iman, dan juga ketekunan kita tetap dapat harus melangkah menghadapi setiap tantangan. Semoga renungan malam ini menguatkan hati kita, memberikan ketenangan, dan membantu kita melihat bahwa selalu ada harapan di tengah kesulitan yang kita alami saat ini. Terima kasih sekali lagi Bapak Pendeta.
1: Sama-sama, Mas.
0: Sehat selalu Bapak.
1: Amin.
0: Semoga kita cepat berlalu dengan semua yang terjadi saat ini. Dan semua pendengar juga yang diberkati, dikuatkan baik itu hati dan juga fisiknya di kondisi seperti ini. Dan pendengar, sudah saatnya juga saya Aminuddin untuk pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah ini ada rekan saya nantinya Mas Tur Adi Putra yang akan menemani pendengar tentunya dalam sajian Palangkaraya malam ini dari pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama Pro Satori Palangkaraya, kanal informasi inspirasi yang menemani Anda dengan segala keadaan dan situasi saat ini. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa menyertai langkah kita, memberikan kekuatan dalam setiap pergumulan, serta menumbuhkan harapan dalam hati kita. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin. Shalom. Amin.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: 95,9 MHz Bursa RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kita ikuti informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya.
0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Mendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama prakirawan yang bertugas dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Baik, bagaimana kabar prakirawan malam hari ini?
1: Baik, alhamdulillah,
0: Baik,
1: sehat luar biasa.
0: alhamdulillah, sehat luar biasa. Silakan informasi cuaca untuk esok hari wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Esok hari Minggu 11 Oktober 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap karhutla di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Dengan potensi hujan ringan diperkirakan terjadi pada pagi hari di wilayah Kabupaten Lamandau bagian barat, Katingan bagian utara, Gunung Mas, Kapuas bagian utara, dan Murung Raya. Kemudian pada siang hingga sore hari diperkirakan hujan ringan di wilayah Katingan bagian utara, Gunung Mas bagian utara, Seruyan bagian utara, dan Murung Raya bagian utara. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 98%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah utara hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Dan sobat BMKG dihimbau agar tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Katingan bagian utara, Gunung Mas, dan Murung Raya. Dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara. Dan juga perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan. Dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas sobat BMKG semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak prakirawan Chandra. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik, mendengar, kembali lagi bersama saya di Putra dalam Palangkaraya malam hari ini, edisi malam Minggu, Sabtu 10 Oktober 2026. Siaran kami bisa Anda dengarkan dari Kapuas di FM 93,6, Buntok FM 97,3, Dalaman Dau di FM 95,5 dan FM 88. Ada Sampit di FM 93,6, Puruk Cahu di FM 97,2, serta tak ketinggalan ada Pangkal Ambun di 99,2. Siaran kami bisa Anda dengarkan dari RRI Digital lewat smartphone Anda dengan menginstalnya di Application Store atau Play Store. Dan Anda bisa memilih Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar dalam Palangkaraya malam hari ini akan kami hadirkan di ruang dengan Anda yang sudah kita ikuti bersama informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya. Jangan lewatkan mini drama radio dan obrolan komunitas. Lalu yang selalu ditunggu-tunggu ya, setiap malam ada Melodi Memory dan akan kami tutup dengan Jazz Music. Jangan kemana-mana, saatnya kami hadirkan di ruang dengan Anda mini drama radio Kemerdekaan di Ujung Negeri. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya. Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: sebuah wilayah perbatasan yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Pagi selalu datang bersama suara ombak dan langkah anak-anak menuju sekolah. Di tempat ini, listrik kadang menyala, kadang tidak. Jaringan telepon sering hilang. Fasilitas pendidikan pun jauh dari kata cukup. Namun, setiap pagi, ada seorang guru yang tetap datang lebih awal.
1: Pak Raka, pagi-pagi sudah di sekolah lagi.
2: Yah, namanya juga guru, Bu. Kalau gurunya datang terlambat, siapa yang menyambut anak-anak?
1: Tapi kemarin listrik mati lagi, kan?
2: Mati.
1: Jaringan?
2: Hilang.
1: Honor?
2: Masih seperti biasa.
1: Maksudnya?
2: Jauh dari harapan.
1: Pak, saya sebenarnya mau bicara sesuatu.
2: Soal apa?
1: Pulanglah.
2: Pulang?
1: Iya, kembali ke daerah asal Bapak. Di sana mungkin lebih mudah. Ada listrik, jaringannya pun bagus, kebutuhan sehari-hari juga lebih gampang. Dan mungkin penghasilan Bapak juga lebih layak di sana. Saya tahu Bapak sudah lama di sini, tapi sampai kapan harus bertahan dengan keadaan seperti ini?
2: Kadang pertanyaan itu juga saya tanyakan kepada diri sendiri, Bu.
1: Lalu?
2: Saya rindu rumah, Maya. Rindu keluarga. Rindu makan tanpa harus berpikir besok bahan makanan dari mana. Rindu membuka telepon tanpa harus mencari-cari tempat yang ada sinyalnya juga.
1: Jadi, Bapak mau pulang?
2: Saya tidak tahu.

0: Setiap kali bel itu berbunyi, saya melihat wajah anak-anak itu.
1: Anak-anak?
0: Mereka tidak pernah bertanya berapa honor gurunya. Mereka juga tidak pernah bertanya kenapa sekolah mereka kekurangan ini dan itu. Mereka cuma datang, duduk, belajar, dan bermimpi.
1: Tapi bapak juga punya hidup yang harus dipikirkan.
0: Betul. Saya juga manusia, Maya. Saya lelah.
1: Lalu, kenapa bapak tetap bertahan? Bukankah buang-buang waktu saja di sini?
0: Ya, karena mungkin ini arti kemerdekaan bagi saya ada di sini.
1: Di sini?
0: Iya. Kita sering bicara tentang kemerdekaan setiap bulan Agustus. Tentang perjuangan para pahlawan. Tentang merah putih. Tentang bebas dari penjajahan. Tapi bagi anak-anak di perbatasan ini, Bu, kemerdekaan mungkin sederhana. Bisa membaca dengan baik. Bisa belajar tanpa merasa bahwa mereka tertinggal jauh dari pusat negeri. Bisa punya guru yang datang setiap pagi. Bisa bermimpi menjadi dokter, guru, tentara, nelayan, atau apapun yang mereka mau.
1: Jadi, bapak menganggap mengajar di sini sebagai bagian dari kemerdekaan?
0: Saya tidak merasa sedang menjadi pahlawan. Saya hanya seorang guru. Tapi kalau satu anak di sini akhirnya percaya bahwa dirinya punya masa depan, mungkin itu sudah cukup menjadi alasan saya untuk tetap tinggal di sini.
1: Pak Raka.
0: Ya?
1: Kalau begitu, siapa yang memperjuangkan kemerdekaan untuk bapak?
0: Pertanyaan yang sulit. Mungkin suatu hari nanti anak-anak yang saya ajar, ketika mereka tumbuh dan punya kesempatan memperbaiki negeri ini, ketika mereka menjadi orang-orang yang mengambil keputusan, ya saya berharap mereka ingat bahwa pernah ada guru yang berdiri di ruang kelas sederhana di ujung negeri dan tetap mengajari mereka tentang arti mimpi.
1: Dan kalau suatu hari bapak benar-benar memilih pulang, apa yang bapak ingin lakukan?
0: Saya akan pulang dengan berat hati. Karena mengabdi bukan berarti harus kehilangan hak untuk hidup layak. Kemerdekaan juga berarti guru berhak mendapatkan penghargaan yang pantas. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Dan masyarakat di perbatasan berhak merasakan pembangunan yang sama seperti saudara-saudaranya di tempat yang lain.
1: Jadi Pak, kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan.
0: Bukan. Kemerdekaan adalah ketika tidak ada anak yang merasa dirinya tertinggal hanya karena lahir di tempat yang jauh. Ketika seorang guru tidak harus memilih antara mengabdi dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika listrik, jaringan, sekolahan, dan pendidikan bukan kemewahan, tetapi hak.
1: Bel masuk, Pak.
0: Mari kita mulai pelajaran.
1: Pelajaran apa hari ini?
0: Tentang kemerdekaan.
1: Kira-kira apa yang akan Bapak katakan kepada mereka?
0: Saya akan bilang, kemerdekaan bukan hadiah. Kemerdekaan adalah sesuatu yang harus kita isi. Dan di tempat ini, kita mengisinya dengan pendidikan.
2: Di ujung negeri, kemerdekaan mungkin terasa berbeda. Bukan hanya bendera yang berkibar, bukan hanya upacara dan lagu kebangsaan, tetapi juga seorang guru yang memilih tetap datang meski jalannya sulit. Seorang anak yang tetap belajar meski fasilitas terbatas, dan sebuah harapan bahwa setiap anak Indonesia dimanapun ia berada berhak merasakan arti kemerdekaan yang sesungguhnya.

0: 95,9 MHz Pro Satelit Palangkaraya, pendengar, telah kita ikuti bersama mini drama radio, dan kini saatnya kami hadirkan di ruang dengan Anda, obrolan komunitas.
1: Obrolan komunitas.

Ada, senang sekali kita berjumpa lagi dalam obrolan komunitas. Dan kali ini cukup menarik ya, apa yang akan kita bahas malam hari ini. Tapi salamat lingunalate, salam sujud karendo malam pang adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata. Arus, arus, arus. Senang sekali ya, saya Diputra menyapa Anda kembali dalam obrolan komunitas malam hari ini. Dan kali ini kita

0: Di studio telah hadir ya dua sosok nih, putra dan putri yang siap berjuang membawa harum nama daerah kita di kancah nasional. Langsung saja ya, tidak usah berlama-lama. Telah hadir Hatue Muhammad Suwandi, Putra Kebudayaan Nusantara Kalimantan Tengah 2026, dan Bawi Estin Mewa Prinsia Peter, Putri Kebudayaan Nusantara Kalimantan Tengah 2026. Halo, selamat malam.
1: Selamat Halo malam, Kak, selamat malam, selamat hamalem.
0: Apa nih jawabnya?
1: Iya, itu sama aja Kak, selamat malam.
0: Selamat, selamat malam nih ya.
1: Bahasa Dayak.
0: Waduh, mantap sekali. Kan saya harus banyak-banyak belajar nih ya sama mereka ya tentang kebudayaan yang ada di sini nih. Nah, mungkin kita perkenalan dulu nih, silakan kepada penonton dan pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Ya. Tabe pahariku samandiyai, selamat malam dan selamat hamalem, merupakan bahasa dari Dayak Kalimantan Tengah yang artinya malam. Saat ini kami bersama dengan Estin duduk di RRI Pro 1 Palangkaraya bersama dengan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suwandi, kerap disapa Suwandi, saat ini berkuliah di UIN Palangkaraya jurusan ekonomi dan merupakan putra kebudayaan Nusantara wakil Kalimantan Tengah tahun 2026.
2: Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Estin Maywa Prinsia Peter. Saat ini adalah Putri Kebudayaan Nusantara Kalimantan Tengah tahun 2026. Dan juga saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Palangkaraya dengan Prodi Agribisnis. Salam kenal semuanya.
0: Salam kenal semuanya, luar biasa sekali ya semangat malam hari ini. Dan bagi pendengar yang ingin bergabung atau mungkin ada pertanyaan nih terkait bagaimana sih Putra Putri Kebudayaan Nusantara 2026 ini nanti akan membawa nama Kalimantan Tengah nih ya ke kancah nasional, Anda bisa bergabung di line telepon di 0536 3221 779, atau bisa juga di nomor WhatsApp di 0811 5203 123. Dan langsung saja nih ya, mungkin kita akan berbincang bagaimana sih ceritanya dahulu, latar belakang pribadi atau mungkin aktivitas saat ini nih yang dikerjakan oleh Hatue dan Bawi kita nih. Apa yang membuat motivasi Hatue Suwandi dan Bawi ST nih hingga akhirnya memutuskan untuk melangkah dan berkompetisi nih di ajang Putra Putri Kebudayaan Nusantara Kalimantan Tengah 2026. Silakan, mungkin dari Hatue Suwandi dulu.
1: Ya, seperti yang telah disampaikan saya tadi, saya Suwandi. Dalam aktivitas sehari-hari saya sibuk pada kegiatan kepemudaan dan juga kebudayaan. Kemarin saya mengikuti Sanggar Seni Batang Batarung, yang dimana di situ saya juga belajar tarian dan juga musik daerah yang ada di Kalimantan Tengah. Selanjutnya juga sibuk di wedding organizer, Kak.
0: Okay.
1: Ya, IO juga. Dan selanjutnya, kenapa saya mengikuti Putra dan Putri Kebudayaan Nusantara ini? Tentu sebelumnya, karena memang ada wakil dari Kalimantan Tengah, sebelumnya ialah Duta Hatue dan Bawi Tambun Bungai, yang dimana tingkat nasionalnya ialah Putra dan Putri Kebudayaan Nusantara. Saya melihat budaya ini merupakan warisan leluhur, yang sebenarnya tidak hanya untuk menjadi pajangan, tidak hanya gelar itu untuk kita menghadiri acara saja, berfoto, diunggah, tidak hanya seperti itu, namun perlu kita lestarikan hingga nasional, hingga internasional. Karena leluhur-leluhur kita meninggalkan budaya dan adat istiadat ini bukan tanpa alasan. Tentu untuk regenerasi berikutnya, sehingga saya rasa ini wajib untuk dilestarikan, Kak, hingga ke nasional. Begitu
0: demikian. Betul sekali, bukan hanya untuk seremonial saja ya, tetapi betul, memang untuk dikenalkan kepada pemuda-pemudi kita nih ya, khususnya ada di Kalimantan Tengah. Bagaimana nih dengan Bawi Estin sendiri?
2: Seperti yang disampaikan tadi, nama saya Estin. Untuk kesibukannya akhir-akhir ini saya ikut aktif dalam sanggar tari, yaitu di Saung Batarung. Kemudian juga kami kemarin habis menyelesaikan satu event acara namanya Saung Dance Arena. Seru sih di situ, Kak, karena para petarung-petarung tari itu bisa bebas berkarya gitu di lewat gerakan mereka. Kemudian saya juga aktif berkuliah sih sekarang, Kak. Terus juga untuk motivasi saya untuk mengikuti Putra dan Putri Kebudayaan Nusantara itu pastinya karena seperti yang disampaikan Kak Suwandi tadi, ada dari Duta Bawi Tambun Bungai. Kemudian karena ada latar tersebut, jadi saya ingin menjadikan ajang ini bukan hanya sebagai kompetisi saja, tapi juga ingin membuat kesempatan untuk mengenalkan budaya Kalimantan Tengah ke kancah nasional dan juga internasional tadi.
0: Oke, nah tentunya kan ini persiapannya juga cukup besar ya. Bagaimana sih perasaannya? Yang pasti kan perlu kayak latihan tari itu kan gak mudah ya. Apalagi kayak mengenal budaya lebih dalam itu di era sekarang itu sangat minim.

0: Sekali nih generasi muda-mudi itu tertarik atau apa karena banyak arus global dari luar kan ya. Nah kalau dari Mbak Westin sendiri kenapa sih tertarik untuk tarian-tarian, karena kemarin saya lihat ini wah cantik sekali nih tariannya, gimana tuh?
1: Kebetulan Estin sendiri punya minat dan bakat di tarian kak, dan juga merasa tarian ini merupakan salah satu daya tarik yang bisa kita sampaikan ke generasi muda pastinya, dan juga ke masyarakat agar mereka tuh salah satu kebudayaan yang ada di Kalimantan Tengah tuh salah satunya tari daerah yang ada di Kalimantan Tengah, dan juga menurut saya banyak masyarakat kalau melihat tari tuh kayak jadi tertarik dan pengen lihat gitu kak. Jadinya menurut saya itu adalah satu kesempatan besar untuk kami sebagai putri dan putra kebudayaan ini untuk mengambil kesempatan tersebut supaya orang-orang tuh menjadi tertarik gitu kak.
0: Oke, siap. Nah biasanya stereotip tari itu lebih dominan sama perempuan nih. Nah bagaimana kalau dengan Hati Suwandi nih ya, bagaimana sih mengenal tari? Apakah itu juga susah untuk melakukan tarian yang dilakukan oleh laki-laki nih?
2: Ya kalau laki-laki sendiri ya kak, jujur saya memang dari kecil tidak terlahir di lingkungan yang
0: basicnya untuk tari ya.
2: Betul kak. Ya karena Muslim dan Bakumpai ya kak. Jadi di saya lahir itu dengan lingkungan yang Habsyi, yang terbangan, syair-syairan, maulid begitu kak. Jadi kalau tari-tarian seperti tari Dadas Bawo itu ada di kotanya. Saya itu di desanya kak. Nah jadi setelah saya kemarin menjabat sebagai Hatuwe Tambun Bungai, saya rasa perlu sebenarnya tarian ini untuk dilestarikan. Kalau dulu saya melihat tarian ini sebenarnya tari itu hanya untuk perempuan kak, karena memang dominan perempuan, memang banyak perempuan. Ternyata saya melihat kalau tarian itu yang cowok ternyata keren banget kak. Itu gaya yang cowok dengan cewek itu memang berbeda, memang dibuat berbeda. Tapi saya itu melihat kalau ternyata cowok itu kalau menari itu lebih cocok dan juga lebih apa ya kak, gagah. Ada ciri khas tersendiri lah gitu kalau
0: jadi,
2: aku lihat.
0: Kayak antara keindahan dan gagah itu kayak dipadukan menjadi satu ya. Dan itu memang jadi makna maskulinitas ya kayak. Betul. Itu keren sekali nih. Nah sebagai seorang putra kebudayaan Kalimantan Tengah nih, bagaimana nih Atwe Suwandi ini memandang makna kebudayaan di tengah arus modernisasi sekarang nih ya, dan gempuran tren digitalnya kan lagi kenceng-kencengnya ya dialami sama anak muda saat ini.
2: Sebelumnya telah saya sampaikan kalau bahwasanya modernisasi ini bukanlah musuh kita kak. Kita harus bergabung, bekerja sama, dan kita harus memanfaatkan modernisasi ini, kemajuan daripada digitalisasi ini untuk kedepannya agar memudahkan kita mempromosikannya. Dulu kita tahu kalau acara-acara adat istiadat seperti tiwa, acara adat istiadat seperti ulang tahun Kalimantan Tengah, acara tarian sanggar yang dilaksanakan pegelaran dan semacamnya itu dilaksanakan langsung secara langsung kita tonton begitu kak, dari dulu hingga sekarang. Namun dari dulu kita tidak melihat kalau bahwasanya Instagram, sosial media dan juga YouTube tidak se-hype sekarang kak. Sehingga saya rasa digitalisasi itu sangat-sangat penting untuk melestarikan kebudayaan khususnya di tari dan juga berbagai macam kebudayaan yang lain. Jadi saya melihat bukan sebagai musuh kak, tapi sebagai sahabat untuk kita melestarikan lebih luas lagi dan mudah.
0: Dan ini lebih apa ya, potensinya lebih besar ya untuk menggunakan tari, apalagi tren digital sekarang itu bagus nih untuk video-video seperti itu ya. Nah kalau sama halnya dengan Mbak Westin nih, sebagai putri kebudayaan Kalteng nih, apa nih tantangan terbesar yang Estin rasakan saat ini ketika berupaya mengajak teman-teman nih ya, yang sebaya apalagi untuk lebih peduli dan bangga nih sama warisan tradisi Dayak, apalagi Dayak ini cukup terkenal dan cantik nih akan tariannya.
1: Baik, kalau menurut saya tantangannya adalah membuat budaya terasa dekat dan menarik untuk generasi muda. Karena itu saya coba menggunakan tradisi yang membuat anak-anak muda tuh merasa dekat dengannya, yaitu bisa melalui modernisasi tadi. Karena kita tahu generasi muda sekarang itu lewat layar sama konten yang begitu cepat ya kak. Jadinya pasti mereka scroll-scroll pun pasti akan lewat gitu. Dan juga bisa lewat komunikasi sehari-hari, misalnya ke teman-teman sebaik kita kayak gitu kak. Justru itu bukan sebagai yang harus kita justru itu menjadi sesuatu yang keren dan untuk dibanggakan gitu bagi kami.
0: Karena itu memang dihindari, ya. Ya, identitas juga ya itu ya, bahwasanya kita terkenalnya memang kecantikan tarian Dayak, apalagi ya, di samping ada sape Dayak juga, bajunya juga unik juga. Bahkan saya itu secara pribadi sangat tertarik loh ya. Bahkan mungkin kalau ada waktu ingin belajar sama Hatwe sama Bawi ya tentang boleh, tarian Dayak ini ya.
2: Sangat terbuka, sangat menunggu kedatangan Kak Uta.
0: Sangat terbuka ya ini ya. Oke nih, nah pastinya di ajang putra-putri ini ada sesuatu yang harus kita kenalkan kepada masyarakat Indonesia ya tentunya, bahkan semoga nanti sampai ke tingkat internasional nih. Dan kemarin cukup menarik ya, ini ada kerajinan getah nyatu dan ada seni tari Dayak nih ya. Saya itu penasaran sebenarnya apa sih kerajinan getah nyatu, apakah getah ini yang saya tahu kan tentang getah pohon seperti itu ya. Nah kalau getah nyatu ini apa sih Hatwe Sohandi?
2: Ini merupakan sebuah getah seperti namanya kah, getah nyatu, dan nama pohonnya itu adalah pohon nyatu.
0: Pohon nyatu.
2: Setelah saya research, pohon ini ada di Tangkiling, Kak.
0: Di Tangkiling.
2: Iya.
0: Memang khas ini ya?
2: Memang khas Kalimantan Tengah, okay. Dayak Kalimantan Tengah. Dan selama ini saya melihat kalau bahwasanya getah nyatu ini sebagai anak ekonomi punya potensi dan nilai jual yang mumpuni ya. Saya lihat ekonomi dan budaya ini tidak bisa dipisahkan. Jadi sebenarnya tidak semua getah dari pohon itu bisa dibuat karikatur atau ornamen plakat seperti yang pohon nyatu ini, Kak. Kemarin saya telah mendatangi pengrajinnya itu, ada di jalan di dekat Balai Bahasa itu. Beliau sudah cukup begitu tua, namun tetap semangat melaksanakan pembuatan daripada getah nyatu itu sendiri. Mereka itu datang ke Tangkiling dengan beberapa tim dan juga keluarga mereka, dihangkut kan Kak, menggunakan pickup, datang ke rumah. Setelah itu getah itu direbus di dalam panci yang besar, ya berwarna putih awalnya, di dalam panci yang besar, direbus, setelah itu didinginkan, setelah didinginkan baru di... Kemarin itu diinjak-injak sih sebenarnya, tapi ada alat buat memipihkan itu lah, Kak.
0: Oke, itu karena untuk mengeluarkan airnya atau mengeluarkan apa?
2: Ya sebenarnya itu supaya ia lebih elastis aja sih, Kak.
0: Oh, berarti kayak lebih dibilang, padat ya?
2: Ya, biar lebih padat lagi. Dan selanjutnya itu diwarnakan, ada warna biru, kuning, merah, sesuai 5 warna Dayak itu kan, Kak, ada 5 BA itu. Dan setelah diwarnakan itu, Kak, selanjutnya barulah dibentuk. Ada kemarin itu dari berbentuk kapal, itu satu kapal itu Kak berharga ada 5-10 juta. Dan ternyata tidak hanya di Kalimantan Tengah, tapi juga ke nasional, kemarin sudah dipromosikan dan didistribusikan ke luar negeri, Kak.
0: Sampai ya, ke luar gitu. Negeri ya, ya. Wah, keren sekali nih ya tentunya. Nah berarti tadi kan ada mesin presnya juga. Berarti kalau tradisi zaman dulu itu mereka memang kayak menginjak di wadah-wadah besar gitu ya, biar padat lalu diberi warna. Betul. Kalau untuk sekarang kemarin Hatwe Sohandi itu lihat untuk pewarnanya, apakah pewarna alami atau mereka ada pewarna khusus nih?
2: Kalau saya lihat itu Kak, ada pewarna khusus sih Kak, dari pewarna, saya lupa itu namanya Kak. Tapi itu cukup kuat sehingga warnanya itu tidak luntur Kak dalam waktu yang lama. Dan uniknya getah nyatu ini karena ia merupakan getah, jadi saat dibawakan ke tempat yang lebih jauh, mau keluar daerah, mau dibuat dalam tas, ya itu tidak akan patah Kak, karena dia bukan berbentuk kaca, karena berbentuk getah. Saat dibengkok-bengkokkan seperti ini, dia akan kembali ke posisi semula. Jadi itu merupakan nilai jual yang begitu laris Kak di kalangan masyarakat saat ini.
0: Oke. Berarti yang goals nanti yang akan Hatwe Sohandi diinginkan untuk getah nyatu ini supaya UMKM atau pengrajin ini bisa lebih membuka pasar ya di Nusantara ya, untuk dikenalkan di ajang ini nanti ya.
2: Iya, betul Kak.
0: Oke. Nah, kalau dari Mbak Westin sendiri nih, ada tari Dayak nih ya. Bahwasanya suku Dayak ini tidak hanya satu, tapi ada beragam suku Dayak ya. Dan mungkin seperti apa sih tariannya, apakah mereka ini sama atau memiliki ciri khas, lalu inovasi atau program nyata apa nih yang sudah dan akan Bawi Estin terapkan ini nanti, silakan.
1: Baik, kalau untuk advokasi saya sendiri namanya Mahaga. Mahaga itu merajut aksi harmoni gerakan akar budaya. Jadi Mahaga ini berfokus untuk melestarikan dan juga mempromosikan tari daerah melalui platform digital dan juga menggunakan dari mulut ke mulut contohnya Kak. Nah, kemudian Mahaga ini bukan sekedar dari gagasan saja, tapi advokasi ini telah saya lakukan sebelumnya. Contohnya seperti saya melakukan sendera tari di Kalimantan Tengah, saya juga telah mempelajari dan juga menampilkan beberapa tari daerah lah gitu Kak. Dan kemudian di sini tuh Mahaga itu nggak fokus sama satu jenis tari aja kak. Tapi saya tuh tidak membatasi pada satu jenis tari, tapi sejauh ini saya sudah pernah membawa tari dadas pernah, lalu juga tari bahalai biasanya. Iya.
0: Berarti goalsnya ini adalah goals utamanya adalah dari beragam tari yang ada ini adalah nanti Mbak Westin akan menjadikannya mereka ini menjadi digital supaya dikenal lah istilahnya ya.
1: Iya, kak.
0: Entah itu dari cerita terdahulunya, lalu detail-detail gerakannya dan lain-lain seperti itu ya.
1: Iya, kak.
0: Baik, keren, mantap sekali ini ya. Nah, tentunya bagaimana sih Mbak Westin ini melihat minat generasi muda saat ini ya di Kalimantan Tengah nih terhadap seni tari tradisional? Apalagi kita itu kadang kemarin apalagi gempurannya itu kuat ya kayak K-pop, lalu habis itu J-pop kayak gitu. Nah, tradisional ini langkah apa sih? Langkah strategis apa ya selain advokasi yang akan disampaikan ini agar mereka itu mau belajar tari Dayak ya? Apa nih hal yang membuat mereka itu mau tertarik nih untuk belajar tari?
1: Kalau menurut saya sih sebenarnya minatnya pasti ada ya, Kak, untuk generasi muda ini. Tapi mungkin cara kita mengenalkannya itu perlu disesuaikan sama zaman sekarang. Jadi lewat memanfaatkan media sosial, juga pakai konten yang lebih menarik, pakai apa ya namanya kalau bikin konten tuh di awal konten tuh harus 5 detik harus menarik gitu ya,
0: hook.
1: Supaya nggak di skip gitu. Terus juga pastinya yang mudah diterima sama anak-anak zaman sekarang, tapi nggak juga menyampingkan sama orang tua lainnya lah kak.
0: Ya. Baiklah, kita sudah berbicara tentang advokasi dan persiapan mereka untuk menuju ke Putra Putri Kebudayaan Nusantara 2026. Pasti pendengar dan penonton ini penasaran ya, sejauh mana sih persiapannya mereka saat ini nih? Kalau dari Hatwis Wandi, sekarang seperti apa nih persiapannya? Bahwasanya tadi saya kulik-kulik itu mereka akan performa di tanggal 17 Oktober ya 2026. Betul. Dan bertepat di Hall RRI ya di Jakarta sana.
1: Betul.
0: Nah, kalau dari Hatoy sendiri persiapannya sampai saat ini seperti apa nih?
2: Sampai saat ini tentu kalau persiapan dari diri saya sendiri, saya tidak mengesampingkan bahwasanya kami berdua selalu bersiap bersama kak. Pada saat kami mentoring, kami selalu datang bersama dan kami selalu bermufakat dan musyawarah bersama siapa mentor kami, apa yang kami ajarkan. Tentunya yang paling penting ialah public speaking, kepedean nanti di atas panggung kak. Betul. Tentunya karena di sana memang public speaking itu selalu terpakai, apalagi saat karantina, keaktifan saat bertanya, pada saat wawancara, pada saat Q&A, pada saat speech dan diplomasi kebudayaan. Paling penting ialah public speaking yang dimana sebelumnya telah kami belajar dengan beberapa mentor. Dan ke depan, apalagi dalam 2 minggu ke depan ini cukup padat ya. Kami latihan nanti catwalk juga, latihan catwalk, public speaking. Dan juga nanti akan ada geladi bersih untuk persiapan ke nasional. Sehingga tidak hanya sekedar persiapan satu-satu, tapi semua dari awal acara hingga selesai itu dirangkaikan menjadi satu, ditampilkan dengan pengurus dan tetua kami. Sehingga di nasional nanti akan menampilkan yang terbaik.
0: Oke, betul sekali ya. Memang public speaking ini penting ya. Bahkan saya tadi di awal sudah dibuat kaget nih bahwasanya Hatoy Sandi sama Mbak West ini sudah memakai bahasa Dayak nih. Waduh, ini keren sekali nih ya. Semoga nanti kedepannya ini bisa menjadi poin plus ya dan jadi nilai utama nih saat berkompetisi nih. Nah, kalau dari persiapan fisik sendiri seperti apa nih Hatoy Sandi sama Mbak West ini?
2: Kalau dari persiapan fisik sendiri tentunya kami sama-sama ingin pas nanti di nasional, kami tentunya dari vitamin dan juga vitamin, berbagai macam apa yang menjadi penunjang kami saat melaksanakan karantina sudah kami persiapkan jauh-jauh hari dari sekarang. Tuh. Bahkan Estin nyaranin aku buat suntik vitamin ya, Den.
1: Iya, suntik vitamin sebelum berangkat supaya nanti enggak drop.
2: Iya, walaupun suntik itu agak sakit, aku untuk Putra Kebudayaan Sara ini aku siap sih, Den.
1: Siap.
0: Iya, padahal biasanya enggak mau ya kalah sama jarum. Iya, takut jarum ya.
2: Iya. Selain itu untuk persiapan fisik, tentunya kami juga rutin olahraga.
1: Iya, betul.
2: Estin ini Kak, kalau Kakak mau tahu, dia itu rutin jogging Kak di Katamsos itu Kak, tapi karena asap dia pindah ke gym ngikutin aku Kak.
0: Iya, kayaknya memang ya mau gimana lagi ya, kondisi kita juga terbatas. Betul. Ya oke. Wah, bahkan mereka sampai memperhatikan penampilan juga, jadi tidak tentang budaya saja yang dipelajari, tapi kayak performa, public speaking itu juga penting ya. Nah, biasanya struggle-nya ini kan ada di cewek nih ya, kalau masalah merawat diri. seperti apa nih kalau dari Bau Estin sendiri persiapannya?
1: Kalau aku sendiri pastinya udah mulai nyicil makeup-makeup, Kak, terus segala persiapan untuk rambut. Apalagi kalau cewek kan ada-ada ribet,
0: betul, Kak. Betul sekali.
1: Sama sering pakai sheet mask sih sekarang, Kak.
0: Iya.
1: Supaya pas di karantina mukanya udah ready lah gitu.
0: Iya, benar banget nih ya. Nah, kalau dari public speaking sendiri ada kendala atau seperti apa nih selama mempelajari, karena memang ya kalau public speaking itu kan tidak bisa yang kayak sehari belajar langsung jadi enggak, tapi betul, kita itu mengalami proses. Kalau dari Mbak Westin sendiri gimana nih untuk public speaking?
1: Kalau untuk public speaking sendiri, kalau Estin sendiri itu tuh biasanya sering gugup sih, Kak. Sering gugup, dan itu tuh ternyata harus dilatih. Misalnya kita tuh ternyata butuh orang lain buat belajar public speaking. Contohnya ngomong kayak gini, ternyata tuh ini tuh perlu dilatih buat ngomong ke orang lain. Kalau misalnya kita cuma latih di rumah sendiri, itu tuh ternyata gak ada mental buat mental kita pas nanti dilihat banyak orang tuh berbeda, Kak, ternyata. Pas kita coba di rumah tuh kita bisa, tapi pas dilihat sama orang-orang tuh kita jadi gugup, jadi ngeblank.
0: Perasaannya beda gak sih? Kadang kalau kita di depan cermin itu lancar-lancar aja. Nah, waktu ketemu banyak orang langsung, kok keringat dingin nih?
1: Keringat dingin. Dianggapannya perlu gladi lah gitu.
0: Bener,
1: Kak.
0: Bener banget. Jadi kayak emang sering-sering latihan ya, kayak gitu ya. Kalau dari Hatwi Sunadi sendiri gini, apa public speakingnya seperti apa nih?
2: Kalau masalah public speaking ini, Kak, tentu pertama ini kan saya orang yang cukup mudah bergaul ya, saya rasa. Jadi saya setiap ketemu orang itu jarang-jarang saya tidak mengajak untuk mengobrol, Kak. Tapi saya juga menyesuaikan dengan apa yang diobrolkan dan juga sitkon dan kondisi. Dan ternyata hal kecil tersebut melatih public speaking saya, Kak.
0: Bener.
2: Saat ini saya untuk public speaking yang sifatnya formal nanti itu, Kak, tentu untuk ajang ini saya itu masih menyesuaikan bagaimana ekspresi saya yang enjoy saat saya berbicara dan juga pengucapan saya yang tidak terlalu cepat begitu, Kak. Dan juga saya ingin logat-logat Dayak ini sebenarnya ingin saya kurangi dikit, tapi sebenarnya juga merupakan ciri khas tersendiri.
0: Iya, itu ciri khas banget loh. Malah kerennya itu sebenarnya ada di situ ya. Karena betul, wah, Kak, ini emang putra kebudayaan banget nih ya, kayak gitu, sama putri kebudayaan banget nih ya. Sebenarnya poin utama kenapa saya sangat kagum sama Suandi adalah memang ada logat Dayaknya itu khas banget. Dan itu tajam kayak gitu ya.
1: Dengaran ya, Kak.
0: Bener, tajam banget nih. Dan oke, mungkin bisa dijelaskan nih selama coaching itu seperti apa, hubungan antar mentor, lalu apakah ada banyak masukan, intensitas belajar juga tinggi itu seperti apa sih dalam beberapa pekan ini?
1: Kalau kami, kalau mentoring ya, Kak, tentu banyak masukan. Misalnya kami bisa ditanya juga, seperti ada sesi tanya jawab. Kemudian kalau nanti ada speech itu direvisi atau diberikan saran sama mereka. Terus juga bisa dikasih tugas biasanya, Kak.
0: Kasih tugas ya, ternyata gak kuliah aja loh ya.
1: Gak kuliah loh.
0: Mentoring ini juga ada tugasnya ya. Nah, nanti tuh ketika ajang berlangsung di nasional tuh seperti apa sih rangkaian karantinanya? Atau mungkin bisa dibocorkan sedikit nih nanti dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan itu seperti apa?
2: Dari tanggal 14 hingga tanggal 17 grand final, dan kami berangkat di tanggal 13, Kak, bersama dengan Estin dan juga dua official kami. Pada hari pertama itu kami melaksanakan pra-karantina, akan persiapan, pengenalan, registrasi, dan bertemu dengan finalis dari provinsi lain. Selanjutnya kami akan mendengarkan materi-materi. Hari kedua itu full materi aja, Kak. Dan di hari selanjutnya itu ada wawancara dan juga diplomasi kebudayaan. Nanti kami akan mempresentasikan advokasi kami, yakni advokasi Getah Nyatu itu sendiri dan juga tarian Kalimantan Tengah. Selanjutnya itu ada fashion show, yang dimana ini ada 3 baju yang berbeda-beda dengan waktu yang
1: sama,
2: sangat dekat jaraknya.
0: Iya, sangat singkat ya kayaknya ya. Aduh.
2: Ada 3 itu apa, Tin? Tradisional kostum.
0: Modern.
2: Dan juga satunya,
1: maaf ya, saya lupa satunya.
2: Pokoknya ada 3 itu, Kak. Dan 3-3 itu melambangkan baju-baju yang ada di setiap provinsinya masing-masing. Ada baju yang memang adat Dayak yang benar-benar apa ya, pakem ya.
1: Aku ingat Evening gown.
0: Iya, betul, Kak. Buat crowd.
2: Ada juga yang modern, ada juga yang wastra begitu, Kak. Dan batik Nusantara.
1: Betul.
2: Banyak banget, Kak. Dan mungkin bakal masing-masing bawa 3 koper gak sih, Tin?
1: Iya, kayaknya banyak sih, Kak. Iya.
0: Karena ini emang bajunya gong banget ya, Kalimantan.
1: Iya, besar.
0: Bener, karena pernak-perniknya ininya juga sangat banyak ya. Nanti kalau dari apa itu Hathaway sama Wowi sendiri nih, nanti akan mengenalkan baju apa saja nih yang akan dibawa nanti.
1: Kalau kami ada baju yang fokus nih, Kak, ada nasional kostum, Kak. Jadi nasional kostum ini namanya kami bawa Tingang Rangga Bapantung Nyahu. Konsepnya ini berinspirasi dari burung tingang yang sangat erat dengan kehidupan dan kepercayaan masyarakat Dayak. Terus salah satu simbol utamanya yaitu nanti ada burung tingang, kan?
0: Burung tingang,
1: ya. Burung tingang. Yang menggambarkan bahwa hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam.
0: Aduh, jadi ini saya merinding. Jadi bajunya itu gong banget sih.
2: Betul. Tiap detail daripada baju tersebut, dari kepala hingga ujung kaki itu memiliki nilai-nilai tersendiri itu, Kak Tin. Dan itu yang nanti akan di
1: tampilkan
2: nanti di nasional.
0: Nanti ada talent show juga enggak?
1: Untuk talent show-nya kami itu membuat video, Kak, di sini.
0: Video
1: di sini. Baru nanti dipublikasikan lewat media sosial aja, Kak.
0: Mantap sekali nih ya. Dan semoga nanti untuk nasional kostum kita juga mendapatkan ya di top 1 ya. Semoga saja ya. Amin. Karena memang persiapannya tidak main-main juga nih ya untuk memukau dewan juri ya tentunya. Dan masyarakat ini pasti sangat bangga ya. Bagaimana sih buat nge-support kalian untuk saat ini? Ada berapa banyak voting yang harus kita lakukan untuk kalian? Mungkin bisa dijelaskan.
2: Untuk voting sendiri, Kak, jadi satu voting itu ada biayanya, Kak. Kemarin itu cukup 5.000 saja, teman-teman bisa mendukung kami mewakili Kalimantan Tengah di ajang nasional. Dan tentunya kami sangat mendukung, sangat mengharap, dan juga sangat berterima kasih kepada masyarakat Kalimantan Tengah yang bersedia mendukung kami nanti di kancah nasional. Dan untuk tautan votingnya itu sendiri sudah ada di Instagram kami sendiri, ada juga di Instagram official Kalimantan Tengah dan official pusatnya, Kak. Dan tentunya voting ini sendiri sangat-sangat berpengaruh nantinya, yang dimana voting tertinggi akan masuk ke
1: top 5
2: kali besar yang nantinya akan menyampaikan speech dalam waktu 60 detik.
0: Nah kalau boleh tahu nih untuk Instagramnya sendiri apa nih?
1: Untuk Instagram, jadi gini, Kak. Jadi untuk nge-voting itu ada di Instagram Putra Putri Kebudayaan Nusantara. Jadi di situ nanti bisa di-scroll, ada feed muka kami berdua, Kalimantan Tengah. Di situ ada apa ya? Ada barcode namanya.
0: Barcode
1: bisa di-scan, kemudian ada linknya. Cari nama kami berdua, lalu
0: cari Kalimantan Tengah
1: Kalimantan Tengah. Lalu boleh di payment gitu, Kak.
2: Iya, bajunya paling terang itu warna ungu dua-duanya.
0: Warna ungu. Iya, itu benar-benar dua.
2: Iya.
0: Benar-benar mengkilap bajunya ya. Oke. Nah, apa nih kendala sampai saat ini yang dihadapi ya, apalagi ini sudah hitungan hari untuk menuju ke nasional. Kalau dari Hathaway Suwandi sendiri, ada kendala apa sampai detik ini mungkin, dan itu yang harus menjadi perhatian?
2: Ya, tentu saat saya mengikuti ajang, saya akan melihat apa sih yang menjadi poin penilaian tertinggi dalam ajang tersebut. Tentunya dalam hal tersebut ialah public speaking dan juga etika itu sangat penting saya rasa di setiap ajang tentunya, apalagi ajang Putra Kebudayaan Nusantara dan Putra Putri Kebudayaan Nusantara, Kak. Dan sampai saat ini saya rasa untuk persiapan 80% hampir 90% cukup matang, Kak. Tinggal pemantapan saja, Kak, untuk speech, diplomasi, dan sebagainya ini, Kak. Paling penting itu ialah pemantapan dan juga pede saat berbicara dan juga saat nanti catwalk juga, Kak. Dan tentunya di sana kami tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia, kami menggunakan bahasa asing yakni bahasa Inggris, dan juga kami akan mengenalkan sedikit penggunaan bahasa Dayak.
0: Mantap sekali, itu yang ditunggu-tunggu nih ya. Kalau dari Mbak Westin sendiri apa nih?
1: Kalau dari saya sendiri, kendalanya saat ini tuh sama kayak Kak Suwandi, pasti public speaking, karena public speaking nggak langsung dalam satu hari langsung bisa gitu. Masih perlu latihan. Kemudian juga kalau untuk cewek tuh memang rada-rada ribet di baju, masih dalam persiapan lah, masih ada kendala. Kemudian Udah sih.
0: Jadi dia lebih ke speech-nya buat persiapan speech, public speaking, sama nanti
1: latihan.
0: Persiapan kostum juga ya. Nah, siapa yang penasaran nanti cek ya di Instagramnya Putra Putri Kebudayaan Nusantara. Bagaimana nanti penampilan mereka. Ya. Kayaknya nanti ada live-nya juga ya.
1: Iya,
2: ya. Ada kak, ada.
0: Mari kita support ya, mari kita tonton bersama-sama dan jangan lupa voting gitu ya.
1: Yes.
0: Oke, nah pastinya sebagai fidur teladan saat ini apa nih pesan Hatoyo Suwandi sama Mbak Westin terhadap generasi muda saat ini nih? Silakan untuk Mbak Westin.
1: Pesan dari saya, jangan pernah merasa malu dengan budaya sendiri. Kita boleh mengikuti perkembangan zaman, tapi jangan lupa jangan lupa dengan akar kita sendiri. Karena budaya akan terus hidup. Dan kalau ada generasi yang muda yang mengenal dan mempelajarinya, pasti itu akan terus ada. Dan juga kita pasti terus tertarikan.
0: Mantap sekali nih ya. Dan generasi muda jangan malu ya untuk belajar tentang budaya. Itu ya tentunya itu poin utamanya. Kalau dari Hatoyo Suwandi seperti apa nih pesannya?
2: Kepada teman-teman semua berkaitan dengan pelestarian budaya dan sebagai anak muda, saya selalu berprinsip isen mulang yang selama ini menjadi semboyan daripada Kalimantan Tengah, yang artinya pantang mundur, pantang menyerah, dan selalu berjuang. Dalam hal ini ialah mempromosikan kebudayaan yang ada di Kalimantan Tengah. Pemuda ialah pemimpin masa depan, dan oleh karena itu dalam semboyan Dayak berbunyi seperti ini kak. Amun ida itah awe hindai, amun ida utuh hampar ya hindai, yang artinya kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau bukan sekarang kapan lagi. Dalam hal ini ialah mempromosikan budaya itu sendiri sebagai pemuda Kalimantan Tengah. Demikian kak.
0: Itu tentunya ya, dan semoga itu bisa menjadi motivasi ya generasi muda sekarang. Karena mau siapa lagi benar kalau bukan kita generasi muda kan ya yang mengenalkannya. Dan tentunya ini ada pertanyaan nih dari pendengar ternyata ya. Oke, nah pertanyaan untuk Hatoyo dan Bawi Kalimantan Tengah nih, sebagaimana nanti apa sih ini? Ini kecil sekali ya tulisannya.
2: Oke.
0: Persiapannya seperti apa sih sejauh ini, dan kira-kira lawan mana nih yang tangguh untuk dihadapi saat ini? Apalagi voting sudah berjalan nih. Kalau dari Hatoyo Suwandi sendiri, mana nih saingan yang kira-kira berat?
2: Kalau sampai saat ini kak, jujur kalau untuk saingan yang paling berat itu sebenarnya belum bisa terlihat ya kak. Karena kemarin itu kami diajak untuk membuat video promosi dari parfum kak. Ada juga pembuatan video profile dan juga advokasi. Yang saya lihat, saya yakin bisa berjuang dan bisa bersaing dengan teman-teman semua. Dan kalau melihat siapa saingan yang lebih hebat, saya rasa untuk saat ini kalau lihat dari foto itu dari Aceh sih kak, sepertinya Aceh. Kayak lebih mencintai kebudayaan itu sendiri, dan saya rasa itu menjadi motivasi saya tidak menurunkan perjuangan saya nilai juang saya untuk nanti di kancah nasional kak.
0: Betul sekali. Kalau dari Bawi Astin sendiri?
1: Kalau dari aku sendiri jujur masih sama, jujur karena belum ketemu langsung jadi belum tahu mereka gimana, cara mereka bersikap juga gimana. Sejauh ini kalau aku nilainya dari waktu itu kami ada bincang budaya waktu itu kak. Jadi bincang budaya itu ada satu cowok sama satu cewek. Jadi mereka tuh lumayan fasih berbahasa Inggris lah kak. Jadi menurutku
0: jadi motivasi ya.
1: Jadi motivasi dan kemudian ini mungkin salah satu
0: saingan besar saingan juga nih ya.
2: Tapi bisa lah.
1: Bisa lah.
0: Nah, supaya tidak menjadi saingan besar, maka apa ini penonton dan pendengar nih, mari kita dukung ya Kalimantan Tengah ya. Oke, semakin kita cepat mendukung dan semakin kita banyak mendukung, maka mereka bisa meluncur dengan cepat ke top 1 ya tentunya.
2: Amin banget kak.
0: Jadi itu dukungannya nih yang penting ya. Jadi enggak tentang bertanya saja, tapi kita perlu dukungan ini untuk melaju sebagai juara nih. Ternyata mungkin terakhir nih ya, apa seperti apa sih kemarin presentasi budaya yang teman-teman lakukan waktu itu Zoom ya,
1: lewat Zoom kan? Ya.
2: Bincang budaya.
0: Bincang budaya itu seperti apa sih kemarin rangkaian kegiatannya? Mungkin bisa diceritakan sedikit dari Hatoyo Suwandi dulu.
2: Ya, kemarin itu kak kami dibagi dengan empat grup, ya empat batch. Dengan urutan yang berbeda tapi di hari yang sama dengan kurang lebih jumlah waktu 1 jam untuk tiap batch itu kurang lebih ada 6-7
1: orang.
2: Yang dimana kami di dalamnya menyampaikan opening sekali dan selanjutnya ada mosi yang disampaikan oleh moderator dan ketiga ialah closing statement. Namun di dalam mosi tersebut di batch saya itu sendiri kami membahas terkait bagaimana budaya dari luar modernisasi ini masuk ke budaya lokal, apakah itu menjadi tantangan atau kita bisa memanfaatkan itu sebagai modernisasi yang punya nilai jual yang tinggi ke depan. Dan di dalamnya tersebut kami dilatih untuk bagaimana kami menanggapi hal tersebut. Tentunya di dalam tersebut kami berbincang dengan teman-teman dari provinsi lain dan juga menyampaikan pendapat apabila teman-teman menyampaikan pendapat yang menurut saya perlu direvisi dan menurut saya ada hal yang ke depan nih bisa nih untuk dimajukan kembali. Dan untuk di batch saya sendiri kemarin itu saya bersyukur karena mendapatkan kesempatan kami di tiap batch itu ada satu putra dan satu putri yang menjadi nilai tertinggi ya, yang dimana tidak mengesampingkan dari wakil yang lain, namun mungkin pada sesi tersebut agak menonjol begitu kak. Tapi tentunya di kesempatan-kesempatan lain masih terbuka kesempatan untuk kita menyampaikan dan menampilkan yang terbaik dari diri kita sendiri kak.
0: Baik, kalau dari Mbak Westin kemarin seperti apa nih, apa yang berkesan dari kegiatan bincang budaya?
1: Jadi kalau di batch aku itu kak, batch aku tuh jadi awalnya opening masing-masing itu satu per satu buat opening, terus ada mosi. Nah, abis dari mosi itu setiap peserta itu kan ngasih pendapatnya kak. Nah di situ ada yang mau menyanggah nggak gitu.
0: Berarti datanya jawab ya di situ ya.
1: Iya kak, sejenis itu. Jadi ada yang mau nyanggah nggak gitu. Setelah itu di batch saya itu lumayan sengit sih kalau dari yang saya lihat. Jadi ada yang mau nyanggah terus kalau misalnya memang nggak ada baru dipanggil satu-satu, ini dari Kalimantan Tengah masih mau menyampaikan pendapatnya atau enggak kayak gitu. Baru dikasih closing statement pun diberikan kesempatan lagi, ada yang mau menyanggah lagi kah kayak gitu. Jadi di batch saya lumayan sengit, jadi kayak menarik gitu.
2: Di situ emang benar-benar terlihat bagaimana public speaking dari provinsi lain.
1: Iya,
2: ya Tin.
1: Iya betul. Okay. Karena pertama kali kan kita bicara sama mereka.
0: Sama mereka ya ketemu.
1: Kan biasanya cuma lihat di foto.
0: Belum tahu wah sejauh mana sih lawan-lawan kita seperti itu. Ada itu menjadi poin utama juga ya. Oh, ternyata bisa mengukur seperti apa persiapan kedepannya. Apakah perlu ada penambahan atau perlu ada gong lagi ya seperti itu. Baik, sungguh ya perbincangan yang sangat motivasi ini dan inovatif, hangat, penuh semangat kebudayaan malam hari ini. Terima kasih banyak ya kepada Hatoe Suwandi dan Mbak Westin ya telah hadir malam hari ini tentunya. Dan kami tim LPPR RI Palangkaraya bersama seluruh warga Kalimantan Tengah mendoakan yang terbaik untuk putra-putri kebudayaan Nusantara 2026 perwakilan Kalimantan Tengah ini ya. Semoga dilancarkan dalam seluruh persiapan nih hingga meraih hasil terbaik dan membawa pulang mahkota kebanggaan di tingkat nasional. Jadi kudu-kudukan tuh saya. Mari ya seluruh warga Kalimantan Tengah, ingat mari kita dukung, kita berikan dukungan penuh untuk perwakilan daerah kita melalui kanal voting resmi ya di Putra Putri Kebudayaan Nusantara. Kalau bukan kita mau siapa lagi nih ya yang akan menggerakkan budaya bumi Tambun Bungai di pentas nasional. Dan tak terasa ya kita sudah di penghujung acara, sampai jumpa lagi di obrolan komunitas lainnya. Terima kasih banyak.
3: Kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, melengkapi update informasi Anda terkait karhutla atau kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Berdasarkan data Pusdalops PB Provinsi Kalimantan Tengah dan BMKG Palangkaraya per Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 18 waktu Indonesia Barat, terpantau akumulasi titik hotspot dari Brin dan Sipongi mencapai 1.277 titik, dengan total 63 kejadian karhutla yang menghanguskan lahan seluas 93,90 hektar. Dalam menanggulangi bencana ini, sebanyak 12.717 personil gabungan telah dikerahkan ke lapangan, didukung oleh armada udara berupa 7 unit helikopter dan 1 unit pesawat OMC atau patroli. Selain upaya pemadaman, tindakan tegas berupa penegakan hukum juga telah berjalan sebanyak 49 kasus demi memastikan komitmen bersama wujudkan Kalimantan Tengah bebas kabut asap tahun 2026. Melihat peta sebaran di 14 kabupaten kota, Kota Waringin Timur mencatat kejadian tertinggi yakni 20 kejadian dengan 228 hotspot dan 17,17 hektar. Disusul Seruyan dengan 12 kejadian dengan 415 hotspot seluas 32,90 hektar, dan Kota Palangkaraya 12 kejadian dengan 55 hotspot dengan luas 16,45 hektar. Wilayah Kapuas mencatat 5 kejadian dengan 99 hotspot dengan luas 9,00 hektar. Barito Selatan dengan 4 kejadian dengan 3 hotspot dengan luas 8,40 hektar, serta Gunung Mas mencatat 4 kejadian dengan 7 hotspot dengan luas 2,5 hektar. Dan Barito Timur 1 kejadian dengan 0 hotspot dengan luas 0,30 hektar. Sementara itu, pendengar, Murung Raya, Barito Utara, Katingan, Lamandau dan Kota Waringin Barat masing-masing mencatat 1 kejadian, adapun Pulang Pisau dengan 81 hotspot dan Sukamara 26 hotspot terpantau nihil kejadian karhutla. Pendengar, dampak karhutla juga mulai mempengaruhi kesehatan dan aktivitas pendidikan masyarakat. Tercatat sebanyak 5.031 kasus ISPA dan 1.127 kasus diare pada sektor pendidikan. 223 sekolah di tingkat kota kabupaten telah menerapkan pembelajaran jarak jauh PJJ. Sementara tidak ada sekolah yang meliburkan kegiatan tatap muka. Guna mengantisipasi gangguan pernafasan warga, pemerintah telah menyiapkan 169 lokasi rumah oksigen siaga. Anda diimbau untuk terus menjaga kesehatan, membatasi aktivitas luar ruangan, serta tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya. Kami akan terus menghadirkan pembaruan informasi terkini terkait perkembangan siaga karhutla secara berkala untuk Anda.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, Melody Memory.

0: 95,9 MHz Pro Satu RRI Palangkaraya. Mendengar kembali lagi bersama saya Uta dalam Melodi Memori spesial di malam minggu hari ini ya. Walaupun kita masih dikepung dengan kabut asap, tapi harus tetap semangat ya, dan jangan sampai mengurangi aktivitas produktif ya, walaupun ini malam minggu ya. Buat yang lagi di luar nongkrong, tetap jaga kesehatan, tetap berhati-hati ya, tetap kenakan masker nih ya. Dan buat anda yang mau bergabung ya, bisa di line telepon di 0536-3221-779 atau bisa juga di nomor WhatsApp di 0811-5203-123. Anda juga bisa mengikuti live TikTok ya di Pro1 RRI Palangkaraya. Dan sudah ada yang bergabung ya, kita bacakan dulu pesan sebelum kita terima telepon. Selamat malam dari Kak Salmon Nigiri. Di sana mau request lagu Sumpah Mati ya dari Selena Grace. Terima kasih banyak, terima kasih juga, dan salam ya buat Pak Fauzi dari RRI Sintang ya, Bapak Kepsta RRI Sintang, sudah bergabung juga di live TikToknya Pro1. Tetap sehat dan tetap semangat nih Bapak juga ya, sehat selalu Pak, dan semoga kabut asap ini juga terus menipis ya. Ada juga Bu Cindy yang sudah bergabung di live TikTok ya, terima kasih Bu Cindy sudah support juga ya. Salam buat semuanya yang ada di RRI Palangkaraya. Lagunya terserah saja ya, semangat untuk Uta. Terima kasih banyak. Terima kasih juga buat Cyber RI ya, yang sudah support nih di live TikToknya Pro1 RRI Palangkaraya. Dan Kak Nindya Jihan, lagu Sela on 7, Seberapa Pantas judulnya. Oke, sudah kita siapkan ya. Dan langsung saja ada penelpon yang masuk ya, ada Bang Putra CN nih. Halo, selamat malam Melody Memory Bang Putra.
1: Halo, selamat malam juga Bang.
0: Iya Bang Putra, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Kabarnya alhamdulillah Bang, sehat dan baik selalu.
0: Sehat dan baik selalu. Gimana nih malam minggunya nih di tempat Abang, lagi ramai atau lagi gimana nih semua di dalam rumah?
1: Minggunya di rumah aja Bang.
0: Di rumah saja ya. Mendengarkan.
1: Ntar keluar nunggu, udah nunggu suasananya sudah bagus.
0: Ya semoga cepat ya Bang ya, karena juga dibilang sudah capek ya capek, tapi ya gimana lagi ya, kita masih tetap bertahan ya Bang ya.
1: Iya. Yang penting kita bisa menjaga kesehatan.
0: Betul. Ya. Gimana nih aktivitas besok, ada rencana kemana nih Bang Putra?
1: Oh, rencananya nggak ada aja Bang, di pelangkainnya ya, nggak ada kemana-mana.
0: Iya, juga mengamankan diri juga ya. Betul sekali nih. Oke, Bang Putra mau ditemani lagu dari siapa nih malam hari ini nih?
1: Dari Nafa Urba.
0: Nafa Urba, yang apa nih judulnya?
1: Ya, Tergores Cinta Palsu.
0: Tergores Cinta Palsu, sakit sekali nih ya Bang ya.
1: Ya.
0: Ya, setuju. Oke. Sudah disiapkan lagunya. Salamnya mau buat siapa nih?
1: Nah, salamnya buatnya Bang Agau ya. Terus buatnya Pak Umay. Buatnya Jens Royor. Terus buatnya Pak Tony. Buatnya siapa lagi ini ya?

0: Bas Pandu ya, juga buat Pak Freddy, terus buatnya Sasa, Elisa, saya, Mama Demi, terus buatnya Bunda Farida, Bunda Pri, Yona. Kayaknya kita rangkul aja banyak buat semua aja.
1: Baik.
0: Selamat bangun, selamat malam. Terima kasih, selamat bermalam minggu.
1: Asik, terima kasih banyak Bang Putra. Selamat bermalam minggu juga ya buat Bang Putra ya. Ditunggu ya Bang Putra, sudah kita siapkan nih spesial Nafa Urban ya. Waduh. Oke, ini dari Mbak Susi ya. Malam Dek, apa kabar? Lagulah kau di sana, aku di sini dari Adelia. Salam buat semuanya aja. Buat Dek Uta, salam sehat selalu. Siap Mbak Susi, terima kasih banyak ya. Sudah kita siapkan nih lagunya dari Adela. Apa tadi? Kau di sana, aku di sini. Oke, siap. Lalu berikutnya, tadi kita bacakan ya, ada dari RRI Singaraja nih. Ada Kak Arik Semeru. Waduh, bukan gunung ini ya. Atau Gunung Semeru nih Kak Arik. Halo RRI Palangkaraya dari Singaraja Bali, sedang monitor. Waduh, jauh juga nih ya. Di monitor dari sana loh, jauh-jauh dari Singaraja. Oke. Baik. Berikutnya sudah ada Mbak Sasa ya yang bergabung di line telepon kita. Halo, selamat malam Melody Memory.
2: Selamat malam Rudy Memory.
1: Iya, gimana kabarnya Mbak Sasa malam hari
2: kabarnya
1: ini?
2: Baik, begitu.
1: Kabarnya baik, puji Tuhan.
2: Masa pitanya tambah pekat.
1: Iya, ini tadi berangkat. Wih, tapi tebal loh malam hari ini tadi, mata perih waktu berangkat.
2: Jangankan malam, tadi aku berangkat ada apa acara jam berapa, jam 4-an, hanya gelap.
1: Gelap ya tadi tuh.
2: Iya, benar, belum jam 5 itu.
1: Belum jam 5, iya tapi udah kayak terasa sudah gelap banget ya tadi Mbak ya.
2: Kayak mau sore aja.
1: Mbak Sasa hari ini masak apa nih di malam minggu?
2: Tadi pagi masak mie, sore tadi itu kita lihat ada acara jadi nggak masak ya. Makan sup, makan ayam.
1: Makan sup, makan ayam ini tadi.
2: Di acara goreng ikan.
1: Oke. Besok ada acara apa nih Mbak? Hari Minggu, seperti biasanya atau
2: biasa,
1: seperti apa nih?
2: Biasa hari Minggu, kita biasa pagi ya. Jam 8 itu.
1: Rutinitas pagi.
2: Ibadah.
1: Ya?
2: Iya. Ibadah pagi.
1: Iya, ini tadi sambil apa nih kelutukan nih Mbak Sasa?
2: Enggak, duduk ya.
1: Oh lah, tadi nyiapin tempat duduknya nih kayaknya sambil monitoring. Oke, malam hari ini mau ditemani lagu dari siapa nih Mbakku?
2: Dari Riana Andam Dewi.
1: Dari Riana Andam Dewi? Yang apa ya nih? Mata Pimpong jangan-jangan.
2: Dasar mata lelaki.
1: Kenapa sama matanya Uta nih, waduh. Oke, sudah disiapkan.
2: Ya, judulnya dasar mata lelaki.
1: Iya, aduh dasar memang ya. Oke, sudah disiapkan nih. Salamnya mau buat siapa nih, Mbak?
2: Selamat buat CR tadi, terus Susi, Pak Tony, Mas Pandu, Putra Pangkalan Bun, Mas Willy Pangkalan Bun, Pak Meme, Mayuda dan Bang Jonnya, Bang Lei, terus Panaparo yang putri,
1: baik.
2: Mbak Diona, Mbak Piola, kayaknya buat semua aja dari A sampai Z ya.
1: Siap.
2: Buat Tuta dan Operator, salam sehat selalu,
1: amin.
2: Bahagia selalu, sukses selalu.
1: Amin.
2: Selamat selamat bermalam minggu di udara, lagunya
1: siap.
2: Ditunggu.
1: Baik.
2: Terima kasih malam tadi, radionya
1: kenapa tuh?
2: Sendiri aja orangnya ketiduran.
1: Ternyata radionya yang dengerin Mbak Sasa bobok ya.
2: Tapi sudah habis acaranya kayaknya.
1: Iya.
2: Terima kasih, dadah bye-bye.
1: Sama-sama, terima kasih, dadah bye-bye. Baik pendengar yang mau bergabung ditunggu dulu ya. Ada di antrian nih ya, sudah ada 5 lagu kita putarkan dulu ya. Sebagai lagu pembuka, ini ada Sumpah Mati nih dari Selina Grace dan Andi Rianto. Selamat mendengarkan.

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak. Mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: 95,9 MHz plus 1 dari Palangkaraya masih di Melodi Memori malam hari ini ya. Dan tadi sudah kita putarkan lagu Kak Luna Lunete ya, request lagunya Jangan Salahkan Siapa-Siapa ya. Dan ada dari Kak Tasya ya dengan Naura Ayu Lampu Jalan nih, yang sudah menemani Uta 1 jam lebih nih ya dengan tap-tap layarnya. Terima kasih banyak Kak Tasya. Oke, nanti kita putarkan spesial LM juga ya, punyanya Kak Tasya ya. Baik, dari Kak Tasya juga ada Bang Lanius ya. Kita dengarkan dulu suaranya Bang Lanius. Setelah itu nanti kita akan bergabung bersama Bang Tony. Sebentar ya, Bang Tony bersabar dulu nih.
2: Selamat malam, semangat malam, Bang Okta. Susahnya masuk nih, aduh. Ya, pakai hand aja lah. Padahal pingin ngobrol terus sama Bang Okta. Karena panggilan sedang dialihkan, berebut bah, gitu. Itu nomor, direbut orang banyak, begitu ya, untuk gabung. Itulah penggemar radio RRI ya. Gabung jadi rebut-rebutan, begitu, kayak itu nomor. Kayak itu loh, Pongta, kayak kekasih itu direbut orang banyak, gitu ya. Kekasih itu direbut orang banyak, begitu. Jadi bingung gitu kan, betul, sang kasihnya gitu, mau pilih yang mana begitu ya. Ini nanya skidik acak nih Bung Okta. Oke Bung, lagunya nanti saya kirim linknya ya.
1: Baik,
2: ini dari ya. Metafora ya, nanti okay. Saya kirim linknya, ini saya judulnya saya lupa begitu. Iyalah, kalau cuaca hari ini cukup cerah ya, dan cukup cerah sekali, dan memang kalau cuaca ini memang tidak prediksi ya, ada sebagian yang kita memberi informasi bahwa ada yang memastikan begitu, kalau ada sebagian yang ada kabut asap ya, itu memang ada sebagian ada di Samarinda kalau tidak salah, sama di daerah Beaufort itu begitu. Oke lah, lagunya nanti saya kirim linknya ya, pokoknya salam kompak aja lah. Yuk, terima kasih, selamat malam Okta, salamnya kita rangkul aja. Yuk, selamat malam, semoga sehat selalu.
1: Baik, terima kasih banyak Bang Lanius ya, sehat selalu juga. Tautan ininya sudah dikirim juga ya, lagunya nanti akan kita putarkan nih. Baik, dan selanjutnya kita bacakan pesan dari Mama Inesri ya. Selamat malam Melodi Memori Pro 1 RRI Palangkaraya. Request lagu Bang Uta. Kirim salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali dari A sampai Z buat Bang Uta beserta operatornya. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mama Inesri ya. Lagunya juga sudah masuk nih sama dengan Bang Lanius, sangat mempermudah ya buat Uta mendapatkan lagunya nih. Bang Lanius juga sehat-sehat ya di Sambas. Semoga kabut asap ini juga berakhir semua ya, dan kita bisa beraktivitas normal nih. Mama Inesri juga sehat-sehat selalu. Jangan lupa olahraga ya Mama Inesri. Walaupun di tengah kabut asap, biasanya Mama Inesri masih ada aktivitas nih ya, untuk tetap menjaga kesehatan. Baik, dan sebelum kita menerima telepon Bang Tony, ini ada dari Bang Le ya, yang tadi juga bergabung di live TikToknya Pro 1 RRI Palangkaraya Melodi Memori. Bang Uta, Bang Le titip salam untuk Mbak Sasa, Bang Tony, Mama Sri, Mbak Weni, Bang Lanius, Mama Sri, Mbak Lisa, Mbak Arik Semeru, Mama Yuda, dan Bang John, Pak Navarro, Pak Freddy, dan Bunda Utri, Bang Agau, semuanya tanpa terkecuali untuk Bang Uta. Kebahagiaan, terima kasih. Terima kasih juga ya Bang Li sudah monitor Uta nih. Tadi juga disalamkan ya ke RRI IKN. Terima kasih banyak ya Bang Li. Lagu Bang Li jangan lupa ya, Benci Tapi Rindu, siap, sudah disiapkan, aman, tinggal diputar saja. Dan tadi ada request Bintang Kehidupan juga ya dari Niki Adila. Requestnya dari siapa tadi nih, Kak Iya. Oke, ditunggu ya Kak Iya. Dan langsung saja ada Bang Tony yang sudah sabar menunggu Uta ya. Halo, selamat malam Bang Tony. Terima kasih sudah menunggu, gimana kabarnya?
3: Halo.
1: Halo.
3: Selamat malam, salam sehat Bu Uta.
1: Baik, gimana nih Bang Tony di set Aji malam minggunya?
3: Malam minggu ini di rumah aja.
1: Di rumah aja. Kabutnya mulai menebar.
3: Di bakso, Bung.
1: Waduh, kayaknya kalau yang hari ini kita belum sejalan ya, Bang.
3: Iya.
1: Karena bakso di depan tutup, Bang, kalau hari Sabtu.
3: Ini di depan rumah aja nunggu, Bung.
1: Oh, di depan rumah ya nunggunya. Ya. Itu berarti ada bakso keliling gitu ya?
3: Bakso keliling dari Arema, tetangga kita sini juga, dari Cempaka itu.
1: Waduh, dari Cempaka. Bakso Arema ya?
3: Iya.
1: Itu biasanya memang dipanggil atau ada keliling-keliling gitu naik motor?
3: Memang keliling.
1: Oh, memang
3: ada
1: keliling
3: dua.
1: Ya? Wah, enak sekali. Kalau di deket sini udah jarang bang yang keliling-keliling.
3: Iya.
1: Padahal enak loh biasanya kalau bakso keliling itu.
3: Bakso kuah juga ada sini keliling.
1: Aduh, jadi
3: kerudukan.
1: Ya, ayamnya
3: juga ada pemutar.
1: Apanya?
3: Orang Malang juga jualnya.
1: Ya kayaknya memang saya bisa ya buka bakso di sini ya.
3: Boleh.
1: Boleh dikata Bang Tony.
3: Cari anak buahnya jangan dia buat.
1: Iya bisa-bisa nanti saya dihubungi Bang Tony, Bang Utas ini ke rumah mau bakso gitu.
3: Iya. Kalau depan depannya enak banget.
1: Iya ya, siap. Oke, Bang Tony malam hari ini mau ditemanin lagu dari siapa nih abangku?
3: Dari Yuslina Simamora.
1: Miss Lina Simamora.
3: Penantian, janji sebuah penantian.
1: Janji sebuah penantian.
3: Ada ya, Bung? Coba lihat.
1: Siapa tadi, Miss?
3: Dari Yuslina Simamora.
1: Sebentar, kayaknya ada sih, Bang. Sebuah penantian dari... Sebentar, adanya Rita. Adanya Lola Drakel.
3: Sebuah penantian ya.
1: Iya, sebuah penantiannya ini Lola Drakel munculnya.
3: Ya boleh, itu aja.
1: Gak apa-apa ya, Lola Drakel ya bang ya.
3: Iya.
1: Oke, salamnya mau buat siapa nih?
3: Salamnya ikut Bang Arley ya. Salam chat semuanya aja, yang sudah masuk maupun belum masuk.
1: Oke, siap.
3: Salam chat, salam persahabatan aja. Mm-mm. Terima kasih Bung Uta, selamat malam.
1: Oke, selamat
3: sehat
1: malam.
3: Sehat terus ya, semangat. Terima
1: Bang
3: kasih.
1: Bang Tony juga sehat terus ya, terima kasih. Terima kasih sudah bersabar menunggu juga ya Bang Tony. Ditunggu nih ya lagunya ya, sebuah penantian nih dari Lola Drakel ya. Baik, di sini ada banyak sebenarnya ya. Kita carikan yang perempuan mungkin ya. Kalau Bang Tony ya, oke. Baik, mendengar langsung saja ya. Kita mulai dari Naura Ayu nih. Selamat mendengarkan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menggunakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya, masih di Melodi Memoria ya, pendengar, dan masih ada 3 lagu yang akan kita putarkan ke depannya. Dan tentunya buat pendengar, terima kasih banyak yang sudah bergabung di Melodi Memoria malam hari ini. Yang buat mau bergabung ya, bisa banget nih, masih ada waktu ya, di 0536-3221-779, atau bisa juga di nomor WhatsApp di 0811-5203-123. Baik, ada pesan dari Bang Leni. Terima kasih Bang Uta, sudah diputarkan lagunya Bang Le. Siap, semoga terhibur ya Bang Le ya. Dan ada dari Bang Melon nih di Pangkal Ambun. Selamat malam Melon di Kota Manis. Di sini kabut asapnya sore sampai siang. Lagunya Lestari Alamku. Salam dan spesial buat semua tanpa terkecuali. Terima kasih. Dan tadi juga ada request lagu dari Liodra ya, terkait Panggil Aku Bayangan nih, requestnya dari Kak 2003 nih, namanya unik sekali ya. Dan Kak Budi Ibnu Hasan ya, mungkin tadi juga terima kasih nih ya, Bang King Rumput dan X Idola sudah bergabung nih ya. Bahkan tadi kita main tebak-tebakan suara cicak nih sama suara buaya. Waduh, berat sekali nih ya. Baik, langsung saja ya kita lanjutkan. Ada Bintang Kehidupan dari Nike Ardila. Selamat mendengarkan.

0: gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

95,9 MHz 101 RRI Palangkaraya. Pendengar, terima kasih banyak ya sudah bergabung di Melodi Memori malam hari ini. Dan terima kasih juga ya, tadi udah ada Kak Fatih yang bergabung dari Pro 1 RRI Pontianak ya. Salam buat saudara kita Kasawan Angkasawati juga nih ya, dari Pontianak nih ya. Dan ada Kak Adels nih yang bergabung di Pro 1 TikToknya RRI Palangkaraya. Terima kasih banyak Kak Adels, sehat selalu ya. Dan tentunya request lagunya dari Pamungkas nih ya, Sambung. Oke, sudah kita siapkan nih ya, ditunggu nih ya Kak Adel. Baik, terima kasih pendengar yang sudah menemani di Melodi Memori malam hari ini. Berkah selalu buat semuanya yang udah ngedukung Melodi Memori malam hari ini ya. Dan tentunya mohon maaf jika ada telepon atau mungkin pesan WhatsApp yang belum terbaca atau mungkin belum terangkat ya pendengar ya. Dan jangan lewatkan, di setiap siang ada request pop 100% Indonesia, dan di setiap malam selalu ada Melodi Memori nih menemani pendengar dimanapun berada. Baik, langsung saja ada lagu dari Lola Drakel ya, Sebuah Penantian nih dari Bang Tony tadi requestnya. Selamat mendengarkan.

pernah bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik. Sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pernah bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik. Sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

Lain kali, kalau lihat kilat dan dengar petir, hitung detiknya. Karena dari langit pun kita bisa belajar.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
2: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
1: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
2: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
1: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
2: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
1: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Tengah Dataran, Jawa Tengah. Candi Prambanan berdiri megah sejak abad ke-9. Dibangun oleh Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya sebagai simbol kejayaan agama Hindu. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa, tiga dewa utama dalam kepercayaan Hindu. Menara utamanya menjulang setinggi 47 meter, menjadikan Prambanan sebagai candi Hindu tertinggi di Indonesia. Namun, bukan hanya kemegahannya yang memikat. Legenda Roro Jonggrang turut menyelimuti. Dan konon, candi-candi di Prambanan adalah hasil dari 1000 bangunan yang hendak diselesaikan dalam semalam oleh seorang kesatria sakti demi cintanya yang ditolak. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Prambanan sebagai warisan budaya dunia. Membuktikan bahwa keajaiban arsitektur dan cerita cinta yang tragis bisa hidup berdampingan dalam satu warisan abadi.
1: Megahertz Pro Satu RRI Palangkaraya. Pendengar, terima kasih banyak telah mau bersama saya di Putra dalam Palangkaraya malam hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Sampai jumpa lagi di siaran berikutnya. Saya di Putra mohon undur diri dari ruang dengar Anda, dan selamat beristirahat. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Edies Abdullah. Kisah berikut ini mungkin sudah sering Anda dengar, tapi saya tertarik untuk kembali menceritakannya tentang pesan ayah. Sebelum sang ayah menghembuskan nafas terakhir, dia memberikan pesan kepada kedua anaknya. Anakku, dua pesan penting yang ingin ayah sampaikan kepadamu untuk keberhasilan hidup kalian berdua. Pertama, jangan pernah menagih piutang kepada siapapun. Dan kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. Nah, 5 tahun kemudian, sang ibu menengok anak sulungnya dengan kondisi bisnisnya yang sangat memprihatinkan. Ibunya pun bertanya, "Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian?" Si sulung menjawab, "Saya mengikuti pesan ayahmu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayar, dan lama-lama habislah modal saya. Pesan yang kedua, ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung, dan saya hanya punya motor. Itulah sebabnya pergi dan pulang kantor, saya selalu naik taksi." Kemudian sang ibu pergi ke tempat si bungsu yang keadaannya berbeda jauh. Si bungsu sukses menjalankan bisnisnya. Sang ibu pun bertanya, "Wahai anak bungsuku, hidupmu sedemikian beruntung. Apa rahasianya?" Si bungsu menjawab, "Ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi saya beri sedekah, sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan yang kedua, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Maka dengan motor yang saya punya, saya selalu berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu tugu saya buka lebih pagi dan tutup lebih sore.

Salam bahagia, saudara pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran pada hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. Kami hadir kembali untuk Anda dalam ceramah agama Islam Mutiara Pagi Pro 1 dalam kesempatan pagi hari ini bersama saya Setia Arseno. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bersua di udara dan juga melalui kanal YouTube untuk bisa menghadirkan informasi dan juga ilmu yang bermanfaat dalam ceramah agama Islam Mutiara Pagi setiap edisi pagi harinya. Dan kali ini bersama dengan narasumber yaitu Ustazah Mujibah SAG. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat Pian.
1: Alhamdulillah.
0: Lama kita tidak berjumpa ya Ustaz.
1: Karena
0: berganti-berganti jadwal ya Ustaz. Baik Ustaz, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan kalimat tasbih. Wah, ini sehari-hari kita ucapkan tapi keutamaannya mungkin tidak semua orang mengetahui ya Ustaz ya. Untuk itulah kita perlu ketahui bersama seperti apa sih keutamaan dari kalimat tasbih. Baik Ustazah, disilahkan dulu untuk menyampaikan penjelasan tentang topik kita pagi ini yaitu keutamaan kalimat tasbih. Disilahkan Ustazah.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga juga tercurah kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, kita manusia sering mengagumi ya, melihat seorang yang cantik, kita oh cantik sekali gitu kan ya, atau melihat bunga yang indah, aduh bagus banget, harum banget dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah, ya harus kita sadari bahwa segala sesuatu itu tentulah ciptaan Allah. Oleh karena itu, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan semuanya berasal dari Allah, maka sudah sepantasnya lah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, ada satu amalan ringan tetapi ternyata pahalanya cukup besar gitu kan ya. Nah, apa itu? Kita sering di pengajian ya membacanya.

Ya, sering sekali kita membaca Subhanallah, kalimat tasbih. Di dalam surah Al-Isra ayat 44, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in

Nah, makhluk Allah semuanya, ya, itu bertasbih dikatakan. Terus kita manusia, ya, adalah bentuk makhluk yang paling sempurna. Maka sebenarnya sudah sewajarnya lah kita senantiasa memuji Allah, ya. Nah, pendengar RRI yang dirahmati Allah, tasbih atau pujian, ya, kepada Allah itu apa saja sih keutamaannya, gitu ya? Yang pertama dikatakan tasbih itu adalah kalimat yang dipilih Allah sendiri, ya. Jadi dikatakan di dalam sebuah hadis, ayyul kalami afdol, ya, apakah kalimat yang lebih afdol, ya, Nabi bertanya, ya, qala, ya, mastofallahu limalaikati awli ibadihi subhanallah wa bihamdi, ya, yaitu kalimat yang disenangi, ya, oleh malaikat dan manusia itu adalah kalimat subhanallah wa bihamdi, ya, pendek ringan tetapi ternyata sangat mengandung pahala yang sangat besar. Kemudian yang kedua, ya, kalimat tasbih yang sangat ringan tersebut ternyata itu akan memberatkan timbangan kita nantinya di hari kiamat. Seperti kita, ya, mohon maaf, kadang kita belanja maunya dapat barang bagus tapi diskon gitu, ya. Nah, atau dapat banyak barang tapi murah gitu kan, ya. Nah, jadi ibarat tasbih ini kan sangat ringan tetapi pahalanya sangat sangat besar, ya. Dikatakan di dalam hadis, ya, kalimatani khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan, ya. Dua kalimat yang keduanya ringan diucapkan tetapi berat timbangannya, ya. Habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, ya. Jadi ringan, ya, tetapi ternyata memberatkan timbangan, ya. Nah, jadi sama saya katakan tadi dengan diskon, ya, dapat barang banyak tapi murah gitu kan, ya, tapi berkualitas tentunya gitu kan, ya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, kemudian apalagi, ya, keutamaan kalimat tasbih ini akan menghapuskan semua dosa, ya. Dikatakan barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali, maka Allah akan menghapus kesalahannya meskipun kesalahannya itu sebanyak buih di lautan. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, adakah kita manusia yang bisa menghitung berapa buih yang ada di lautan? Tetapi Allah, ya, dengan pengampunnya, ya, sifat maha pengampunnya, itu akan tetap, ya, menghapuskan, mengampuni dosa kita, ya, selama kita tentunya taubat dan senantiasa bertasbih kepada Allah, ya. Jadi Allah akan hapuskan, ya, meskipun kesalahan itu sebanyak buih di lautan. Nah, pendengar RRI yang dirahmati Allah, kemudian apa saja lagi keutamaannya? Keutamaan yang lainnya adalah bahwa Allah akan tanamkan sebuah pohon di surga, ya. Dikatakan subhanallahil azim wa bihamdi gharasat lahu nahlatu fi fil jannah. Barang siapa yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdi, maka ditanamkan baginya satu pohon kurma di syurga. Hadis riwayat Tirmidzi, ya. Kalau begitu, begitu pemurahnya Allah, ya. Dengan hanya ucapan yang ringan tadi, ya, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, ya, subhanallahil azim wa bihamdi, itu dikatakan setiap satu kalimat yang kita ucapkan itu Allah akan tanamkan satu pohon kurma di surga. Kalau begitu kita sudah berinvestasi berapa, ya, pohon kurma ibaratnya gitu kan, ya. Nah, jadi sudah selayaknya lah kita, ya, untuk senantiasa meringankan, ya, meringankan lidah kita. Karena apa? Tasbih ini kan tidak memerlukan

0: tempat yang khusus, ya. Tasbih bisa dibaca kapan saja, ya. Terutama setelah sholat, ya kan? Kita pasti bertasbih subhanallah 33 kali, ya kan? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah, itu sudah Allah ajarkan, Nabi telah ajarkan kepada kita, ya, bagaimana kita menggunakan kata tasbih ini yang katanya tadi ringan tetapi pahalanya berat, ya. Kemudian kapan saja kita membaca tasbih? Mau tidur, ya kan? Kemudian di majelis taklim, ya. Ataupun di dalam gerak langkah kita, ya. Satu langkah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, ya. Nah, seperti mungkin saudara-saudara kita yang umroh, ya kan? Saudara-saudara kita yang umroh itu untuk bertawaf, ya kan? Memutari Ka'bah itu cukup membaca tasbih, ya. Tidak harus dengan doa yang panjang menurut buku, ya. Memang ada buku panduan, tetapi kalau kita, ya, memakai itu susah kita untuk bergerak pada waktu kita tawaf, ya. Jadi sangat besar sekali keutamaan di dalam kita bertasbih ini, ya. Kemudian lagi dikatakan, ya, bahwa dengan tasbih ini, apakah harus pakai biji tasbih gitu kan, ya. Nah, keseringan nggak orang harus dengan biji tasbih gitu, ya. Sebenarnya tidak, ya. Nabi malah mencontohkan tasbih itu cukup dengan tangan kanan beliau. Subhanallah, Allah itu ciptakan jari tangan kita ini ada 3 ruas, ya. Nah, jadi setiap ruas ini kan 3, kita membacanya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini 5 kali 3 sudah 15. Berarti 2 kali putaran ditambah 1 sudah 33 kali. Nah, jadi dan ini tangan ini juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, kita gunakan untuk apa gitu, ya. Nah, jadi mohon maaf, jangan kita bertasbih hanya harus ambil biji tasbih dulu, ya, atau tasbih elektrik yang sekarang gitu, ya. Tidak mesti, tapi kita gunakan saja tangan kita, itu lebih baik, ya. Nah, pendengar RRI yang dirahmati Allah, Allah sangat menyayangi kita, ya, sehingga kita senantiasa diajarkan kebaikan-kebaikan yang bisa kita pakai, yang kita terapkan di dalam kehidupan kita agar Allah itu cinta kita, ya. Kita memuji orang padahal orang tersebut atau benda tersebut yang kita kagumi itu kan berasal dari Allah, ya. Maka dari itu kalimat subhanallah itu kita pakaikan kalau kita melihat sesuatu yang indah. Subhanallah, ya. Jadi jangan, aduh cantiknya, aduh bagusnya, nah, gitu kan. Tapi sebenarnya kalimat yang diajarkan adalah subhanallah, ya. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluk dengan sebaik-baik bentuk, ya. Nah, pendengar RRI yang dirahmati Allah, tasbih ini menuntun kita kepada mendekatkan diri kepada Allah, ya. Di dalam keseharian kita, hati kita kadang-kadang bisa kosong, ya. Daripada kita termenung, ya, tidak karuan, ya, merenungin kapan asap akan hilang gitu, ya. Lebih baik kita bertasbih kepada Allah, ya. Karena musibah yang ada juga adalah atas kehendak Allah, ya. Kita manusia berikhtiar merayu Allah, ya, merayu Allah dengan doa, dengan tasbih kita agar musibah ini segera berlalu. Nah, pendengar RRI yang dirahmati Allah, mungkin demikian apa yang dapat kami sampaikan. Pengingat, ya, pengingat bahwa hal yang kecil ternyata memiliki keutamaan yang sangat luar biasa yang kita terapkan akan membawa lebih banyak, ya, manfaat ataupun pahala ataupun mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Nasrul minallah wa fatun qorib. Bapak Siril Mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita dengarkan penjelasan dari Ustazah Mujibah mengenai keutamaan kalimat tasbih. Secara jelas sudah dijabarkan oleh beliau tentang apa makna dari keutamaan tersebut. Dan untuk Anda pendengar, masih ada waktu kebersamaan kita, silahkan untuk bergabung di 0811-5203123 atau di 0536-322-1779. Baik Ustazah, di topik ini menarik sekali, terkait dengan ucapan ataupun kalimat yang tadi Ustazah sampaikan. Ringan sekali Ustazah ya, tetapi mungkin banyak dari kita yang tidak mengetahui keutamaannya. Nah, tadi menarik yang Ustazah sampaikan tentang biji tasbih nih Ustazah. Karena ada keponakan bertanya, kalau tidak memakai biji tasbih, kata ada yang habis umroh Ustazah. Datang kan biasanya dari umroh kan oleh-olehnya biji tasbih ya. Kalau dikasih terus dibilang nggak perlu biji tasbih gitu. Terus ditanyalah sama ponakan, terus kalau mau tasbih pakai apa? Kan gitu. Seperti Ustazah bilang tadi, ternyata dalam tangan kita pun memiliki komponen untuk bisa bertasbih ya Ustazah ya, atau berzikir betul, dengan itu begitu. Dan seringkali orang kan lebih identiknya dengan tasbih atau sekarang kata Ustazah tadi biji tasbih elektronik gitu ya Ustazah ya, yang lebih mengutamakan hitungan. Tapi memang kalau di tangan Ustazah itu lebih ketelitian sebenarnya Ustazah. Karena tak kadang kalau misalnya hayal.
0: Dan ini juga sebenarnya olahraga ya.
1: Iya, olahraga gitu bergerak, Ustazah. Ya. Baik, Ustazah, pertanyaan dari saya ini terkait dengan kebaikan yang ada dalam kalimat tasbih ini. Tadi Ustazah menyampaikan bahwa kita tidak bisa menghitung buih di lautan dan dosa yang sebanyak itu diampuni oleh Allah. Akan tetapi tentu saja kita tidak bisa hitung-hitungan sama Allah ya Ustazah ya. Jadi bisa hitung-hitungan. Nah, manfaat lainnya Ustazah yang bisa diambil dari kebiasaan kita mengucapkan kalimat tasbih dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kayak apakah mengademkan hatika atau mungkin rasa lagi galau atau lagi pusing kepala gitu kan ya, dengan bertasbih akan menjadi lebih baik atau seperti apa Ustazah?
0: Iya. Jadi di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad ya, itu dikatakan suatu kali ya Qabisah al-Makharij mendatangi Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, ajarkan aku beberapa kalimat atau ucapan yang dengannya Allah memberi manfaat kepadaku. Karena sungguh umurku sudah tua dan aku sudah merasa lemah gitu ya untuk melakukan apapun ya." Lalu Rasulullah berkata, "Adapun untuk duniamu, maka ketika engkau selesai sholat subuh, maka ucapkanlah tasbih sebanyak 3 kali. Jika engkau membacanya, maka engkau terhindar dari kesedihan, kusta, penyakit biasa, lumpuh akibat pendarahan otak atau stroke." Ya, ini dikatakan di dalam sebuah hadis. Artinya apa? Bahwa yang pertama kita lihat dengan kita bertasbih, satu, ya, lidah kita akan senantiasa bergerak ya. Walaupun mungkin tasbih bisa aja di hati ya. Tetapi kan Allah itu kan ciptakan sesuatu itu bermanfaat ya. Dalam sholat pun gerakan sholat itu juga olahraga, ya kan. Nah, dengan kita bertasbih, lidah kita bergerak, tangan kita bergerak, itu kan ya, menghitung ya. Nah, itu juga adalah merupakan sebuah karunia yang diberikan oleh Allah bahwa ternyata kita masih sehat nih, ya kan. Kita masih bisa menggerakkan anggota tubuh kita, ya. Kemudian dengan kita bertasbih tadi kan, hati kita akan semakin dekat, berarti kita ini sehat, berarti kita ini terhindar apa namanya, terhindar dari rasa apa ya, sedih. Karena orang membaca tasbih itu saya rasa nggak ada deh yang sedih gitu ya, pasti dia khusus subhanallah. Bayangannya adalah begitu kuasanya Allah ya, Allah ciptakan makhluk dan lain sebagainya itu terbayang di dalam di dalam benak kita gitu ya. Jadi hatinya akan selalu terisi ya, jadi hati akan adem ya, jadi akan terhindar tadi dikatakan stroke juga ya, penyakit stroke. Karena orang stroke penyakit itu mohon maaf di satu sisi mungkin ya olahraga nih kurang juga mungkin ya, bergerak lah gitu ya, bukan berarti olahraga yang berat gitu ya. Dan juga nih otak, ya kan, otak. Jadi otak itu kan ibarat es, kalau ini kan beku dia ya, maka dia harus dicairkan dulu untuk kita meminumnya kan. Kita nggak mungkin kan minum es itu dengan langsung telan gitu kan, tidak bisa. Tetapi harus kita cairkan gitu ya. Maka dengan kita mengucapkan lima tasbih, otak ini, sel-sel otak kita ini kan akan apa ya, darah akan mengalir lebih lancar gitu, sehingga dikatakan tadi mungkin akan terhindar gitu ya dari penyakit stroke gitu ya. Terus pertanyaannya lagi nih, loh kok saya udah tasbih nih tapi kok stroke gitu ya. Ini khawatir lagi nih ada yang lanjut seperti itu ya.
1: Ngapain perlu dokter kan ya gitu ya.
0: Namanya kita manusia ya kan, Allah katakan bahwa harus ada ikhtiar dan doa. Ya, ada penyakit itu dikatakan Allah tuh ada obatnya. Setiap penyakit itu ada obatnya. Ikhtiar kita apa? Kita berobat kepada dokter sambil kita bertasbih, sambil kita mendekatkan diri kepada Allah, berdoa, ya kan? Jadi apa? Semuanya berjalan gitu ya. Nah, jadi jangan sampai hati kita kosong, otak kita kosong sehingga saya katakan tadi membeku ya, sehingga kadang kalau otak membeku ini sebuah kebenaran itu susah untuk masuk, gitu kan ya. Nah, jadi salah satunya seperti itu, keutamaan tasbih.
1: Keutamaan kalimat tasbih ya Ustazah ya. Dan tadi seperti yang Ustazah bilang, ini kan kalimat yang ringan, tidak susah untuk diucapkan. Siapa tahu dalam satu hari kita lebih banyak mengucapkan kalimat-kalimat yang kurang baik begitu Ustazah ya. Jadi dengan diimbangi atau makan lebih begitu Ustazah ya, mengucapkan kalimat tasbih justru bisa memberikan kebaikan untuk kita ya Ustazah ya. Baik Ustazah, ini menarik sebenarnya untuk dibahas tapi waktu kita terbatas Ustazah untuk lanjut. Dan kami ucapkan terima kasih Ustazah sudah berkenan hadir untuk membahas soal keutamaan kalimat tasbih. Insya Allah di kesempatan berikutnya kita bisa membahas dengan topik yang berbeda. Baik pendengar dan juga pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi hari ini. Saya Setia Arseno dan juga Ustazah Mujibah serta kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bermanfaat apa yang telah kami hadirkan. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah Anda membayangkan setiap cengkal potensi di tanah kita adalah benih kemakmuran? Dari kekayaan alam yang melimpah hingga kreativitas anak muda yang tak terbatas. Namun, benih itu butuh pupuk untuk tumbuh. Pupuk itu bernama investasi. Peningkatan investasi bukan sekedar deretan angka di atas kertas. Saat modal masuk ke daerah kita, pintu-pintu kesempatan terbuka lebar, pabrik-pabrik berdiri, UMKM naik kelas, dan yang paling utama, lapangan kerja tercipta untuk anak cucu kita. Investasi yang sehat adalah mesin penggerak ekonomi. Ia membangun jalan, menghidupkan pasar, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan iklim investasi yang aman, nyaman, dan transparan, kita sedang membangun fondasi masa depan yang lebih kokoh. Mari kita dukung kemudahan berusaha di daerah kita, karena setiap investasi yang datang membawa harapan baru untuk kesejahteraan bersama.

0: Nadin, ku bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Ku bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Heh, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip, sip.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oh, oke, sip, makasih.
0: Nadin, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Buletin Sepekan edisi Minggu 11 Oktober 2026. Berbagai informasi yang kami himpun selama sepekan dalam Buletin Sepekan pagi ini diantaranya.
2: Jadi yang turun tuh Mas 99. Iya, yang Mas Murninya. Jadi berpengaruh juga untuk kadar emas yang muda-muda.
3: Intern kami itu mencari alternatif lain untuk menggantikan
1: PJJ. Inilah Buletin Sepekan selengkapnya bersama saya, Setia Reseno. Kita awali dengan berita yang pertama. Harga emas di Kota Palangkaraya mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir, terutama pada emas 99 atau emas murni. Kondisi ini turut mempengaruhi minat masyarakat untuk membeli dan berinvestasi emas. Laporan selengkapnya disampaikan Reno Simari-mari.
2: Jadi yang turun tuh emas 99. Iya, yang emas murninya. Jadi berpengaruh juga untuk kadar emas yang muda-muda.
4: Harga emas di Kota Palangkaraya mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini turut berdampak terhadap minat masyarakat untuk membeli emas. Penjual emas di Palangkaraya Muji mengatakan, penurunan harga terjadi pada berbagai kadar emas, terutama emas 99 atau emas murni, yang mengikuti pergerakan harga emas dunia. Muji menyebut, penurunan minat beli tidak hanya dipengaruhi harga emas, tetapi juga kondisi kabut asap yang berdampak terhadap aktivitas dan perekonomian masyarakat. Menurutnya, kondisi penjualan diharapkan kembali ramai menjelang akhir tahun, terutama pada Desember.
2: Untuk harganya mengalami penurunan. Karena memang dari harga dunianya juga memang turun juga emasnya. Semuanya berpengaruh. Jadi yang turun tuh emas 99. Iya, yang emas murninya. Jadi berpengaruh juga untuk kadar emas yang muda-mudanya juga. Karena kan emas juga. Cuman bedanya, kalau yang kadar muda mungkin lebih stabil turunnya, nggak yang naik turun kayak gitu. Kalau untuk sekarang sih ya mengalami penurunan juga ya, karena ini kabut asap mungkin, pengaruh juga ini. Gitu. Dan harganya juga lagi turun, minat belinya turun juga.
4: Sementara itu, salah satu pembeli emas, Yuana, mengatakan dirinya lebih memilih investasi emas secara elektronik melalui aplikasi, karena dinilai lebih praktis dan terjangkau. Ia mengatakan akan tetap berencana menambah investasi emas secara berkala, meski dilakukan dalam jumlah kecil.
5: Kalau rencanaku sih kak, aku mau invest terus sih, kayak per bulan kalau misalnya dapat kiriman ataupun dapat apa ya, kayak pendapatan lebih gitu, aku mau coba invest lagi emas, karena kan emas tuh sebuah nilai yang bisa terus naik ya per tahun kayak gitu. Ya bahwasannya tuh kita tuh sekarang tuh lagi di indeks ekonomi yang memang tuh semuanya tuh mahal, apa-apa tuh perkembangan zaman juga semakin canggih gitu. Jadi kita terus manfaatin teknologi ini buat cadangan invest kita gitu. Jadi karena adanya teknologi kita bisa mulai nih invest kecil-kecilan.
4: Penurunan harga emas diharapkan dapat kembali meningkatkan minat masyarakat untuk berinvestasi, baik melalui pembelian emas secara langsung maupun secara digital. Masyarakat juga diimbau memanfaatkan peluang investasi secara bijak sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing. Reno Simare-mare melaporkan.
1: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan alternatif pembelajaran selain pembelajaran jarak jauh atau PJJ di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sabila Indasari.
3: Intern kami itu mencari alternatif lain untuk menggantikan PJJ ini.
6: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya sedang menyiapkan alternatif pelaksanaan pembelajaran selain pembelajaran jarak jauh, PJJ, menyusul keluhan terkait dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani, usai sidang paripurna ke-7 di gedung DPRD Kota menyampaikan bahwa saat ini, Dinas Teknis akan terlebih dahulu merangkum berbagai persoalan yang disampaikan sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk kemudian dikoordinasikan sebelum diterapkan sebagai solusi. Dinas Pendidikan Kota menyebutkan salah satu pertimbangan utama dalam mencari alternatif PJJ adalah besarnya peran orang tua dalam mendampingi anak selama proses pembelajaran dari rumah. Kondisi tersebut dinilai tidak mudah bagi seluruh keluarga, sehingga diperlukan pilihan pembelajaran yang tepat memperhatikan keselamatan siswa sekaligus menjaga kualitas pendidikan. Salah satu alternatif yang sedang dikaji adalah membuka kembali pembelajaran tatap muka secara terbatas di sekolah yang mampu memenuhi standar perlindungan dari paparan asap. Sekolah diharapkan dapat menyediakan ruang belajar yang lebih terlindungi, antara lain dengan mengurangi masuknya asap melalui ventilasi serta menggunakan kain basah pada bagian tertentu yang memungkinkan udara dari luar masuk. Namun, penerapan skema tersebut masih menghadapi kendala karena tidak seluruh sekolah memiliki fasilitas yang memadai.
3: Ada sih, tawaran kami ini kan ada disambut oleh sekolah-sekolah swasta. Mereka kami siap, Pak. Nah, kami siap kalau seandainya diberikan peluang untuk buka alternatif itu ya. Karena apa? Kita tinggal memikirkan anak dari rumah ke sekolah. Dia harus pakai masker ketat gitu kan. Nah itu aja. Ini lagi kami godok nih. Masalahnya banyak sekolah yang tidak mampu menyiapkan itu. Mana sih pakai kain gitu kan. Sekarang gedung SD itu sudah kami ini, kami identifikasi gitu. Karena rata-rata SD kita ini kan ventilasinya itu ataupun jendelanya itu kan pakai kawat
5: ram besar itu.
3: Ya, itu otomatis dia harus menyediakan kain basah ya. Nah, cuman ya mungkin bertahap atau gimana nanti dipikirkan.
6: Menanggapi adanya keluhan PJJ yang kurang efektif bagi pembelajaran siswa sekolah di Kota Palangkaraya, Wali Kota Palangkaraya Pairit Naparin mengatakan pemerintah Kota Palangkaraya akan berkoordinasi dengan instansi terkait yakni Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya untuk memastikan akan menindaklanjuti berbagai keluhan yang disampaikan masyarakat terkait pelaksanaan pembelajaran. Laporan mengenai permasalahan tersebut telah diterima dan akan menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk mencari langkah penanganan yang tepat.
7: Minggu-minggu ini lah kita akan berkoordinasi dengan dinas teknis dulu seperti apa nih. Kita rangkum ya permasalahan-permasalahan, kita rapat koordinasikan, ya kan? Kita rencanakan dan terus diimplementasikan untuk menjawab keluhan-keluhan tadi.
6: Pemerintah kota berharap dinas pendidikan dapat berkoordinasi dengan dinas teknis terkait untuk merangkum berbagai persoalan yang muncul. Hasil koordinasi akan dibahas dan direncanakan sebelum diimplementasikan sebagai solusi sehingga keluhan masyarakat dapat ditangani sesuai kondisi dan kebutuhan di lapangan. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah menimbulkan dampak terhadap aktivitas masyarakat, termasuk para pelaku usaha warung makan. Kondisi kabut asap dan kualitas udara yang menurun di Palangkaraya membuat masyarakat merasa terganggu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, serta berdampak pada kenyamanan dan aktivitas usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Cahya Nurmila.
8: Lumayan mengganggu pernapasan. Pernapasan jadi agak berat dan sering sesak dada lumayan berat.
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha. Kondisi kabut asap yang muncul akibat karhutla mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat, termasuk aktivitas di luar rumah dan kegiatan usaha warung makan. Salah seorang warga, Parhat, mengaku kabut asap cukup mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama saat berada di jalan. Selain memperpendek jarak pandang, kabut asap juga dirasakan mengganggu pernapasan, menyebabkan sesak di dada, serta membuat mata terasa sakit.
8: Ya, lumayan mengganggu untuk aktivitas sehari-hari, apalagi di jalan. Memperpendek jarak pandang saat di jalan. Selama kabut ini yang saya rasakan, keluhan dari saya, apalagi pas lagi di luar, lumayan mengganggu pernapasan. Pernapasan jadi agak berat dan sering sesak dada lumayan berat. Sama juga mata jadi lumayan sakit. Untuk pemerintahan, tolong segera ditangani karhutla ini agar tidak lebih banyak lagi kebakaran hutan yang terjadi dan cepat berakhirlah karhutla ini dan kabut asap ini.
9: Kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas usaha warung makan. Penjaga warung makan, Rina, mengatakan jumlah pelanggan mengalami penurunan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Berkurangnya pelanggan tersebut turut menyebabkan pendapatan warung ikut menurun.
10: Pelanggan yang pertama berkurang ya, Kak, dari sebelumnya. Karena kabut asap dan pendapatan kami juga berkurang dari hari-hari sebelumnya jalan, keluhannya sih di kesehatan kami sih kan, terutama batuk-batuk, pilek, kurang enak badan. Semoga kabut asap ini cepat pulih seperti biasanya Kak, katanya baik juga, aktivitas orang juga lancar seperti biasa-biasanya.
9: Selain berdampak pada pendapatan, kondisi kabut asap juga menimbulkan keluhan kesehatan bagi pekerja warung. Rina mengaku mengalami beberapa keluhan seperti batuk, pilek, dan kondisi tubuh yang kurang sehat. Masyarakat berharap penanganan karhutla dapat segera dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak semakin meluas. Masyarakat dan pelaku usaha juga berharap kabut asap segera berakhir, sehingga aktivitas sehari-hari dan kegiatan ekonomi dapat kembali berjalan seperti biasanya. Saya Narmila, melaporkan.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Pedagang ikan di Palangkaraya mengeluhkan dampak kekeringan dan karhutla terhadap usahanya. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mendorong pelaku usaha yang terdampak karhutla dapat mengajukan program bantuan permodalan bunga 0%. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
11: Musim asap.
12: Pedagang ikan di Kota Palangkaraya mengeluhkan dampak musim kemarau panjang dan kabut asap yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi aktivitas jual beli ikan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang ikan, Saadah, mengatakan kondisi saat ini berbeda dibandingkan biasanya. Jika sebelumnya pembeli cukup ramai, kini jumlah pembeli dan ketersediaan ikan ikut mengalami penurunan akibat kemarau yang berlangsung cukup panjang.
13: Musim kemarau ini apa, Bu? Ada pengaruhnya?
11: Ada, sepi, musim asap.
13: Oh, sepi langsung sepi.
11: Ikannya sepi juga, kemarau panjang.
13: Dapat di mana ikan ini, suplainya?
11: Sungai sini, sungai Kahayan.
13: Orang mengantar, Bu?
11: Orang menjual, ada yang mencarinya.
13: Orang mencarinya. Oke. Selama asap nih, Bu, ada bantuan dari pemerintah nggak dapat?
11: Tidak ada.
13: Sembako kah, Pak?
11: Tidak berarti... ada. Ada, kalau di tetangga selain. Ada dapat, Pak, kami bantuan. Entah kaya, ya kan ada bantuan uang, kah? Pakai model, Pak.
13: Biasanya rame nggak, Bu, orang beli ikan?
11: Rame, ikannya rame juga nih. Ikannya sepi, sekarang kemarau panjang.
12: Menurut pedagang, kondisi tersebut membuat mereka kesulitan mendapatkan ikan untuk dijual. Selain pasokan yang berkurang, masyarakat juga dinilai lebih jarang datang ke pasar untuk membeli ikan karena kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah. Pedagang mengaku hingga saat ini belum mendapatkan bantuan bergulir dari pemerintah daerah. Untuk membantu keberlangsungan usaha mereka selama kondisi sulit tersebut, bantuan sembako memang ada diterima sebagian besar masyarakat, namun tidak semua pedagang mendapatkannya. Menanggapi hal demikian, Wali Kota Palangkaraya, Fahid Nafarin, mengarahkan pelaku UMKM agar memanfaatkan berbagai program permodalan usaha tanpa agunan, salah satunya melalui program kredit keren yang memberikan akses pembiayaan dengan bunga 0%.
14: Kemudian ada dasar UMKM, pelayanan rekomendasi UMKM-nya. Nah, Bu, ini juga ada di mana? Nanti ada putar aja, Bu, ya. Ada pelayanan UMKM keren ini, maksudnya saya peserta kewakil ini juga membuat program itu kredit UMKM keren itu loh. Itu 0%, Bu. 0% bunga dan tanpa agunan.
12: Fahrid berharap program tersebut dapat dimanfaatkan pelaku UMKM untuk menjaga dan mengembangkan usaha di tengah berbagai tantangan ekonomi. Dengan adanya dukungan permodalan, pedagang diharapkan tetap mampu menjalankan usahanya dan mempertahankan pendapatan meski kondisi kemarau dan kabut asap masih berlangsung. Edi Suroso melaporkan.
1: Kebakaran hutan dan lahan semakin mendekati pemukiman, membuat anggota TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai bersama masyarakat Palangkaraya melakukan pembasahan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Aga J. Bijaksana.
15: Waduh, udah hampir sebulan ya, Pak Abadinya? Sebulan.
16: Anggota TNI Kodam 22 Tambun Bungai bersama masyarakat melakukan pembasahan lahan di sekitar permukiman warga di Jalan Merdeka Lingkar Luar Kota Palangkaraya. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Sertu Suyatno menegaskan upaya tersebut dilakukan menyusul api akibat kebakaran hutan dan lahan yang semakin mendekati kawasan perumahan warga. Sertu Suyatno bersama masyarakat melakukan penyiraman dan pembasahan pada lahan yang berpotensi menjadi jalur rombatan api. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah api semakin meluas dan mengancam rumah warga. Selain melakukan pembasahan, Sertu Suyatno juga memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap perkembangan api serta segera melaporkan apabila kembali ditemukan titik api baru di sekitar permukiman.
17: Akan kami basahi rumah yang rentan dengan kebakaran. Karena api itu datangnya tiba-tiba, waktunya apa kita nggak pernah tahu. Supaya masyarakat terhindar, hari ini saya bersama masyarakat mengadakan pembasahan di sekitar rumah. Nah ini, di sana itu sangat luar biasa tebalnya, jadi saya sengaja mengajak masyarakat, ayo kita basahin supaya suatu waktu api sudah tidak terlalu sibuk kita ya. Ingat bahwa titik api di Kota Palangkaraya ini dengan jumlah petugas lebih banyak titik api.
16: Sementara itu, salah seorang warga setempat yang ikut melakukan pembasahan bernama Ari menyebut sudah satu bulan ini karutlah mengepung wilayah Jalan Merdeka, khususnya Jalan Perjuangan 9. Namun pada Rabu 7 Oktober 2026 muncul titik api baru kembali, sehingga salah satu cara agar rumah tidak terbakar dengan melakukan pembasahan lahan di sekeliling rumah yang kering.
15: Bin, ada Pak Babin, waduh.
7: Ya, ini sudah berapa hari keberapa Pak yang terbakar di situ?
15: Waduh, udah hampir sebulan ya Pak Babin ya? Sebulan, kami di kayak gini nih, dengan Pak Babin. Pokoknya oleh Pak Babin disiapkan satu mesin, kita siapkan air, jadi kita siram terus setiap hari.
7: Ini pembasahan ini apa Pak tujuannya Pak?
15: Mencegah api sampai ke sini. Karena kan kalau kita menebang kan punya orang nih, sawit ya nggak mungkin. Jadi kita mencegah api jangan sampai ke sini gitu.
16: BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut melakukan pemantauan ribuan titik panas di Kalimantan Tengah yang tercatat sekitar 5.044 titik panas dengan 642 titik diantaranya memiliki tingkat kepercayaan tinggi yang berpotensi menjadi titik kebakaran. Dengan jumlah tersebut menjadi pemicu semakin pekatnya kabut asap saat ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Kanker masih menjadi penyakit yang ditakuti masyarakat, namun menunda pemeriksaan karena rasa takut justru dapat membuat penyakit terdeteksi saat sudah memasuki tahap lanjut. Tenaga medis dan penyintas kanker mengingatkan deteksi dini dan keberanian memeriksakan diri menjadi langkah penting untuk memperbesar peluang pengobatan dan kesembuhan. Laporan selengkapnya disampaikan Agnes Natalina.
18: Jadi selagi ada waktu, kita jangan takut untuk periksa, untuk diri sendiri juga.
19: Kanker masih menjadi salah satu penyakit yang paling ditakuti masyarakat. Namun ketakutan justru kerap membuat seseorang menunda pemeriksaan hingga penyakit terdeteksi pada tahap lanjut. Padahal pengalaman penyintas dan tenaga medis menunjukkan bahwa deteksi dini serta keberanian memeriksakan diri dapat menjadi langkah penting untuk memperbesar peluang kesembuhan. Kepada Kepala Bidang Pelayanan Medik RSDS, Dr. Anto menyampaikan, deteksi dini kanker sangat penting karena semakin cepat ditemukan, semakin besar peluang keberhasilan pengobatan dan kesembuhan. Sehingga masyarakat perlu peka terhadap tanda-tanda seperti benjolan abnormal, luka yang tidak kunjung sembuh, pendarahan tanpa sebab, atau perubahan warna kulit. Pemeriksaan rutin sesuai usia seperti sadari, screening kanker serviks, serta konsultasi ke tenaga kesehatan jika muncul keluhan yang tidak biasa. Menjadi langkah penting agar kanker tidak terdeteksi ketika sudah memasuki tahap lanjut. Salah seorang penyintas kanker, Rahel, membagikan pengalamannya melawan kanker rahim yang bermula dari kondisi tubuh yang terasa tidak normal setelah keguguran, hingga akhirnya didiagnosis dan menjalani kemoterapi. Bahkan sempat berada dalam kondisi tanpa banyak pilihan pengobatan. Pengalaman tersebut membuatnya menyadari pentingnya menyayangi diri sendiri, tidak takut memeriksakan kondisi sejak awal, menjalani pengobatan, serta memiliki dukungan dari orang-orang terdekat dan komunitas agar tetap kuat menghadapi penyakit.
18: Harus sayang sama diri sendiri. Kayak kalau kita takut nanti keterlambatan kita bisa mati sia-sia gitu kan. Jadi selagi ada waktu kita jangan takut untuk periksa, untuk diri sendiri juga.
19: Sementara itu, seorang warga Palangkaraya, Okta, menilai pemeriksaan kanker sejak dini jauh lebih penting daripada menunggu sakit. Dan ia mengaku bersedia memanfaatkan periksaan gratis di puskesmas karena deteksi awal dapat meningkatkan peluang untuk mendapatkan penanganan lebih cepat. Meski rasa takut terhadap hasil pemeriksaan masih menjadi alasan sebagian orang enggan memeriksakan diri, ia mengajak keluarga dan masyarakat untuk tidak menunda pemeriksaan demi menjaga kesehatan.
20: Karena lebih baik kita ketahui dari dini, karena kalau kita ketahui dari dini, maka kita bisa menyembuhkannya nanti, tidak harus menunggu sakit dulu baru periksa.
19: Pengalaman penyintas, dukungan tenaga kesehatan, serta kesadaran masyarakat menunjukkan bahwa deteksi dini merupakan senjata utama dalam melawan kanker. Karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak takut melakukan pemeriksaan kesehatan dan segera berkonsultasi apabila menemukan gejala yang tidak biasa agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin. Agnes Natalina melaporkan.
1: Untuk meningkatkan kemudahan akses layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kota Palangkaraya meluncurkan sejumlah inovasi berbasis digital. Selain mempercepat pelayanan inovasi, hal tersebut juga diharapkan mampu mendukung percepatan transformasi digital di bidang kependudukan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Maulani.
2: Sekarang kita lakukan program jempol itu, jemput bola. Masyarakat sangat antusias.
21: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kota Palangkaraya meluncurkan 6 inovasi layanan berbasis digital guna meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Kepala Dinas Dukcapil Kota Palangkaraya, Alman P. Pakpahan mengatakan, inovasi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Palangkaraya untuk mempercepat digitalisasi layanan publik. 6 inovasi yang dikembangkan meliputi Si Dukcapil Keren, Si Dekap, Si Pantau, Si Akit, Si Besi, dan Si Pak Lurah yang terintegrasi dengan layanan kependudukan daring, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi dan mengurus dokumen kependudukan.
2: Kita sangat diapresiasi oleh masyarakat, apalagi sekarang kita lakukan program jempol itu, jemput bola. Masyarakat sangat antusias. Kelebakan kami sekarang permintaan-permintaan masyarakat. Karena kami kan langsung ke RT nih. Di mana ada orang tua, orang-orang tua kita yang sepuh, kami langsung mendatangin, rekam ke kamarnya, cetak di situ, foto.

0: pelayanan. Dukcapil mencatat aktivasi identitas kependudukan digital IKD di Kota Palangkaraya meningkat dari 18% menjadi sekitar 21,8% atau bertambah lebih dari 8.000 pengguna. Hingga akhir tahun, Dukcapil menargetkan capaian aktivasi IKD mencapai 30% dari jumlah penduduk sesuai target nasional guna mewujudkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan efisien. Upaya peningkatan pelayanan tersebut mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat. Salah seorang warga, Hedul Iman, yang sedang mengurus kartu keluarga di kantor Dukcapil Palangkaraya mengaku mengetahui adanya sejumlah program dan inovasi yang dijalankan Dukcapil. Meski belum pernah memanfaatkan layanan berbasis aplikasi maupun website yang tersedia, ia menilai informasi mengenai program tersebut sudah cukup dikenal masyarakat.
1: Pelayanan mereka ramah, Pak? Ya, ramah, baik, cepat sih, Pak, ya.
2: Membantu.
0: Hedul juga mengapresiasi pelayanan yang diberikan petugas Dukcapil selama proses pengurusan dokumen. Menurutnya, pelayanan yang diberikan ramah dan cepat sehingga memudahkan masyarakat. Rizka Maulani melaporkan.
3: Harga sejumlah sayuran lokal di pasar PU Kota Palangkaraya mengalami kenaikan. Dan kenaikan terjadi akibat terbatasnya pasokan dari petani di tengah kemarau dan kabut asap. Pembeli berharap pemerintah memperhatikan kondisi petani serta segera mengatasi kabut asap akibat karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan Self Tipani.
4: Naik semua aja. Ini umput sawit.
5: Umput sawit dari berapa jadi berapa nih, Jel? Pertamanya.
4: Pertamanya belinya 7 jadi 10 aja.
6: Harga sejumlah sayuran lokal di pasar PU Kota Palangkaraya mengalami kenaikan. Kondisi tersebut terjadi akibat pasokan dari petani kepada pedagang semakin terbatas, terutama di tengah kondisi kemarau dan kabut asap yang melanda wilayah Kalimantan Tengah. Salah seorang pedagang sayur di pasar PU Kota Palangkaraya, Dwi Novi, mengatakan kenaikan terjadi pada sejumlah komoditas sayuran, termasuk sayuran lokal. Menurutnya, keterbatasan pasokan dari petani membuat harga di tingkat pedagang ikut meningkat. Salah satunya umbut sawit yang sebelumnya dibeli dari petani seharga Rp7.000 kini naik menjadi Rp10.000 per kilogram. Begitu pula dengan terong asam atau rimbang yang semakin sulit diperoleh sehingga harganya turut mengalami kenaikan.
4: Naik semua aja. Ini umbut sawit.
5: Umbut sawit dari berapa jadi berapa nih, Jel? Pertamanya.
4: Pertamanya belinya 7 jadi 10 aja.
5: Rimbang, Jel.
4: Rimbang banyak kosong, naik juga air rimbang.
5: Sulit, pasokannya sulit dicil ya? Jadi sayuran lokal sulit dicil pasokannya yeah. Masuk.
6: Sementara itu, salah seorang pembeli sayur di pasar PU Kota Palangkaraya, Junaidi Simpai, mengatakan harga sejumlah sayuran mengalami kenaikan dan berubah hampir setiap hari, bergantung pada kondisi pasokan. Junaidi mengaku memaklumi kenaikan harga tersebut karena kondisi alam di Kalimantan Tengah turut memengaruhi hasil pertanian dan ketersediaan sayuran.
7: Tapi bervariasi, bukan tetap hari kemarin dengan hari ini beda. Dia berganti-ganti, ya kan, melihat situasi. Nah, karena musim kemarau panjang, jadi susah untuk mencari ikannya, kalau ikan ini. Kalau sayur ya semakin hari semakin susah juga karena keadaan kemarau ya. Dia harus aktif menyiram dan sebagainya, ibu itu tadi kayak tanya. Kenapa aku begini? Saya bilang tetap daun pari-pari itu.
6: Junaidi berharap pemerintah lebih memperhatikan kondisi petani dan nelayan sehingga harga kebutuhan pangan seperti sayuran dan ikan dapat lebih stabil. Menurutnya, pemerintah harus melakukan survei dan penelitian mengenai kondisi pertanian di tengah kabut asap dan kemarau panjang, serta segera mengambil langkah untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang berdampak terhadap aktivitas masyarakat dan hasil pertanian. Zali Tiffany melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, kita sampai pada berita yang terakhir. Kasus kekerasan pada anak seperti bullying yang masih sering terjadi di lingkungan sekolah perlu mendapatkan perhatian lebih bagi orang tua. Orang tua diharapkan mengenali tanda-tanda perubahan perilaku anak dan mampu berkomunikasi serta memberikan dukungan emosional yang dibutuhkan anak. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Isti Prabandari.
8: Dari sini dia membentuk komunitas. Ya, dan ini sangat berpengaruh.
9: Kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi isu penting yang perlu mendapatkan perhatian bersama di masyarakat. Salah satunya adalah perundungan atau bullying yang masih marak terjadi di lingkungan sekolah dan dapat mempengaruhi kondisi psikologis anak. Ketua Tim Satgas Wilayah Kalimantan Tengah, Densus 88 Antara

0: Diteror Polri, Ganjar Satriono mengatakan, terdapat berbagai faktor yang mendorong anak melakukan tindak kekerasan di sekolah. Faktor tersebut diantaranya, terdapat masalah keluarga, pengalaman menjadi korban perundungan, hingga kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua.
1: Banyak anak-anak yang terpapar, nah, jadi mereka saling karena mempunyai latar belakang yang sama tadi, ya, baik itu dibesarkan di keluarga yang broken home, pernah menjadi korban bully, terus kurang kasih sayang orang tua, ya, dari sini dia membentuk komunitas, ya, dan ini sangat berpengaruh.
0: Sementara itu, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah, Widya Kumala mengatakan, orang tua perlu memberikan pengawasan yang baik terhadap anak. Salah satunya, orang tua perlu mengenali perubahan sikap anak yang mungkin menjadi tanda bahwa mereka mengalami kekerasan atau perundungan di sekolah.
2: Biasanya, anak yang mengalami perubahan itu mudah sih kalau kita lihat ya, biasanya anak yang ceria menjadi penyendiri atau pemurung, kemudian biasanya masih mau bergaul, masih mau bersosialita, tapi ternyata tidak mau bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, kemudian sibuk dengan gadgetnya sendiri,
1: menjadi introvert,
2: menjadi introvert, kemudian ketika orang tua mau ngajak ngomong bisa langsung ngegas, ya om ya, tidak menggunakan bahasa yang sopan lagi.
0: Selain itu, Widya menambahkan, orang tua perlu membangun komunikasi yang terbuka dan menghindari sikap menyalahkan anak ketika menemukan perubahan perilaku. Dengan menurunkan ego dan mendengarkan keluhan anak, orang tua diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman agar anak berani bercerita serta memperoleh pendampingan yang tepat. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
3: Demikian buletin sepekan Pro 1 RRI Palangkaraya pagi ini. Informasi-informasi lainnya bisa Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Arseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
4: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi hari Minggu pendengar. Kami temani Anda kembali dalam Palangkaraya pagi ini di hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Tentu saat ini cuaca masih kemarau dengan El Nino, dengan kabut asap, dengan karhutlah yang mudah-mudahan cepat berlalu ya. Namun pagi ini nampaknya lebih pekat daripada pagi kemarin karena udaranya sudah sangat tercium menyengat begitu ya, dengan sangat menyesakkan. Nah, yang jelas aktivitas Anda di luar ruangan pagi hari ini mudah-mudahan dibarengi dengan masker untuk mengurangi partikel paparan asap yang masuk ke rongga-rongga hidung sampai ke pernapasan agar tidak menimbulkan gangguan kesehatan yang berarti ya. Mudah-mudahan seperti itu, terutama bagi anak-anak. Nah, pendengar, berbicara soal anak-anak, hari ini di tanggal 11 Oktober diperingati sebagai Hari Anak Perempuan Internasional. Melansir dari laman PBB, peringatan Hari Anak Perempuan Internasional masih terkait dengan pembatasan hak-hak anak perempuan hingga menimbulkan ketidaksetaraan gender. UNICEF berharap agar dengan adanya Hari Anak Perempuan bisa memberikan kesempatan pada semua anak perempuan untuk memperoleh hak-haknya. Tentu ini juga dilatar belakangi dengan deklarasi dari sebuah event bernama Deklarasi Beijing tahun 1995. Deklarasi yang bertujuan untuk memajukan hak-hak tidak hanya perempuan tetapi juga anak perempuan. Nah, terkait dengan itu, tahun 2023 UNICEF bersama Plan International mengadakan acara untuk mempertemukan remaja perempuan dengan para pembela hak-hak mereka, termasuk para pemimpin PBB, LSM, dunia usaha, dan pemerintah. Nah, untuk mengakui hak dari anak perempuan dan tantangan unik yang dihadapi oleh anak perempuan di seluruh dunia, tentunya peringatan ini menjadikan kesempatan bagi orang tua begitu ya, untuk lebih memperhatikan apa yang sebenarnya dimiliki oleh seorang anak, dalam hal ini adalah anak perempuan, dalam mengakses kesetaraan hak yang sama dengan laki-laki, karena berkaitan dengan kesetaraan gender ya. Baik, pendengar, semoga setiap momen peringatan seperti ini menjadikan kita lebih tahu begitu ya, bahwa ada hal yang penting di sekitar kita yang ternyata sering kita lewatkan ataupun lupakan begitu saja. Lagu berikutnya untuk Anda pagi ini dari Lobo, Kau Cantik Hari Ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Pro 3 pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik.
2: Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang hutan dan kami coba atasi.

Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi di negara Fiji. Sementara paparan kabut asap akibat karhutla di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi.